0: antara Inggris lawan Argent. Lo pegang siapa yuk?
1: Gue sih sebenarnya jujur ya, jujur banget. Gue pengen yang menang Inggris. Justru malah gue pengen yang menang Piala Dunia itu Inggris, Pak.
0: Mau sampingan berapa?
1: Sampingan. Sampangan dong.
0: Sama, gue juga. Gue sebenarnya pengen Inggris masuk final. Karena ngelihat permainannya Inggris di tahun ini tuh kayak memang menghibur aja.
1: Betul.
0: Gitu. What if cara pertandingan yang menghibur ini dibawa ke final? Kan terasa finalnya seru. Iya,
1: Karena kayak begini, gue juga kalau gue tuh gak masalahin gimana-gimananya, yang penting buat gue adalah at least sekali aja Inggris ngerasain lagi. Lu premier lu oke, dan lu ngerasain Piala Dunia juga lah sekali ini.
0: Udah lama banget ya, Inggris jangan jadi juara dunia, masuk final aja. Aduh, udah gak pernah itu dari kapan tahu.
1: Itu dia, dan yang pasti sahabat suara pagi ini balik lagi di Suara Seru, Rio Dinata,
0: Wisnu Wiratmaja,
1: stay tune.

0: 90,2 FM, suara-suara warga Indonesia.
1: Walaupun Prancis tumbang, gue yakin sih masih tetap banyak orang yang ngerasa ya udah berusaha lah hitungannya. Walaupun ya gue tadi malam nggak nonton.
0: Ya.
1: Banyak yang ngomong, oh mainnya terkait, lo bilang barusan juga mainnya terlalu biasa juga, kurang apa ya, kurang greget atau apa yang
0: kurang cabe gitu.
1: Kurang cabe.
0: Kayak orang kalau makan rasanya kayak apa ya, kayak kurang cabe gitu.
1: Kurang medok lah.
0: Kayak kurang garam dikit. Marvel, thank you follow-nya.
1: Mungkin juga, apakah mungkin karena Spanyol mainnya juga lebih bagus, jadi kelihatan Prancis mainnya biasa aja.
0: Sayangnya sih kita berdua gak ada yang nonton sama sekali ya sahabat suara. Karena ya gimana, jam 7 harus siaran. Gila kali, jam 2
1: kecuali, harus bangun buat nonton bola. Kecuali kalau kita diberi kesempatan, Oke, kalian berdua harus nonton bola final atau apapun, berangkat siarannya boleh
0: Jam 9.
1: Oi, kalau kayak gitu kita baru oke.
0: Tapi siaran sampai jam 12 siang.
1: Aduh.
0: Kan 3 jam. Kan 3 jam kita. Aduh. Siaran sampai jam 12 siang.
1: Gue jam 10 itu udah waktunya tidur siang. Tapi gak tahu ini, nanti kita tinggal tunggu. Ini kan semifinal pertama udah nih, semifinal keduanya Inggris Argentina. Tapi ya, jujur sih gue tetap roots for England, karena menurut gue mereka pantas untuk masuk. Ya gak tahu ya, nanti lihat permainannya gimana ya. Apakah ternyata nanti si Argentina ternyata mainnya jauh lebih bagus dari Inggris, ya tentu mereka yang lebih berhak. Tapi at least buat sampai sekarang, Inggris menurut gue, lo hasilnya udah oke, apanya udah oke, lo emang berhak sampai sini, dan juga menurut gue lo bisa sampai ke final.
0: Oh, thank you. Ini dari live TikTok. Sorry gue potong dulu ya, yuk ya. Ini Francis bubar bubuk ciang, bos.
1: Bubuk ciang.
0: Anakku njaluk jingle suara seru di balai ini, Mas. Lagi radio nduk, ora iso di balai. Kalau memang mau request silakan, nanti kita puterin kok. Ada Terciduk Kau join, Your Sunshine join. Halo. Bedu,
1: ada klipnya di YouTube atau TikTok enggak? Apa?
0: Klipnya apa? Klipnya kita.
1: Klipnya acara. Jingle. Klip jinglenya.
0: Gue sesuai, Mas, sama pendapat lu, yuk. Kenapa?
1: Mas Jos, WA aja ke WA kita, nanti kita kirimin filenya. Putero.
0: Gue sama pendapatnya kayak lu, yuk. Gue seneng banget ngelihat Inggris di tahun ini. Dari perjuangannya Harry Kane. Lu sempet gak nonton? Suaranya Harry Kane sampai habis. Wah, itu lucu banget sih. Harry Kane, Jude Bellingham juga, wah entah kenapa on fire banget di Piala Dunia kali ini, ya kan?
1: Iya.
0: Dua pemain itu rasanya kayak bisa diandelin banget ketika bermain di Inggris ya. Wah. Dan lo kebayang nggak kalau seandainya nanti di final yang ketemu adalah Spanyol Inggris? Lamine Yamal kan anak baru nih. Terus tiba-tiba kayak, oh gue Spanyol, negara gue bagus, mainnya udah pasti juara, liga gue juga keren.
1: Oke.
0: Ketemu sama tim yang liganya sama-sama bagus, yang masing-masing pemainnya, pengalamannya juga udah banyak yang kayak Lamine Yamal. Meskipun mungkin secara prestasi gak setop-top Lamine Yamal Tapi secara liga, pemain-pemain di Inggris, oh siapa lah yang kurang, gak ada lah. Kalau pengalaman bermainnya, jam terbangnya. Kebayang gak si anak baru ini, anak bayam kemarin sore, Lamine Yamal tiba-tiba dibabat abis sama Inggris. Dar 2 atau 3-0 lah di final.
1: Iya.
0: Mental drop tuh Lamine Yamal, ya kan? Drop. Sampai akhirnya dia ngilang dulu lah. Bertapa kek, semedi kek apa, kembali lagi jadi pemain yang jauh lebih powerful lagi.
1: Oke.
0: Siapa tahu bisa membawa Spanyol nanti di Piala Euro atau di piala-piala lainnya, dan nanti di liga dia jadi man of the match terus.
1: Oke.
0: Dan menjadi pemain yang memang sangar banget.
1: Tapi nih kalaupun misalnya kita bikin skenario sendiri ya kan.
0: Jadi
1: ya?
0: Spanyol itu kalah.
1: Iya.
0: Tapi emang untuk comeback yang lebih kuat demi Lamine Yamal.
1: Skenarionya adalah yang kita bikin, Inggris masuk final lawan Spanyol, Inggris menang, Spanyol kalah, Lamine Yamal pergi, habis itu nanti balik lagi. Terus Euro. Sorry men, amin. Euro itu bukan obat dari Piala Dunia. Kamu nggak bisa. Kalau nggak dapat Piala Dunia ya udah.
0: Kamu mau nangis-nangis ngangkat piala kayak Ronaldo?
1: Portugal, Ronaldo. Lu mau kayak gimana pun tiap hari lu posting lu ngangkat piala Euro. Nggak ada itu. Yang lu angkat tetap piala Euro, bukan piala dunia.
0: Gue dukung si Thomas di awal udah dicaci maki, masuk semifinal si Thomas siapa? Thomas kereta. Thomas siapa?
1: Thomas Jorgi.

0: Piala Dunia 2026 ini jadi edisi yang paling ambisius dibanding tahun-tahun sebelumnya. Ada yang tahu kenapa?
1: Bu Nana!
2: Bu Ayu, belanja juga, Bu.
1: Iya nih, tapi galau deh. Sisa uang 10 ribu beli apa ya?
2: 10 ribu di tangan ibu yang tepat bisa hemat belanja sebulan loh.
1: Beli apa emangnya? Paling dapat bayam 2 ikat.
2: Nih, Bu, beli sabun batang Nuvo Family, ada promo 10 ribu dapat 4.
1: Berarti satunya 2.500.
3: Bener banget, Bu. Promo untung nih. Cuma 10 ribu dapat 4. Borong buruan, nanti kehabisan. Keburu diserbu warung saya.
2: Bukan cuma untung, Bang. Ibu juga tenang kalau anak-anak main di luar. Kan Nuvo Family punya perlindungan 2 steps ahead. Formula triple antibakterialnya lebih cepat lawan kuman pas mandi dan ngelindungin kulit setelah mandi. Pokoknya perlindungannya 24/7. Banyak untungnya kan?
1: Nah, kalau gitu saya beli banyak buat stok deh, Bang.
3: Waduh, borong semua nih. Wah, bisa buat mandi sekampung dong.
2: 10.000 di tangan ibu yang tepat dapat 4 sabun batang Nuvo Family. Nuvo Family, perlindungan menyeluruh 24/7.
4: Wings Care.

0: 2026 dibilang jadi edisi yang paling ambisius dari tahun-tahun sebelumnya karena ada penambahan jumlah tim jadi 48 dan peningkatan jumlah pertandingan jadi 104 pertandingan. Berarti makin lama nih kita begadangnya. Siap-siap aja deh, sahabat suara.
1: Kamu sedang mendengarkan Iswara.
2: Iswara.
1: Iswara, suara warga Indonesia.
3: This one right here, it's for anyone who got played, anyone who gave their heart just to be

0: 92 FM, suara-suara warga Indonesia. Kita udahan dulu ya ngomongin soal Prancis lawan Spanyol. Plus prediksi Inggris atau Argentina yang bakal masuk ke final nanti. Karena dua-duanya masih sama-sama susah ditebak. Argentina dan Inggris sama-sama kuat.
1: Iya, kita lihat aja nanti gimana.
0: Dan kita gak bisa memprediksi beneran siapa yang akan maju di sana. Nah, daripada bingung-bingung ngomongin hal yang kayak gitu ya, pagi ini kita akan membangkitkan kembali satu konten yang udah lama banget kita gak lakuin, sahabat suara. Dimana kita akan membagikan berbagai ilmu pengetahuan, berbagai fun fact tentang dunia, dan berbagai hal yang mungkin kamu belum pernah tahu sebelumnya. Hanya di Arisan.
1: Sawan
0: Arisan pengetahuan.
1: Lagian kita kayak gak perlu arisan juga dong, cuma berdua.
0: Jadi kita bakal bagi-bagi fun fact setiap pagi ya, sahabat suara, buat nambah ilmu pengetahuan kamu.
1: Betul.
0: Buat bahan obrolan sama orang lain. Lagi PDKT, terus lo PDKT ngasih fun fact ke orang itu. Seru tau nih. Gue ada fun fact juga nih. Tuh. Nih coba nih, kamu lagi PDKT, terus kamu bilang ke PDKT-anmu ngomong kayak gini, kamu tahu gak jumlah pohon di bumi itu jauh lebih banyak daripada jumlah bintang di galaksi Bima Sakti. Oh iya? Tahu gak apalagi yang lebih banyak dari pohon yang ada di bumi?
1: Apa?
0: Cintaku ke kamu. Tapi ini beneran ya, sahabat suara. Ternyata jumlah pohon di bumi itu jauh lebih banyak dibandingin sama jumlah bintang yang ada di galaksi Bima Sakti, yuk.
1: Oke.
0: Terdapat lebih dari 3 triliun pohon di bumi. Sementara Bima Sakti diperkirakan hanya memiliki 100 hingga 400 miliar bintang.
1: Oke.
0: Pohon kita jumlahnya 3 triliun, tapi kenapa di bumi masih panas aja ya?
1: Karena kebetulan 3 triliun itu di Indonesia cuma berapa?
0: India nggak kebagian lagi. Panas ya, minta ampun di sana.
1: Makanya.
0: Jadi 3 triliun pohon, geng. Coba bayangin. Perbandingannya mencapai 7 hingga 30 kali lipat lebih banyak. Dan ini dengan menggunakan metode perhitungan ilmiah yang lebih mendalam ya, sama para ilmuwan-ilmuwan itu. Gak mungkin dong dihitung satu persatu.
1: Enggak, jadi itu ngitungnya itu ini, dikira-kira aja. Ngitungnya, udah ilmiah, ngitungnya tapi dikira-kira.
0: Kalau di Jawa pohon aja ada 1 juta, berarti satu dunia itu berapa provinsi ya?
1: Gitu kan gitu.
0: Anggap aja satu dunia ada 200 provinsi. 200 provinsi kali 1 juta, berarti ada 200 juta pohon.
1: 200 dikit. Juta pohon. Itu kalau 20 provinsi, itu baru di Indonesia tuh 20 provinsi, ya kan? Ini kok 33, 34, 35 ribuan provinsi di dunia. Ya dikali nesteri, New York tapi gak dihitung ya. Provinsi New York.
0: Kamu kecamatan mana? Aku di ini, apa-apa, California. Camat California. Bapakku lu camat California, bapakku.
1: Bapakmu camat Bronx.
0: Ini ada orang sampai Amerika nih, baru pindah. Ya kan? Dari imigrasi mau ngurus data diri, ya kan?
1: Iya.
0: Permisi mas, ini Dukcapil Illinois sebelah mana ya? Dukcapil Illinois.
1: Ini Bupati Michigan. Pendopo.
0: Ternyata Michigan selama ini kabupaten.
1: Pendopo Michigan.
0: Dan ini adalah sebaran-sebaran pohon di bumi ya, sahabat suara. Berdasarkan data dari Info Astronomi, sebaran 3 triliun pohon tersebut meliputi 1,30 triliun berada di hutan tropis dan subtropis seperti Indonesia dan Amazon. Yeah. Indonesia ternyata kebagian paling banyak ya.
1: Indonesia itu kan makanya dari dulu kan disebut sebagai paru-paru dunia.
0: Padahal udah sampai ditebang-tebangi.
1: Iya.
0: Ada tambang ilegal. Masih bisa ya jadi pemilik pohon terbanyak ya.
1: Kalau buat kritik atau apa gue masih berani, tapi kalau kayak tambang ilegal gue gak berani.
0: Kan gue baca berita.
1: baca
0: berita gue. Iya. Ya kan.
1: Kita jamin main namanya kayak begitu.
0: 0,74 triliunnya berada di wilayah Boreal. Boreal suka-suka ya.
1: Boril.
0: Boril. Oh, bacanya Boril. Boreal itu adalah hutan subarktik seperti di Rusia dan juga Kanada. Oh, kalau Kanada emang subarktik. Daerah hijaunya gede banget tuh.
1: Iya, kalau subarktik sih ngeri sih.
0: 0,66 triliunnya itu berada di wilayah beriklim sedang atau temperate. Negara mana yang iklimnya sedang-sedang aja?
1: Iya,
0: yang negara empat musim.
1: Iya, kayaknya begitu.
0: Jepang gitu-gitu ya.
1: Iya. Kalau yang Mesir. Si apa? Pohon-pohon di Kanada itu?
0: Pohon-pohon di Kanada kenapa tuh?
1: Itu kan masalahnya kayak begini. Buat mereka expand ke situ kan susah karena kalau pas musim dingin itu kan emang ekstrim banget, nggak bisa. Jadi pohon-pohon yang tingginya mungkin ada 4 meter lah, itu kalau pas udah musim dingin salju
0: jadi,
1: apa
0: jadi 2 meter ya mengkeret kedinginan. Masa gitu?
1: Karena ketimbun salju.
0: Jadi pendek.
1: Jadi ketimbun salju, bawahnya tuh ketimbun salju pak. Jadi yang keluarnya tuh kayak ya, pohon
0: berarti
1: itu.
0: Bukan berarti jadi 2 meter dong, ketutup salju. Tingginya kelihatan kayak 2 meter, bukan pohon jadi 2 meter.
1: Iya pohonnya itu ya semuanya ketutup salju. Itu kenapa kan banyak kayak kalau orang-orang itu, gue waktu itu nonton National Geographic kalau gak salah. Masalahnya adalah banyak orang yang meninggal lagi ski itu, mereka itu masuk ke slope-nya pohon itu.
0: Oh, saking dalamnya itu saljunya.
1: Saking dalamnya. Jadi 2 meter lah, 2 meteran lo masuk ke situ, ya udah. Karena dia kan slope itu kan otomatis kosong.
0: Oh.
1: Gitu. Itu di situ. Jadi kelihatan itu pohon itu pendek-pendek. Kalau kita kan orang ski itu kan pendek-pendek pohon itu.
0: Iya, pohonnya ya.
1: Ke bawahnya lebih dalam.
0: Nah, padahal itu kalau saljunya juga kita bersihin ya. Dalam-dalam juga ya.
1: Banyak banget bersihin saljunya.
0: Ya masa nunggu cair terus pak? Lama. Nah,
1: kan ya itu.
0: Lo gak tahu nunggu salju cair tuh ada invoice-nya.
1: Nunggu rebesan. Saya udah bosen dimakan mie ini.
0: Orang Kanada kalau keringinan kayak apa ya mereka ya?
1: Apa?
0: Itu kan negara, memang negara kalau winter buruk banget. Salah satu negara yang winternya buruk banget itu salah satunya adalah Kanada. Mereka ngadepinnya pakai cara apa ya? Kita di yang minus 6 derajat aja udah heboh banget di Indonesia nih.
1: Berserah diri sama Tuhan. Apalagi sih yang bisa lo lakuin kalau emang lo udah gak bisa ngapa-ngapain lagi.
0: Minum kopi kali ya.
1: Itu enak banget sih.
0: Kavino sih nyampe Kanada oke okay sih. Kanada C-nya kan Kavino.
1: Terlalu masuk banget tuh.
0: Oh sorry. Sayangnya Kanada di Piala Dunia kali ini juga gak ada ya sahabat suara. Kita masih menunggu siapa lawan Spanyol yang layak nanti, apakah Inggris atau Argentina. Tapi kamu sendiri gimana? Masih semangat gak ngikutin Piala Dunia tahun ini? Mau gak mau nih, kita harus tetap begadang tiap malam buat ngikutin pertandingan Piala Dunia. Biar nontonnya makin semangat dan makin melek. Mending sekarang juga kamu beli kopi Kavino aja sahabat suara.
1: Jadi kopi Kavino ini memakai biji kopi dari Brazil, Brazilian coffee beans dan juga oat milk yang bikin rasa dan aroma kopinya paling bold. Dan cara dapetinnya ini juga gampang. Kamu bisa langsung pergi ke minimarket atau supermarket terdekat karena ada 4 varian. Ada oat cappuccino, milky espresso, oat marilatte dan juga Spanish latte.
0: Kavino asli, kopinya lebih bold, pasti rasa kopinya.
2: Sumpah kita ganteng banget gak sih? Pakai ditanya.

0: keseruan Iswara dengan follow TikTok @iswara.official.
1: Kamu tahu nggak di negara mana Piala Dunia pertama kali diselenggarakan?
2: Hai guys, gue Wilgos. Nah, ini alasan gue bangga jadi chef dan bikin Wilgos Kitchen. Bisa create masakan apa aja sesuka hati gue. Tapi intinya, gue selalu pilih kecap sedap kedelai hitam spesial yang bikin masakan looks good, taste good. Kayak smoke.

0: Caramelize.
1: Wih, dari jauh kecium wangi sedap apa nih? Mau dong.
0: Nih, cobain Smoke Rib Special ala Wilgos.
1: Wow, looks good banget. Gua foto dulu, langsung upload biar yang lain ngiler. Melting di lidah, bro. Sedapnya. Full, nempel sampai tulang.
0: Bikin masakan apa aja, lo wajib pakai kecap sedap kedelai hitam spesial. Wilgos approve. Kecap sedap kedelai hitam spesial, looks good, taste good.
1: Pokoknya enggak. Yang paling debak di Korea itu cuma idol group aja. Titik. Enggak. Yang Joss itu pokoknya drama sama variety show. Coba lo lihat, orang-orang itu ngomongin idol group, bukan lainnya.
2: Ih, orang-orang juga ngomongin drama sama variety show.
1: Apaan sih?
3: Usah pakai berantem, bisa kali di Noregayo semua bakal dibahas kok. Drama iya, variety show iya, bahkan sampai idol grupnya juga dibahas. Jadi kalian duduk tenang dan dengerin Noregayo tiap hari Minggu jam 10 pagi sampai jam 12 siang.
4: Noregayo,
5: fantastic baby.
6: Pertama kali diselenggarakan tahun 1930 di negara Uruguay dan dimenangin juga sama tim nasional Uruguay dengan agregat skor 4-2 melawan Argentina. Jago kandang ini mah Uruguay.
7: Memainkan musik pilihan.
8: Suara
9: Warga Indonesia.

0: 90,2 FM suara suara warga Indonesia. Coba yo hari ini lo punya apa namanya fun fact apa?
1: Kalau fun fact dari gue itu gini pak, kan apa? Biasanya kalau binatang-binatang itu kan mereka punya masa
0: otot.
1: Masa kawinnya berlaku. Sendiri tuh.
0: Oh, musimnya, ya, kan? Musim kawinnya.
1: Itu di mana pas misalnya lagi
0: Agustus. Ikut upacara.
1: Ikut upacara
0: enggak. Kucing-kucing tuh kadang suka ikut upacara dia.
1: Mulai ribut ya. Biasanya kan ada pas mana itu di masa apa, di masa apa. Nah, ternyata ada salah satu binatang juga yang tidak ada musim kawinnya itu. Jadi mereka itu bisa.
0: Satu binatang enggak punya musim kawin, coba gue tebak. Coba. Beruang?
1: Bukan.
0: Ini hewan di Indonesia asli gak atau
1: ada.
0: Dunia?
1: Di Indonesia ini ada.
0: Oh, di Indonesia ada tapi berarti dikit.
1: Dikit.
0: Komodo.
1: Enggak.
0: Klunya apa? Hewannya kayak apa?
1: Totol-totol.
0: Totol-totol.
1: Iya.
0: Oh. Yang totol-totol mah ini macan.
1: Salah.
0: Totol-totol lagi ya. Pempek. Makanya kan ditotol.
1: Itu dicocol.
0: Nyerah? Bentar. Gecko.
1: Salah.
0: Oh, ya udah, nggak tahu deh apa.
1: Jerapah.
0: Iya. Oh iya, jerapah kan totol-totol ya.
1: Iya. Di Indonesia, ada di taman safari, gue pernah lihat.
0: Iya, tapi dikit emang. Iya,
1: walaupun bukan hewan asli Indonesia.
0: Iya. Jerapah yang di taman safari lehernya juga panjang.
1: Iya, leher panjang juga. Jadi jerapah itu mereka itu hampir sama seperti manusia. Jadi tidak ada masa suburnya itu kayak musim kawin itu tidak ada.
0: Oh, gue pikir dia nggak ada musim kawin tuh berarti memang nggak kawin gitu. Enggak. Dia memilih kan gue no wedding lah. Gitu. Gue wedding free.
1: Bisa dibilang kayak begitu.
0: Ternyata nggak ada musim kawin tuh terserah dia mau kawin.
1: Iya betul. Aja. Sama seperti manusia ya kan. Ya. Jadi nggak ada yang satu waktu tertentu.
0: Maksud gue, lo kalau reinkarnasi jadi jerapah mau gak yuk?
1: Jujur gak?
0: Udah gitu, masuk di, lo lagi pengen kawin nih kan? Susah ya? Panjangan leher lo.
1: Jujur gak? Gak mau gue jadi jerapah lagi. Udah cukup jadi manusia aja. Udah begini.
0: Dicekin sama hewan lain. Yuk gede-gedean yuk. Gede-gedean badan. Ya.
1: Yang ngajak siapa?
0: Gajah.
1: Gua aja sih juara.
0: Ya udah, kalau adu gede-gedean mah aku kalah. Panjang-panjangan ayo.
1: Gajah masih menang.
0: Lehernya jerapah kan panjang banget.
1: Iya. Belalai.
0: Tetap panjangan leher jerapah. Terus dicekin lagi. Di panjangan lehernya. Di.
1: Panjangan leher daripada kakinya.
0: Ya malu ih jadi jerapah ih malu.
1: Jadi nih, jerapah itu tidak punya masa kawin gitu. Tapi jerapah betina itu punya siklus menstruasi setiap bulannya gitu. Oh. Sama seperti manusia itu.
0: Kok bisa gitu ya?
1: Nah, jadi akhirnya jerapah jantan ini mau tidak mau dia harus mencari tahu kapan masa suburnya itu.
0: Cari aja jerapah betina yang lagi bad mood. Nah, itu biasanya udah mulai tuh. Dari situ udah mulai mens. Hitung tuh upah jerapah hari-harinya.
1: Nggak makan. Nggak tahu, nggak lapar.
0: Kamu mau daun

0: Bienvenue.
1: Mana lagi tadi?
2: Jadi di lidahnya jerapah jantan itu memang ada reseptor sendiri. Itu yang okay. bisa tahu ini lagi masa suburkah atau tidak gitu. Kenapa harus diminum langsung?
1: Beda rasanya gitu.
2: Tidak yang pas udah jatuh di tanah kan itu sebenarnya juga bisa. Tapi kenapa ini tuh harus diminum langsung? Soalnya kalau udah jatuh ke tanah, kotor pak.
1: Ada sepet-sepet tanahnya. Salah
2: science bro. Science bro, science. Ntar dulu, sabar dulu.
0: Berarti aduh, gue ngebayangin.
2: Bentar. Ini biar saintifik kita kasih kata-kata dulu ya. Jadi jerapah itu punya papila yang membuka saluran nasopalatina.
1: Nasopalatina ini jerapah betinanya.
2: Jerapah jantannya.
1: Oh, jerapah jantan.
2: Iya. Nasopalatina tersambung ke vomeronasal yang digunakan untuk penilaian feromon. Nah, itulah
1: akhirnya si hidungnya.
2: Iya, si jerapah jantan ini bisa tahu dia lagi masa subur atau tidak gitu.
1: Berarti setiap ada jerapah betina yang lewat diendus dulu sama dia.
2: Enggak, dipepet terus, ditungguin sampai kebelet.
1: Capek banget jadi jerapah. Aduh. Ya Tuhan, makasih melahirkan saya ke bumi sebagai manusia.
2: Makanya gue bilang gue gak mau. Lo bilang, lo jadi jerapah mau gak? Gak mau. Nih lo bayangin ya. Udah nih dipepet.
1: Udah dicengin. Harus pepet terus.
2: Terus habis itu, aduh kebelet. Udah nih. Terus kayak, aduh belum lagi. Udah keminum. Belum lagi. Lo mau jadi jerapah?
1: Enggak, Pak.
2: Ya udah bener.
1: Enggak. Gua jadi manusia yang bener aja dah, udah.
2: Scientific lagi ya. Nah, akhirnya setelah hamil itu si gua kasih tahu nih buat cewek-cewek juga di luar sana. Jadi jerapah jantan itu dia akan membuahi dan dia akan mengikuti kemanapun betina ini pergi selama mengandung 14,5 bulan. 14 setengah bulan dia mengandung.
1: 14 setengah bulan jerapah mengandung.
2: Iya. Wow. Jadi si jantan ini bakal terus nemenin si betinanya ini. Pada saat anaknya lahir, jebret. Goodbye.
1: Mamanya meninggal.
2: Enggak. Jantannya baru pergi.
1: Oh.
2: Gitu.
1: Oh, jatahku sampai lahir aja ya gitu.
2: Iya, aku jagain gitu. Cowok sampai lahir. Jadi kalau misalnya kamu ketemu cowok yang kayak begitu, dasar jerapah.
1: Kalau bisa ya jangan sampai ketemu. Ciri-cirinya, ciri-cirinya cowok yang kayak gitu kita kasih tahu.
2: Lehernya panjang.
1: Lehernya panjang dan kamu dipepet terus
2: sampai ke toilet.
1: Gue pernah tuh ngeliat di video apa juga ya, pokoknya dokumenter tentang jerapah gitu juga ya. Cuman gue rada-rada lupa-lupa inget tuh. Kayaknya jerapah ketika melahirkan aja jerapah betina ya. Pas melahirkan satu anak jerapah, sekecil-kecilnya anak jerapah kan tetap lama tuh prosesnya.
2: Iya.
1: Pas kaki sama badan mah cepet, pas leher. pas mau ngelahirin leher anak jerapah
2: masih ya, di dagu.
1: Itu kalau ada dokter yang kebantu, dokternya juga capek kali.
2: Dokternya bilang, harusnya gue dihitung lembur nih.
1: Gue ngeliat jerapah induknya, jerapahnya lahiran. Gue lupa di video mana. Dia tuh bisa sampai lemesnya yang lemes banget. Tapi abis itu ditinggal ya. Kasihan sih.
2: Bukan ditinggal juga. Biasanya kalau yang kayak gitu, memang itu instingnya memang bakal langsung nyamperin anaknya mau gimana pun. Paling kalau yang ditinggal kayak gitu, dia kayak nyari makan dulu, nyari tenaga, ngisi tenaga dulu ya, kayak gitu.
1: Mana nyari gitu. Nyari makannya harus bangun lagi, harus nyari pohon yang tinggi lagi.
2: Iya. Lu bayangin begitu ngelahirin dapat pohon pendek semua, aduh. Susah makannya.
1: Abis lahiran, pohon yang paling dekat di sekitarnya jerapahnya itu rambutan. Ya Allah, gini banget nasib saya jadi jerapah, ya Allah.
2: Lewat nih.
1: Makan harus nunduk.
2: Lewat, gak bisa. Pohonnya cuma nempel.

0: dagunya jerapah itu di mana berarti? Kalau lehernya itu, kalau jerapah ya?
1: Dagunya yang di ujung mulutnya.
0: Dagu yang di ujung mulut, ya kan? Iya. Oke. Okay. Terus lehernya itu?
1: Ya lehernya dari kepalanya dia habis sampai ke bawah.
0: Betul. Akhirnya balik lagi pertanyaan. Leher itu kan berarti dari bawah dagu sampai masuk badan.
1: Iya.
0: Jerapah. Kalau pakai dasi itu pasangnya di mana?
1: Dipikir banget. Siapa juga mau makain dasi buat jerapah? Motifnya susah, Pak. Harus ngimbangin motif polkadot badannya tuh lu. Kita mau nyari dasi di mana yang kayak gitu?
0: Nyari yang garis-garis kayak enggak masuk deh. Itu makanya. Lu bayangin coba jadi anak jerapah. Lu jadi jerapah aja hidupnya udah susah kayak begitu ya kan. Jadi anak jerapah, lu lahir kebanting. Tinggi lo.
1: Belum lagi anak jerapah itu adalah, ini fun fact lagi nih sahabat suara nih, anak jerapah itu adalah salah satu hewan favorit predator-predator. Karena secara daging memang masih belum sekeras itu.
0: Iya.
1: Dan gampang diburunya anak jerapah.
0: Iya.
1: Yes. Meskipun ibunya atau bapaknya gitu bakal ngelindungin banget. Iya. Dengan cara nandang-nandang itu ya.
0: Iya, mudah-mudah yang masih anak-anak, gimana yang ngomongnya ya?
1: Balibul lah, anak jerapah balibul.
0: Bawa 5 bulan.
1: Jerapah balibul. Sate jerapah balibul.
0: Ya emang rata-rata kan kalau di alam liar kan yang masih anak-anak itu yang dicari.
1: Bener. Tapi kan selari-larinya anak jerapah itu yuk, nggak akan bisa kenceng.
0: Nggak bisa.
1: Masih tetap akan kekejar sama singa, harimau.
0: Tapi itu kan sebenarnya itu kenapa si ibu jerapah ini tetap nempel. Ayunan leher jerapah itu bisa mematikan loh.
1: Ayunan leher jerapah?
0: Iya. Jerapah itu kan dia bertahannya itu selain nginjak juga lehernya itu diayun.
1: Disambit pakai leher
0: gitu? Iya, disambit pakai leher.
1: Wah.
0: Kan di atas jerapah itu kan ada kayak tanduk kecil gitu.
1: Oh iya.
0: Nah itu kalau kena, bahkan singa aja pun water buffalo yang sapi hitam yang di Afrika itu bisa.
1: Tapi kan potensi kita menghindar dari sambitan leher jerapah itu kan juga kesempatannya lebih gede ya. Nih anggaplah ada jerapah nih, lehernya 2 meter. Dia berarti kan kalau kita mau nyambit orang kan ada ancang-ancangnya.
0: Betul.
1: Dulu. Anggaplah posisi leher jerapah ada di tengah.
0: Iya. Yeah.
1: Terus dia mau nyambit si singa. Betul. Nih di bawah.
0: Dia kan ngayun.
1: Gerakannya
0: dulu.
1: Kan banyak itu jerapah ngelakuinnya.
0: Iya. Yeah.
1: Ngayun dulu, terus nunduk, ngayun lagi baru mau nyambit. Itu singa yang di bawah juga kikir-kikir kuku, Pak, sambil nungguin ini kapan nih nyambitnya nyampe ke gue nih.
0: Lo gak tahu leher jerapah bisa it gitu,
1: lehernya edit gitu. Orang panjang begitu dipakai lompat tali sama monyet.

0: Woi,
1: kamu kenapa sih sayang? Kok marah-marah terus?
0: Hah? Enggak kok. Ini loh, woi, udah mau mulai.

0: 90,2 FM suara suara warga Indonesia. Kita bawa update-update berita dulu ya, sahabat ya, suara.
1: Betul.
0: Berita update yang pertama. Wow, ini nih gue buka IG langsung muncul nih yang pertama nih. Dari Semarang Skyjack. Wih, mau bikin apa nih headline-nya? Gede BGT. Gak mau kalah sama mall lain, mall legendaris ini pasang Megatron raksasa.
1: Megatron.
0: Yoi, I am Megatron.
1: Gue taunya itu Megatron.
0: Megatron itu loh, video yang gede banget.
1: Video Tron gede.
0: Nah, itu namanya Megatron.
1: Oh, itu namanya Megatron.
0: Jadi di CL nih, sahabat suara, tiba-tiba billboard-billboard konvensional yang biasanya dipasang buat poster-poster film itu diilangin sama CL. Dan dipasangin rangka buat Megatron yang gede banget.
1: Oke.
0: Kira-kira bakal nampilin apa ya? Video kita berdua aja yuk. Video promo Iswara.
1: Oh iya,
0: kan? Bisa
1: boleh,
0: kan ya?
1: Boleh.
0: Kan? Suara seru, gede banget di situ nanti. Wah, keren sih.
1: Iya. Ya kan? Bisa tuh di situ.
0: Suara seru 7 sampai 10.
1: Di mana lagi ya kita pasang video kita ya? Ini video iklan YouTube. Yang di skip itu loh.
0: Sekarang udah makin susah pak mau nge-skip iklan.
1: Udah gak bisa. Minimal itu harus 15 detik ditonton dulu.
0: Sekarang di CL juga mau buka juga Puji Snack. P-U-J-J-I Snack. Oh, ini jaringan retail khusus cemilan. Akhirnya masuk Semarang. Terkenal banget sama snack yang unik dan lucu. Oh, rame lagi CL ini nanti.
1: Oh iya, di sebelah mana ya? Gue tuh soalnya kemarin baru berapa hari yang lalu itu juga dari CL. Itulah yang terakhir itu ngelihat.
0: Oh, ini di lantai bawah yang dulunya apa tuh? Teh Tongji.
1: Teh Tongji.
0: Iya, dulunya Teh Tongji dekat Yasilin.
1: Oh, yang di dekat belakangnya.
0: Ya.
1: Oh
0: iya. Terus area kuliner barunya juga ada lagi. Ini banyak spot buat nongkrongnya juga.
1: Betul.
0: Ada ATM BCA-nya juga yang lebih gampang diraih, ya kan, daripada kita keluar-keluar Pol CL ya. Mantap deh CL. Happy kita kalau ngeliat CL kayak gini tuh. CL itu sebenarnya the most comfortable mall. Ya mungkin karena bias juga sih ya, karena dari kecil gue juga seringnya ke situ. Tapi memang CL itu begitu kita masuk, ngejangkaunya tuh semuanya gampang.
1: Betul.
0: Masuk langsung McD, ya kan? McD puas, Bird Papa. Habis Bird Papa.
1: Ulang.
0: Enggak dong. Puter balik. Habis Bird Papa, kita dikasih jalan-jalan dulu.
1: Iya.
0: Lihat-lihat Nike, Timberland. Converse. Terus di tengah-tengah atriumnya kan juga kadang ada pameran apa. Belum lagi itu kalau di tengah-tengah dijadiin bazar UMKM. Pak, CL jajanannya udah sebanyak
1: lagi
0: itu.
1: Banyak di situ.
0: Ditambah bazar UMKM.
1: Kalau terakhir itu kemarin lagi ada ini
0: Bluey.
1: Pameran mobil.
0: Bluey udah.
1: Gue pas waktu itu nonton Bluey. Di situ ada pameran mobil juga. Terus apalagi ya waktu itu ya. Sekarang itu yang kayak Nike Warehouse atau apa apalah itu Nike itu ada yang baru di atas.
0: Di atas?
1: Iya.
0: Oh iya, sampingnya
1: Sport Station.
0: SS Sport Station.
1: Oh iya.
0: Masa spesial sambal buka di situ? Senin tutup terus.
1: Bayang datang di mall satu outlet Senin tutup. Di situ itu juga bagus-bagus juga tuh barangnya.
0: Di bawah tangganya jajanannya belum habis itu. Jadi kalau kita masuk dari pintu McD, Bird Papa, lurus dikit belok kiri itu kan banyak juga. Ada bakery-nya dari Hotel Ciputra. Es krim.
1: Banyak tuh di belakang-belakang situ.
0: Silin itu udah berapa tahun lupa di situ, legend banget loh itu. Gua bertahan juga. Lama tuh.
1: Masih segitu-segitu aja, masih gitu-gitu aja di situ, orang pada banyak juga jajan Silin di situ.
0: Terus nanti keluar gang dari Kopi Kenangannya, di bawah tangga eskalator
1: Jala Kencana.
0: Belakangnya. Jala Kencana kan HP, bukan jajanan.
1: Siapa tahu ada yang mau jajan HP.
0: Belakangnya itu ada ini kiosnya Toko Un kecil.
1: Betul.
0: Terus ada Puyo.
2: sama ya, The Crepes masih di situ nggak sih?
1: Masih di ujung lagi,
2: masih kan?
1: Dekat pintu.
2: Ya, pintu di situ. Waduh, enak banget udah. Jajan ya, di lantai satunya aja kalau kebeli semua itu kenyang.
1: Iya. Naik lagi ke lantai dua.
2: Lantai dua tuh jajanannya yang di tengah tuh, yang kita bisa langsung nonton ke bawah atrium. Gue juga nggak tahu itu namanya.
1: Oh, Chatime.
2: Oh iya, Chatime ya.
1: Iya.
2: Sama ada jajanan-jajanan lainnya lah, pokoknya di tengah itu.
1: Iya, banyak lah sekarang. Kalau misalnya ke CL juga, ke Mall Ciputra, nggak bosenin juga lah. Maksudnya buat kita,
2: terutama buat orang yang mau datang cuma mau nonton sama makan, enak itu, comfort banget.
1: Iya, mau belanja misalnya mau beli apa yang gimana ya, kalau kata gue yang nggak capek juga. Iya kan iya, karena kan ke reach out semua.
2: Bener, mallnya tidak perlu terlalu besar.
1: Iya.
2: Parkirannya juga gampang.
1: Iya, compact semua lah yang di situ.
2: Makan berat nyaman, Hokben ada, ya kan? Solaria ada. Apalagi?
1: Bakso lapangan tenis.
2: Nah, bakso lapangan tembak.
1: Lapangan tembak, sorry.
2: Lapangan tembak. Sama-sama tem juga.
1: Bakso tenis lapangan tembak.
2: Bakso lapangan tembak, kocak. Oh
1: iya. Bakso lapangan tembak.
2: Iya.
1: Apalagi ya?
2: Banyak-banyak di situ.
1: Istana Mi, Pak. Lo, Pak, harus ke situ.
2: Oh iya, Istana Mi di lantai 3. Belum Puja Seranya. Puja Seranya kan juga banyak pilihan makanannya tuh. Gue suka banget makan. Pokoknya ada satu Puja Sera di situ tuh yang jualan masakan Korea begitu. Sama ada satu lagi yang hot plate begitu. Itu dua itu
1: masakan Korea banget. Itu udah lama banget tuh. Iya. Dari zaman Puja Sera masih
2: bener.
1: Di lantai 2.
2: Iya.
1: Puja Sera lantai 2
2: itu
1: ada,
2: enak loh.
1: Ada mbak-mbak yang selalu nawarinya maksa itu. Lo pasti tahu lah.
2: Yang setiap gua ke Puja Sera Mall selalu ada dia.
1: Iya.
2: Orang Semarang pasti
1: orang
2: tahu.
1: Semarang pasti tahu
2: orang
1: nih.
2: Semarang pasti tahu mbak-mbak itu.
1: Yang umurnya 25-30.
2: Pokoknya tahun 2000-an udah ke mall, pasti udah tahu itu siapa mbak-mbak itu.
1: Mbak yang kamu es krim, kamu ini semuanya tawarin, enggak mbak, maaf saya udah pesen. Ya coba aja satu aja.
2: Atau mau minum. Kita ada jus, kita ada segala
1: dia
2: macam.
1: Dia memaksa,
2: ini.
1: Maksa banget, maksa enggak. Ayolah, ayo, enggak begitu. Kita nolak semuanya itu ditawarin. Jadi kita nolak itu kayak semua yang kita tolak satu, terus nanti diganti lagi. Kalau yang ini enggak. Kalau yang ini enggak. Kalau yang ini enggak. Kalau yang ini enggak. Oke, sip, baru dicabut. Mbak itu apa kabar ya sekarang ya?
2: Semoga berkah ya mbaknya. Siapa
1: betul.
2: Tahu sekarang udah punya toko makanan sendiri, Pak.
1: Iya, siapa tahu ya kan ya di Semarang.
2: Menunya ditawarin satu-satu semua. Antrinya panjang banget.
1: Coba cerita deh sahabat suara, kira-kira kalau menurut kamu di Semarang apa sih yang kamu ingat dari kota Semarang itu dulu? Yang dulu ya. Sekarang sih, waduh, banyak banget gampang dilupain.

0: tahu nggak nama trofi sebelumnya apa?
1: Keset kita kurang estetik ya?
0: Karena kesetnya udah gak update dong.
1: Terus solusinya?
0: Gampang, tadi mama belanja di Alfamidi dan nemu promo yang worth it banget.
1: Spill, ma.
0: Belanja minimal Rp100.000 khusus member bisa tebus keset premium Terry Palmer cuma Rp44.900.
1: Serius? Dari Rp169.900 auto upgrade sih?
2: Mulai 1 Juli 2026, khusus member Alfamidi, setiap belanja minimal Rp100.000 dapatkan harga spesial keset premium Terry Palmer. Hanya Rp44.900. Tersedia dalam 4 pilihan warna menarik. Syarat dan ketentuan berlaku. Yuk, belanja dan nikmati banyak keuntungan hanya di Alfamidi.
3: Belanja puas dengan harga hemat.
4: Alfamidi, belanja puas harga hemat.

trofi Piala Dunia adalah Jules Rimet Trophy yang dipakai di tahun 1930 sampai 1974. Terus akhirnya diganti namanya jadi FIFA.

0: sedang mendengarkan Iswara.
1: Iswara.
0: Iswara, suara warga Indonesia. Indonesia. Indonesia. Indonesia.

0: 90,2 FM, suara-suara warga Indonesia. Update berita lagi pagi ini. Apa ya?
1: Apa lagi mau diupdate?
0: Ini Pak, ini nih berita terbaik buat saya nih Pak. iPhone model baru bakal rilis September 2026.
1: Sedap.
0: Yoi. Ya, kamu yang katanya habis beli iPhone 15 itu ya? Oh. Bapak satu ini di depan kita kalau kemana-mana sekarang pamitnya, sorry ya iPhone 15 ya aku bawa. Dia nyowongin HP-nya dia sendiri, begitu.
1: Bisa begitu.
0: Iya, aku mah apa?
1: Dia sekarang ini beli Mac juga dia. Parah.
0: Jadi harganya juga makin gak masuk akal ya sahabat suara ya. Jadi ada satu analis namanya Ming Chi Kuo dan juga Mark German.
1: Ming Chi Kuo Ibinio.
0: Dan juga Mark German, dia ngomong HP lipat pertama Apple.
1: Wah beneran ya.
0: Kemungkinan besar bakal dibanderol di kisaran 2000 US dollar. Udah setara harga motor di Amerika. Atau kalau dirupiahin dengan kurs yang sekarang itu di sekitar 36,1 juta.
1: Bahkan
0: sejumlah analis juga ngomong kalau harganya bisa jadi nyampe ke 2.399 US dollar atau sekitar 43,3 juta.
1: Wow. Gokil. Ini juga kita mikirnya harganya kalau dirupiahin 37 juta itu belum termasuk pajak masuk ke Indonesia ya.
0: Benar.
1: Dan itu juga dolarnya masih 18 ribuan ya.
0: Iya.
1: Kita nggak tahu pada saat rilis nanti jadinya berapa lagi dolar.
0: Belum nanti biaya yang lain-lain kayak apa namanya email.
1: Iya.
0: Belum lagi kalau kita mau pilih seri iPhone-nya yang memorinya lebih gede. Udah makin gila lagi itu.
1: Iya sih.
0: Peluncuran iPhone lipat pertama ini diomongin akan berbagi panggung dengan peluncuran iPhone 18 Pro dan juga Pro Max. Jadi katanya nggak akan ada lagi iPhone terbaru dengan model base-nya.
1: Gue sih setuju yang kayak
0: jadi begini. Lo bakal langsung ke Pro atau yang Pro Max kalian.
1: Iya.
0: Nah, jadwalnya memang belum diketahui, tapi prediksinya antara tanggal 8 atau tanggal 9 September nanti.
1: Wah.
0: Menurut Kuo, layar utama iPhone lipat berukuran 7,8 inci. Di bagian depan terdapat layar yang lebih kecil ukuran 5,5 inci. Dan dari segi ketebalannya berukuran mulai dari 4,5 sampai 4,8 mm waktu dibuka dan 9 sampai 95 mm saat dilipat. Hampir 1 cm.
1: Cuman ini kalau buat gue sih masalahnya ini kita enggak tahu ya. Karena selama ini HP-HP lipat itu si produsennya ini mereka udah ngelewatin trial and error-nya nih.
0: Pastilah.
1: Maksudnya mereka udah ngeluarin produk, oh ternyata produk kita keluarin defeknya ini di sini, apa semuanya di sini. Oke, nanti di seri selanjutnya kita coba lagi. Nah, ini kan Apple ini tiba-tiba mereka ngeluarin dengan harga yang sebegitunya, terus juga dengan baru produk pertamanya mereka, menurut gue sih ya ini entah mereka memang sudah melakukan riset trial and error berkali-kali sampai dapat formula ini atau emang mereka bro kita Apple kita kasih barang jeleknya pun orang tetap beli.
0: Nah ini yang hebat R&D-nya sih. R&D-nya untuk iPhone 18 dan iPhone Fold ini ya nantinya ada inovasi baru Pak.
1: Apa tuh?
0: Daripada masang Face ID, sekarang Apple punya namanya Touch ID. Sebab sistem terakhir akan membuat ponsel lebih tebal dan mengurangi luas layar kalau pakai Face ID, katanya begitu.
1: Pakai sidik jari berarti?
0: Betul. Itu kan di Xiaomi gue bisa tuh. Oh berarti Xiaomi gue tuh selama ini pakai Apple Touch ID.
1: Lo kan dulu juga udah ngelakuin itu. Aneh.
0: Laporan dari rantai pasokannya juga, baterainya nanti kapasitasnya kira-kira 5.400 sampai 5.800 mAh. Lumayan gede sih.
1: Lumayan.
0: Tapi ini tergantung dipasang di iPhone yang mana dulu. Apakah iPhone 18 yang biasa?
1: Iya.
0: Atau yang 18 yang lipat?
1: Oke.
0: Kalau misalkan 5.000
1: yang lipat kayaknya enggak ada gedean deh.
0: Kalau justru kecil yo kalau 5.400 baterainya segitu.
1: Bukan, 5.400 itu apa volume baterainya kan otomatis kan dilipat, nggak mungkin juga baterai kelipat.
0: Nah, kayaknya kalau dipasang ke iPhone Fold-nya kayaknya belum mungkin ya sahabat suara kalau 5 ribuan, apalagi kalau 5.400 sampai 5.800 mAh dipasang ke iPhone Fold yang layarnya berarti 3. Berarti kan kita lipat nih, tab kita buka, jadi kan 2 layar gabung jadi 1. Belum layar yang di luarnya. Itu makan banyak baterai tahu.
1: Ini urusannya iPhone lah.
0: Diajak diskusi, dia begitu. Abis obrolan.
1: Maksud gue kayak, mereka itu ngelakuin ini tuh baru, tapi menurut gue mereka sudah sangat, apa ya, ambisius sekali buat ngalahin semua yang sudah ada. Itu kenapa gue bilang. Produk-produk yang lain, mereka trial and error-nya itu bertahun-tahun. Kayak si Samsung aja, mereka ngeluarin Fold-nya itu udah berapa series. Dan sampai sekarang pun masih ada aja defect-nya. Terus tiba-tiba lo ngeluarin HP pertama harga segitu dan lo udah yakin banget kayak semuanya bakal aman-aman aja gitu loh. Itu yang gue bilang itu, ya udah terserah lo aja. Toh kan orang juga, ya itu balik lagi, si iPhone ini orang bakal mikirnya kayak, mungkin ya mereka bakal berpikir, oh, kita mau kayak kasih barang kayak gimana pun, kita taruh aja udah apel gigit itu orang bakal beli kok, gak masalah.
0: Ya udah tenang, begitu. Gak usah marah-marah.
1: Iya, makanya gak usah dipikir
0: orang kok marah-marah. Beli juga enggak?
1: Beli juga enggak. Marah-marah. Orang katanya aja ini di sini Al bilang, mending beli PCX bergundi.
0: Mending beli yang pasti-pasti aja dulu deh sahabat suara.
1: Bisa dipakai kemana-mana PCX ya kan ya. Bisa karena, ke Alfamidi.
0: Ini seekonomi ada banyak prioritas yang lebih penting juga.
1: Betul.
0: Contohnya buat belanjaan di rumah nih. Panggilan buat semua ibu-ibu, kakanda-kakanda, ayahanda-ayahanda, ya kan, biar belanjanya tetap untung, langsung belanja di Alfamidi dan tebus terus murahnya produk-produk di Alfamidi.
1: Jadi promo TTM alias tebus terus murahnya ini berlaku dari tanggal 1 sampai 15 Juli 2026. Cuma belanja Rp50.000, kamu bisa tebus produk Alfamidi seharga Rp5.000. Ada sosis ayam atau sapi 25 gram, Simba Choco Chip susu 34 gram, Brio Go Potato 56 gram, Nutrijel Jelly Powder 15 gram, Pucuk Harum Teh 500 mili dan juga outside yang 200 mili.
0: Kalau kamu belanjanya senilai Rp75.000, kamu bisa tebus produk Alfamidi seharga Rp10.000. Ada 3 piece Pristine Water Bottle 400 mili, ada 3 piece Tokarnoi Big Seat 3,2 gram dan Top Coffee 9x 22 gram.
1: Dan selain itu, kalau kamu misalnya belanjanya nih sampai Rp100.000, kamu bisa tebus produk Alfamidi seharga Rp15.000 aja. Ada sari roti sobek coklat 214 gram, Kitela keripik singkong 175 gram, 2 piece paroti sus, pouch coklat atau yang strawberry, terus ada 2 piece sunlight jeruk nipis 400 gram dan juga 2 piece gentle gen liquid deterjen yang 360 ml.
0: Tuh, hemat banget kan? Jadi langsung buruan tebus terus murahnya produk-produk di Alfamidi ya sahabat suara.
1: Alfamidi, belanja puas, harga hemat.

0: Marga Indonesia.
1: Iswara.
2: Trofi Piala Dunia katanya pernah disembunyiin loh sahabat suara. Tahu nggak siapa yang nyembunyiin?
3: Keset kita kurang estetik ya?
2: Karena kesetnya udah gak update dong.
3: Terus solusinya?
2: Gampang, tadi mama belanja di Alfamidi dan nemu promo yang worth it banget.
3: Spill, ma.
2: Belanja minimal Rp100.000 khusus member bisa tebus keset premium Terry Palmer cuma Rp44.900.
3: Serius? Dari Rp169.900 auto upgrade sih?
4: Mulai 1 Juli 2026, khusus member Alfamidi, setiap belanja minimal Rp100.000 dapatkan harga spesial keset premium Terry Palmer hanya Rp44.900. Tersedia dalam 4 pilihan warna menarik. Syarat dan ketentuan berlaku. Yuk, belanja dan nikmati banyak keuntungan hanya di Alfamidi.
5: Belanja puas dengan harga hemat.
6: Alfamidi, belanja puas harga hemat.
7: Aku Nasya Zahira, mau spill nih yang bikin kulitku cerah dan bening merata. Giveaway hijab oud dan glutacinamide. Ini tuh sabun mandi pertama dengan wangi oud dan ada kandungan skincare yang bikin kulitku makin cerah. Dengerin ya, paduan glutacinamide dari glutathione dan niacinamide ditambah Nutri White Complex jadi multi brightening power. Ini yang bikin kulit aku cerah, bening, dan bercahaya. Busanya melimpah, wangi oudnya mewah, eksotis, dan tahan lama. Aku approve banget sama Give White Hijab Oud dan Glutacinamide ini. Kalian para hijabers harus coba. Kamu juga bisa loh punya kulit cerah kayak aku. Yuk beli sekarang, udah ada di minimarket, online shop, dan toko-toko terdekat. Give White Hijab Oud dan Glutacinamide, berhijab jadi lebih cantik dan bercahaya.
2: Trofi Piala Dunia ternyata pernah disembunyiin sama wakil presiden FIFA di bawah kasurnya waktu Perang Dunia Kedua. Katanya buat melindungi dari sasaran perampasan Nazi. Kayak mama zaman dulu aja, nyembunyiin duit atau emas di bawah kasur.
0: Suara Warga Indonesia.
1: Iswara, memainkan musik favorit warga Indonesia.

0: 90,2 FM, suara-suara warga Indonesia. Update berita apa lagi ya pagi ini?
1: Aduh, cari dulu deh.
2: Berita yang lagi update lagi itu paling kalau misalnya kita lihat ya sekarang itu ya, berita Piala Dunia sama berita soal, ya kalau di Semarang berita yang lagi update itu terakhir at least gue cek tadi, barusan ini banget dicek soal sekolah yang kemarin isinya cuma 3 anak lagi.
1: Sedih sih itu ngeliatnya ya. Itu asli sedih sumpah.
2: Jadi akhirnya kan ditanyain ke Ibu Walkot, gue kayak aduh, apalagi yang update banget ini sih, update banget sih gue.
0: Kan pagi ini padahal bisa dia buka HP ya. Ini salah satunya FIBA U18 Women's Asia Cup. Gila nih, timnas basket wanita Indonesia U18 ngebuka rivalitas grup A FIBA U18 Women's Asia Cup 2026 Division B dengan kemenangan. Dan kemenangannya gila-gilaan. Oman jadi korban pertama usai dikalahkan dengan skor, nih perhatiin baik-baik ya sahabat suara, skornya Indonesia 127, Oman 6. Sekali lagi nih gue ulangin nih, Indonesia skornya 127, Oman 6.
2: Betul.
0: Di Stadion Bangkok hari Senin kemarin.
2: Itu Oman itu mereka dapat wild card. Jadi mereka bisa masuk situ karena wild card. Begitu. Jadi emang enggak ada seleksi, tapi masuknya wild card. Itu yang ponakan gue tuh.
0: Guys, dibanggain banget.
2: Yoi, dibanggain lah. Timnas, John.
0: Pora kaya Rio masuk ke Timnas U18.
2: Yoi, basket cewek di Timnas U18.
0: Nice.
2: Katanya dia dapat ini lagi, apa? Tawaran beasiswa buat ke US. Gue bilang kalau gak masuk Timnas, ambil aja.
0: Janganlah, di US isinya orang perang, lo kasih tahu gitu dong.
2: Masuk ke WNBA aja udah bener.
0: Di US banyak orang aneh.
2: Di Indonesia mah juga banyak.
0: Seaneh-anehnya orang Indonesia, gak sespeak up orang Amerika. Nanti kamu kepengaruh, udah sini aja udah.
2: Makanya begitu. Soalnya kan di Indonesia sayangnya adalah untuk kompetisi basket cewek kan belum ada. Makanya gue bilang kalau emang lo mau ambil aja.
0: Ke US langsung ya.
2: Iya. Gua agak lumayan bangga juga sebagai bukan siapa-siapa tapi dimintain pendapat, Pak.
0: Enaknya ke US ambil yang gak bareng Bang Rio gitu ya. Ya dia curhat langsung sama lu.
2: Enggak, dia nanya ke nyokapnya. Nyokapnya nanya, coba deh gimana, coba tanyain om deh, coba tanyain om Rio kira-kira gimana ya. Soalnya kan kemarin salah satunya pas dia ke Filipina itu juga nanya ke gua juga tuh.
0: Tapi yang ke Filipina itu jadi
2: kan. Oh. Makanya akhirnya kan dia ditarik ke masuk lagi karena oh di Filipina boleh juga nih main.
0: Filipina emang basketnya gila juga itu.
2: Iya. Dia kan dapat beasiswa di Filipina SMA. Buat SMA-nya 2 tahun ini udah. Ini udah lulus. Makanya buat kuliahnya dia dapat tawaran ke US, tapi ini kan dia dapat TC.
0: TC itu apa?
2: Tes kontak.
0: Training center. Bodoh-bodohin gue dia.
2: Training center.
0: Itu nanya tuh demi sahabat suara yang mungkin nggak tahu istilah TC itu apa. Siapa tahu TC itu apa, term and conditions bukan ya?
2: Jujur.
0: Kan siapa tahu ada yang kayak gitu.
2: Jujur. Ya. Yang kepikir pertama di otak gue tes kontak. Sambil ketawa gue pikir lagi TC apa ya. Makanya abis TC itu dia, gue bilang kalau emang gak masuk lagi, rezekinya gak ada, ya pindah aja, udah ambil aja.
0: Ke US langsung?
2: Iya.
0: Wow. Biaya hidupnya tapi siapa nanggung? Mereka semua?
2: Kan kalau beasiswa kan biasanya di dorm yang kayak gitu.
0: Kan, karena kan mereka yang nawarin.
2: Iya, full nih berarti.
0: Iyalah.
2: Sejajan-jajannya? Iya, biasanya kan itu udah ada. Walaupun gak banyak, tapi kan maksudnya lo tetap ada dikasih jajan pegangan. Cuman ya itu, lo harus full juga tanding di basketnya itu, megang ya.
0: Kalau US ya main tuh banyak juga tuh orang Indonesia di sana, berarti kan bisa ketemu Bang Panji, ketemu ini
2: Mario Wusang.
0: Oh iya benar, sama ini cintaku ya, kerja di US dia.
2: Iya iya kan? betul. Cuman itu gue bilang sama kakak sepupu gue tuh, cuman lo
0: rela nggak
2: kalau mau jenguk?
0: Mahal banget itu.
2: Mahal banget, ke Filipina ini masih oke nih.
0: Ya ya.
2: Ke Filipina berapa yuk? Ya, gue nggak tahu berapa, cuman kan at least masih bisa lah,
0: under 10 tuh masih bisa dapat,
2: masih ada.
0: Tapi kalau ke US belasan bahkan puluhan.
2: Iya, lo udah berat banget buat ke US. lo oke nggak berapa tahun nggak bisa ketemu atau apa? Iya juga ya gitu. Sekarang nanti, balik lagi.
0: Nanti anak lo lebaran di US sendirian gimana coba?
2: Ya. Cuma karena itu doang lebaran sih. Makanya gue bilang lo kalau emang oke, ya udah kata gue sih mending ambil aja. Kalau emang masih ada ya tawarannya nanti setelah
0: anak cewek ya. Belum 18 dilepas ke US sih, gue deg-degan banget sih.
2: Iya deg-degan. Dia kan awalnya kayak gitu juga. Hmm. Gimana? Terserah. Kalau gue bilang lo mau tahan anak lo kayak gimana juga. Emang dulu Pakde sama Bude nahan lo bandelnya hilang, yang enggak juga kan?
0: Ntar di PDKT-in sama Giannis Antetokounmpo.
2: Giannis Antetokounmpo.
0: Dideketin sama Giannis gimana?
2: Makanya gue bilang, ya udah lo kalau takut mending gak usah, simpen aja udah anak lo udah di rumah.
0: Ah, tapi kalau disimpen terus nanti dia gak berkembang prestasinya.
2: Betul,
0: juga.
2: Betul, itu dia.
0: Lumayan lo udah nyampe ke timnas Indo, siapa tahu di US makin berprestasi lagi di WNBA.
2: Siapa tahu bisa masuk. Jadi kan ada, kalau di US kan ada college-nya dulu.
0: Iya, college-nya dulu.
2: Ada di seri-seri divisinya, abis itu baru ke WNBA sama ke NBA gitulah. Gue mikir ya udah coba aja. Tuh kalaupun enggak masuk, nanti kayak WNBA atau apapun lah yang paling tingginya kan WNBA tuh. Balik ke Indonesia kan juga oke.
0: Portofolionya gede banget.
2: Iya.
0: Mantan pemain WNBA nyampe ke sini jadi pelatih kan juga bisa.
2: Iya, atau enggak college-nya atau apapun menurut gue sih udah cukup banget. Cuma lo nya aja yang kuat atau enggak duitnya.
0: Semangat ya adiknya atau ponakannya Pak Rio itu kalau emang mau ke US, makanya kita mah support.
2: Ih, support banget.
0: Nanti aku
2: nitip. Gua kalau support omongan bisa, support duit nanti dulu ya kuku ya.
0: Ini duit kita juga soalnya prioritasnya udah masuk ke Alfamidi duluan ini.
2: Om berat nih kalau masalah duit nih kuku.
0: Kalau sahabat suara ngerasain berat yang sama buat belanja, aduh ngeluarin duit kok kayak berat banget ya buat belanja ya. Tenang, Alfamidi bakal kasih kamu promo. Kamu belanja di sana, kamu tetap bisa untung. Nih, langsung belanja di Alfamidi sekarang dan tebus terus murahnya produk-produk di Alfamidi.
2: Jadi promo TTM alias tebus terus murahnya ini berlaku dari tanggal 1 sampai 15 Juli 2026. Cuman belanja Rp50.000 bisa tebus

0: seharga Rp15.000. Ada sari roti sobek coklat yang 214 gram. Kitela keripik singkong 175 gram. 2 pis paroti sus pouch coklat atau stroberi. Terus juga ada 2 pis sunlight jeruk nipis yang 400 gram. Dan 2 pis gentle gen liquid deterjen yang 360 mili.
1: Tuh, hemat banget kan jadinya belanja di Alfamidi. Makanya buruan tebus terus murahnya produk-produk di Alfamidi ya, sahabat suara.
0: Alfamidi, belanja puas harga hemat.

0: 90,2 FM, suara-suara warga Indonesia. Yuk, tadi pagi kan kita sempat nih ngomongin perkara Piala Dunia.
1: Betul.
0: Prancis lawan Spanyol, Spanyol udah lolos. Kita masih nungguin siapa yang nanti bakal ngelawan Spanyol. Apakah Inggris atau Argentina? Tapi yang perlu kita pikirin lagi sebenarnya kan bukan cuman siapa lawan siapa ya.
1: Iya.
0: Tapi yang namanya final tuh kita mesti mikirin di mana kita mau nontonnya.
1: Masa

0: nonton final sendirian nyep-nyep di rumah.
1: Nyep-nyep tuh apa tuh Pak definisinya nyep-nyep ya, di rumah?
0: Diem aja semuanya itu gak ngapa-ngapain. Lu cuman diem sunyi aja.
1: Sunyi gitu. Sepi. Vibes yeah. Piala dunianya gak berasa.
0: Mau teriak di jambak.
1: mau teriak nanti tetangga bangun. Makanya kita butuh tempat buat nobar final Piala Dunia nanti.
0: Nah suara. Ini kalau lu cuman permasalahin itu masalah tempat nonton Pak, gue kasih tahu jangan bingung. Ini sekarang kita bakal ngasih tahu buat sahabat suara tempat nonton salah satunya ini pilihan mantap di Novotel.
1: Novotel hotel sebarang ini.
0: Iya dong.
1: Masa karena orang mempertegas jangan diketawain lah.
0: Jauh. Kasihan baterainya pulangnya jauh.
1: Di depan kami ada Batere dan juga Mr. Wahidin. Batere ini adalah marketing communication-nya dari Novotel dan juga Pak Wahidin adalah eksekutif chef-nya dari Novotel. Wah.
2: Hai.
0: Ini hai. Kalau misalnya kita ngomongin Piala Dunia nih ya, Pak ya. Gitu kan ya. Persija atau Persib pilih mana, Pak?
1: Enggak, itu enggak masuk Piala Dunia, Pak. Enggak. Beda lain.
3: Masuk beda.
1: Dan memang enggak bisa, Pak Wahidin. Bukan belum waktunya, memang enggak bisa. Enggak
3: akan bisa ya.
0: Tapi kalau di ini Pak Wahidin mungkin ada jagoannya nih di Piala Dunia ini, Pak. Ada enggak jagoan Piala Dunia yang udah tumbang atau ini yang masih ada?
1: Udah tumbang jagoannya. Siapa?
0: Portugal.
3: Norway.
0: Oh, Norway. Pas banget kalah sama Inggris ya, kasihan.
1: Kalau Batere jagoin siapa Batere?
2: Kalau aku jagoin Argentina sih.
1: Argentina, oh, anak FIFA banget.
3: Yo. Kayaknya bakalan ini.
2: Kayaknya karena pemainnya ganteng-ganteng gak sih?
0: Sama, Pak. Makanya. Jadi kalau Pak Waidi, Norway yang baru kemarin ini ya tumbang ya kan ya.
3: Juara bertahan ya.
0: Parah, iya Pak. Berarti kemarin nih Pak Waidin dukung Norway karena Haaland atau
3: kurang lebihnya sih.
1: Tapi kalau di Novotel sendiri memang selalu sering ngadain nobar Mbak Tere, Pak Waidin.
2: Kalau di Novotel sendiri tuh memang kita sering banget mengadakan nobar. Jadi selain yang nobar bola gembira ini, sebelumnya kita juga sudah mengadakan nobar Premier League.
1: Nah. Oh.
2: Premier League juga kita sudah 2 tahun ini.
1: Full satu musim.
2: Full satu musim.
1: Full satu musim nobar.
2: Sih, betul. Karena kan juga panjang kan.
1: Iya. Wow.
0: Dan Piala Dunia yang kali ini kan juga rata-rata jamnya pagi-pagi semua ya Mbak Tere ya. Dini hari bahkan.
2: Dini hari
0: malah.
1: Betul. Dan itu tetap dirayain rame-rame itu nontonnya.
2: Dirayain dong.
0: Wow. Karena kemarin ini sempat pagi-pagi terus habis itu jadi dini hari juga lagi, pokoknya betul. Semuanya tetap ada dari yang pagi ada. Pun.
2: Semuanya ditayangkan secara live.
1: Wah. Wow. Jadi udah mah aman, enggak bakal kita keganggu sinyal-sinyal yang tidak menentu itu. Novotel udah ngasih tontonan yang paling komplit apalagi di Piala Dunia kali ini. Nah, Mbak Tere, tadi kan kita di awal sempat ngomongin nih, kita bingung nyari tempatnya kalau nonton final nobar final Piala Dunia nanti itu enaknya di mana ya, salah satunya kan di Novotel.
0: Betul.
1: Di Novotel fasilitasnya apa aja kalau kita nobar di sana?
2: Kalau di Novotel itu fasilitasnya khususnya di Citrus Bar dan Resto itu kita sudah ada nobarnya dengan Videotron dengan kualitas gambarnya pasti kualitas terbaik. Biasanya kan kalau untuk nobar masih pakai LCD proyektor.
1: Kurang
2: seru nih. Bisa pakai live Videotron ukuran 2x5.
1: Gede banget. Segede lapangan futsal. Enggak, Pak, kegedean. Badminton lah, seperempat lapangan badminton itu.
0: Berarti otomatis di situ kan karena kadang kan kalau nobar itu orang wah yang di belakang enggak kelihatan nih. Kalau di Novotel terang banget, jelas banget pasti di situ. Berarti juga kalau misalnya tadi di Citrus ya.
2: Citrus ya, lokasinya di lobi.
0: Di lobi.
2: Area.
0: Nah, itu berarti kalau misalnya nih, ini kan wah ya udah nontonnya layar gede, terang, jelas. Kalau misalnya mau nonton, apakah ada paketannya atau misalnya bebas mau datang aja kita cuman beli first drink aja atau apa gitu.
2: Untuk paketannya sendiri cukup 100.000 aja sih. 100.000 tapi kan dapat pengalaman menonton dengan Videotron.
0: Itu dapat.
2: Kemudian dapat snack sama dapat koktail.
1: Dapat koktail.
2: Iya, koktail.
1: Wah, apalagi dini hari itu.
0: Seru, ya, seru, ya, seru, seru.
1: Yo, iya.
0: Wah, ini nyambung aja.
1: Iya benar. Angkat-angkat benar. Karena dini hari kan dingin ya bawah ini ya. Semarang sekarang pagi-pagi suka dingin.
0: Parah. Berarti dengan 100.000 aja udah dapat. Pertama kita nonton nyaman udah pasti. Nah,
1: ya dong. Ya kan, ya?
0: Nyaman udah pasti di Novotel, terus juga layar juga gede segede itu 2,5 kali 5 juga. Terus juga yang pasti juga ambience-nya itu kan kita rasanya biasanya kalau nonton itu kan apa ya? Sumpek atau apa gitu kan. Sekarang kalau misalnya nonton di Novotel kan lebih eksklusif.
1: Itu
0: gitu,
1: nanti kita kayak pakai round table gitu Mbak Tere atau gimana?
2: Enggak sih, konsepnya lebih ke
3: seperti ya
2: lounge aja. Juga tetap dibikin nyaman. Yang pasti nonton sambil smoking bisa.
0: Wah, itu.
2: Plus ruangannya juga
1: bagus. Itu. Makin hangat ya Pak Widin.
3: Ruangannya adem.
0: Iya, iya betul.
3: Tapi kita cari tempat nyaman dulu nih.
0: Iya. Berarti itu paketnya itu 100.000 itu udah dapat semua atau misalnya ada kayak misalnya kita beli berapa packs nanti ada bonusnya.
2: Ada. Kalau misalkan berdua nantinya 195. Kalau untuk berempat 390.
0: Okay.
2: Kalau misalkan nanti untuk grup misalnya nih
0: bersebelas.
2: Bersebelas bisa lah nanti kontak dengan kami dapat special rate.
1: Tuh, jadi langsung aja tuh sahabat suara ya. Kalau memang kamu udah punya rencana nonton final Piala Dunia tanggal 20 ya berarti ya nanti ya. Tanggal 20 ya Mbak?
2: 20, Senin pagi jam 2.
1: Minggu ke Senin. Senin kamu ambil cuti, nginep di Novotel sekalian. Karena gue mau nginep di Novotel sekalian. Jadi beres final, udah tidur dulu bentar. Abis itu check out ya kan.
0: Minta late check out lagi.
1: Ya, minta late check out. Kalau bisa minta late check out sekalian. Udah, cuti sekali doang.
0: Itu dia sahabat suara. Jadi kalau misalnya kamu lagi masih bingung nyari tempat buat nonton final Piala Dunia, Novotel nih. Nanti abis ini kita masih bakal ngobrol lagi bareng sama Mbak Tere sama Pak Wahyudi, jadi stay tune terus.

0: Di sini tepatnya suara warga Indonesia.
1: Iswara.
2: Ada yang tahu nggak negara mana yang jadi pemegang gelar juara terbanyak di Piala Dunia?
3: Warga Indonesia yang berbahagia, momen yang ditunggu-tunggu akhirnya tiba. Piala Dunia FIFA 2026 kini tiba di panggung penentu juara. Jadilah saksi siapa yang akan menjadi juara dunia. Aktifkan sekarang paket Bola Gembira Maxstream TV untuk menyaksikan laga semifinal dan final Piala Dunia FIFA 2026. Cukup Rp60.000 dengan kuota 3,75 GB, nikmati akses sampai final. Saksikan dengan kualitas HD dan jaringan 5G Telkomsel yang luas dan cepat untuk setiap momen penentu yang bebas gangguan kapanpun dan dimanapun kamu berada. Jangan lewatkan pertarungan menuju gelar juara dunia, karena sekarang bolanya ada di kamu.
4: Bu Ayu, belanja juga, Bu?
5: Iya nih, tapi galau deh. Sisa uang 10 ribu beli apa ya?
4: 10 ribu di tangan ibu yang tepat bisa hemat belanja sebulan loh.
5: Beli apa emangnya? Paling dapat bayam 2 ikat.
4: Nih, Bu, beli sabun batang Nuvo Family, ada promo 10 ribu dapat 4.
5: Berarti satunya 2.500.
6: Bener banget, Bu. Promo untung nih. Cuma 10 ribu dapat 4. Borong buruan, nanti kehabisan. Keburu diserbu warung saya.
4: Bukan cuma untung, Bang. Ibu juga tenang kalau anak-anak main di luar. Kan Nuvo Family punya perlindungan 2 steps ahead. Formula triple antibakterialnya lebih cepat lawan kuman pas mandi dan ngelindungin kulit setelah mandi. Pokoknya perlindungannya 24/7. Banyak untungnya kan?
5: Nah, kalau gitu saya beli banyak buat stok deh, Bang.
6: Waduh, borong semua nih. Wah, bisa buat mandi sekampung dong.
4: 10.000 di tangan ibu yang tepat dapat 4 sabun batang Nuvo Family. Nuvo Family, perlindungan menyeluruh 24/7.
7: Wingscare.
8: Kepada para penumpang, silahkan masuk.
9: Duh, rame banget. Jadi enak deh.
10: Itu Arya Mohan kan? Kok seger banget sih dia?
11: Misi mbak, saya duduk di sini ya.
10: Udah sopan, seger lagi.
12: Kak Mohan ya? Lagi ngoles apa kak? Kok seger banget aromanya?
11: Oh, ini so fresh citrus baru mbak. Citrusnya nyegerin, asli lemon oil. Ada hot lock system, bikin angetnya awet, tahan lama. Yang nyegerin gini penting loh mbak buat ngilangin enak. Oles kapan aja, badan langsung seger.
10: Pantes enaknya langsung hilang. Fresh banget loh aromanya.
11: Iya dong, tinggal oles aja langsung fresh. Harganya cuma 7.500 tau. Nih, saya kasih deh.
10: Wah, makasih, Kak.
8: Sekalian foto bareng, boleh nggak?
11: Aman, yang penting... Oh.

memegang gelar juara terbanyak Piala Dunia adalah Brasil. Sampai sekarang, mereka selalu berhasil menangin 5 trofi Piala Dunia. Semoga bisa jadi 6 piala ya tahun ini. Dan semoga selalu Brasil.

0: 90,2 FM, suara-suara warga Indonesia. Masih bersama dengan Mbak Tere dan juga Pak Wahidin dari Novotel Semarang.
1: Bersama suara nanti deh, entar lagi bakal kita bahas karena celetukan kita ternyata iya ada.
2: Gak nyangka ya.
0: Ini kita masih ngobrolin soal nobarnya dulu ya, Mbak Tere ya. Jadi adakah sesuatu yang lebih spesial lagi nanti waktu nobar di final Piala Dunia ini, Mbak Tere?
3: Iya. Jadi waktu nobar nanti di tanggal 20, tepatnya mulai starting tanggal 19 atau minggu malam, itu selain nobar kita juga ada live musik, kemudian ada bar takeover juga. Jadi sebelum nobar, sambil ngecil dulu bisa.
0: Jangan, ini ngecil ya, patokannya ngecil ya, sama suara ya, jangan bablas.
1: Iya, ngecil.
3: Ya tambah semangat tuh nanti jam 2 kan.
1: Iya betul. Ngecil dulu, abis itu nanti baru naikin lagi, iya kan ya. Gitu, jangan naiknya udah dari jam segitu, jangan.
0: Gak fokus. Nanti gak fokus nontonnya. Gak tahu siapa yang menang, siapa yang kalah.
1: Berarti ada bar takeover, terus juga ada apa aja lagi tadi?
3: Ada ini juga, ada
1: live music.
3: Live music juga. By 3 itu harganya, by 3 via beli 3 gratis 1, hanya Rp255. Nanti minuman kedua atau second cocktailnya harganya
1: Rp50.000
3: aja. Kalau mau langsung double sekalian boleh, jatuhnya lebih murah di harga Rp80.000.
0: Serius?
3: Iya.
0: Rp80.000.
1: Cih. Oke,
0: gak make sense. Harganya gak make sense.
3: Khusus Rp80.000. Promo di final.
0: Khusus pas final aja ya.
3: Soalnya kan kalau satu pasti kurang nih.
0: Selalu. Satu gak pernah cukup.
3: Satu gak pernah cukup pasti.
2: Kurang ya.
0: Betul. Dua juga ngerasa gak cukup.
1: Tiga apalagi.
2: Semuanya deh katanya.
0: Kalau buat tamu yang nginep di hotel Novotel, apakah free buat nobarnya nanti? Atau tetap ada charge lagi?
3: Tetap ada charge-nya.
0: Ada spesialnya.
3: Ada spesialnya. Okay. Memang pasti lebih spesial sih.
0: Nah.
3: Potongan diskon.
0: Cuman berarti ini masalah nginep atau enggak di sana, mau nobar di situ pun boleh-boleh aja ya, Mbak Tere?
3: Boleh-boleh aja.
0: Ya.
1: Nah, jadi kalau misalnya sahabat suara pengen dapat diskonnya lebih banyak lagi, atau misalnya pengen dapetin special price-nya, ya mungkin nginep di situ juga bisa salah satu opsi. Karena kan Senin juga tuh. Iya kan ya, Senin mungkin bisa masuk siang. Nggak perlu cuti. Perlu cuti kan susah banget tuh. Gitu. Izin masuk siang aja, ya kan. Jadi selesai pulang tidur, kok pulang? Udah check-in, lupa. Lah saya nggak check-in. Kenapa saya pulang?
0: Kebiasaan Senin.
2: Pulang
0: kebiasaan. Kebiasaan Senin upacara. Harus balik.
1: Nah, makanya tidurnya di Novotel. Abis itu siang check out, langsung balik ke kantor gitu. Tuh.
0: Ada satu juga minuman yang spesial ini yuk katanya.
1: Apa tuh?
0: Karena kalau tadi Mbak Tere kan bilangnya ada koktail, mocktail, terus dan segala macam-macamnya sampai ke bar takeover-nya juga. Tapi ada satu minuman yang sepertinya cocok buat usia-usia kita juga yuk. Namanya Wedang Racing.
2: Benar.
0: Wedang sih tapi racing.
2: Racing.
1: Jujur Pak, kalau Wedang buat saya cocok racing ya enggak.
0: Diminum jadi dua tak. Wedang Racing ini apa yang dimaksudnya Mbak Tere, Pak Wahidin?
2: Ya, Wedang Racing ya kita ambil konsep, kita punya
3: ada gerobaknya
2: kita
1: dimodip-modip gerobaknya gitu.
2: Iya benar ya. Benar ya. Makanya kita sebut Wedang Racing. Selain minumannya memang wedang hangat, tapi model konsepnya di gerobak itu kita buat, kita modip kayak motor racing begitu. Jadi ada kayak ada nomor nomor balapnya, 1, 2, 3.
1: Ada sponsor-sponsor.
2: Bener.
1: Yang jualan pakai wear pack gitu Pak.
0: Gerobaknya diceper-ceperin. Banyak pakai ban cacing.
1: Oh iya, berarti itu Wedang Racing itu.
2: Bener, ya.
1: Oh.
0: Dan wedangnya pun berbagai macam Pak Wahidin.
2: Benar ya.
0: Oh, coba boleh di-spill wedangnya ada apa aja Pak Wahidin?
1: Pilihan-pilihannya mungkin kita, ada apa aja Pak?
2: Yang pasti ya wedang jahe ya.
1: Wedang
2: jahe, wedang ronde. Wedang
3: jahe wangi
2: benar, jahe rempah. Jahe Cino, kajah. Jadi kombinasi nggak hanya wedang, tapi kita mulai dengan yang kekinian ya. Jadi wedang jahe latte, ya.
1: Wah,
2: jadi ada modifikasinya benar. Iya.
1: Oh itu lucu sih. Jahe latte lucu sih. Jahe Cino. Pak Wahidin salah ngomong nih.
2: Iya.
1: Ternyata kayak
2: emang ada.
1: Kayak cappuccino, kayak apa semua kayak begitu.
2: Kita kombinasi ini menunya karena.
1: Wow, menarik juga itu.
0: Itu kita juga bisa request tuh less sugar, ice-nya mau
2: boleh,
0: sekian.
2: Boleh,
0: ya,
2: boleh.
0: Tapi wedang kan pasti bener, panas ya, anget iya, ya. Masa iya, pakai ice ya?
1: Benar ya. Atau enggak mungkin, oh saya maunya yang wedang jahe ini, tapi enggak pakai jahe lagi gimana?
0: Itu namanya wedang doang.
1: Berarti kayak, oh saya tambahin ini dikit. Pokoknya di situ bisa di-custom semuanya.
2: Bisa di-custom, ya
1: benar. Menarik juga tuh sahabat suara.
0: Mau kita minta campur pun semua boleh Pak Wahidin?
2: Boleh, tergantung selera sih Pak.
0: Tapi jahe, ronde, jadiin satu ke latenya Pak Wahidin.
1: Cuma cukup atau enggak gelasnya.
3: Soal harga juga jangan khawatir.
2: Benar ya, harga kita sangat kompetitif, murah ya. Ini start dari 15 ribuan.
3: 15 ribu?
2: Iya benar ya.
3: Wedang jahe, wedang jahenya di Novotel lagi.
1: Wedang jahe 15 ribu sama-sama sama di luar Pak. Tapi ini di Novotel Pak. Iya kan. Ini di hotel Pak, mantap kan.
0: Itu nanti kita bisa update-update kayak abang-abangan yang di TikTok tuh. Minumnya memang wedang jahe sih, tapi di Novotel.
2: Benar, iya.
0: Ketawa orang kaya, ketawa orang kaya.
1: Semua orang bisa. Nah, berarti akhirnya kalau ini kan kita di Nobar ini tadi yaitu promonya udah banyak nih ya kan. Benar. Ya terus juga harganya special price-nya juga ada semuanya, pilihan menunya juga ada. Kira-kira kalau untuk seat-nya di sini Mbak, nah akhirnya kan kita balik lagi nih di sini berapa banyak, takutnya nanti ini harus cepet-cepetan apa gimana untuk
0: apakah reservasi untuk berapa seat aja Mbak Tere?
1: Iya,
3: kalau seatnya sih cukup banyak ya, karena lebih area ya.
1: Iya.
3: Kalau misalkan nanti lobby kita yang sangat lebar itu nggak cukup, nanti bisa nih langsung di belakang.
2: Benar.
3: Arah Citrus.
2: Iya. Jadi kita punya opsi-opsi. Misalkan di lobby itu mungkin ya, karena kan berbarengan tamu check-in ya,
3: batas.
2: Tapi kita punya area nih ketika tamu, oh saya pengen minum wedang racing dong.
1: Iya.
2: Wah tempatnya full nih, nggak apa-apa. Kita punya tempat lain. Kita punya, nah ada tadi Citrus tuh. Sekali untuk nonton, nonton nobar bareng, ataupun ya untuk
3: sambil nunggu
2: restorannya kita siapin.
1: Iya.
2: Kita usahakan jangan sampai tamu kehabisan tempat.
1: Itu dia. Berarti kalau emang misalnya kamu nanya tempatnya kira-kira gimana, tempatnya luas dan kalaupun misalnya kurang masih ada lagi.
2: Bener.
0: Bisa di-extend lagi. Ada kemungkinan kita bisa milih seatnya mau di sebelah mana nggak Mbak Tere?
3: Bisa
0: ya. Bisa. Yang penting kita paling cepat reservasinya.
2: Bener, ya. Yang penting belum ada orangnya.
1: Betul. Di pangku nggak boleh.
3: Aduh.
1: Misalnya nih, saya kan mau 10 orang,
0: ya.
1: Yang 9 orang gabung, satu orang dipisah gitu.
2: Emang mau yang satu dipisah ya?
0: Ngapain diajak? Kalau kayak gitu ngapain diajak?
1: Biar tahu diri Pak.
2: Yang satu bandarnya ya kan. Yang gak dipisah. Nah,
1: yang gak dipisah. Untuk reservasinya bisa kemana nih Mbak Tere nih?
3: Untuk reservasi bisa langsung via DM Instagram @novhotelsemarang atau via telepon di 024-356-3000 atau bisa WhatsApp di 0811-2770-124.
1: Oke, coba bisa diulang sekali lagi Mbak, mungkin agak pelan sedikit ini.
3: Untuk kontaknya bisa reservasi via WhatsApp di 0811-2770-124.
1: Tuh, sahabat suara atau enggak langsung aja buka
3: langsung
1: di
3: langsung aja DM @novhotelsemarang.
1: Instagram. Udah, semuanya udah jelas di situ. Begitu. Jadi sekarang karena ini tinggal berapa hari lagi nih? Ini tanggal 15.
0: 5 hari lagi.
1: Daripada nanti baru kepikir kayak, wah, iya ya. Ntar deh, nunggu Ina ini itu.
0: Mending
1: kamu sendiri dulu aja. Kamu sendiri terus reservasi, baru ajakin teman-teman yang lain. Wih, aku udah reservasi, cepat. Pada mau ikut nggak? Langsung gas, semuanya ke situ.
0: Silakan drop pertanyaan kamu yang lainnya, sahabat suara ya. Abis ini kita lanjut lagi ngobrol sama Mbak Tere dan juga Pak Wahidin soal Novotel Semarang.

0: suara.
1: Memainkan musik pilihanmu. Pilihanmu, pilihanmu.
2: Kalau lihat trofi Piala Dunia, itu kan gede ya. Kira-kira berapa?

konservasi pilihan Gen Z yang satu ini masih buka pendaftaran lewat 3 jalur seleksi. Kamu bisa daftar lewat jalur seleksi mandiri tulis, seleksi mandiri UTBK, dan seleksi mandiri International Undergraduate Program atau IUP. Ada 77 prodi di 9 fakultas yang nungguin kamu. Pokoknya nggak usah ragu lagi deh. Karena selain kualitas akademiknya bagus, UNES menyediakan lingkungan belajar yang seru banget. Untuk info pendaftaran, kamu bisa follow di Instagram @unes_semarang dan TikTok @unes. Atau baca info lengkapnya di www.unes.ac.id/admission.

0: satu podcast Happy Klopedia dari Baby Happy. Nah, di sini kita udah bareng sama Joshua Suherman dari Clarin Klelo.
1: Hai.
0: Apa aja sih pengalaman berkesan kalian jadi new parent?
2: Pengalaman berkesan kita tuh pas si kecil pertama kali jalan.
1: Oh. Iya, sempat khawatir ya sayang. Tapi pas dia jalannya nyaman, duh lega, happy banget. Terus pas kita kumpul keluarga, inget kan?
2: Oh iya, biasanya kan anak-anak suka rewel ya karena ruam. Nah, tapi anak kita nih gak rewel, nyaman banget. Karena kita pakai popok anti ruam dari Baby Happy Body Fit Pants.
0: Oh iya? Terus-terus?
1: Karena ada air through teknologinya, bikin permukaan lembut dan menyerap lebih cepat.
2: Wah, udah keren. Gitu daya tampungnya sampai 500 ml, anti bocor pokoknya.
0: Wah, worth it banget ya. Tapi Jo, kamu ayah yang selalu gantiin diapers gak sih?
2: Pasti dong, kan Baby Happy pakainya gampang banget. Tinggal shoot, udah selesai.
0: Gampang,
2: Baby Happy tuh bikin kita happy sebagai orang tua dan anak kita.
0: Wah, Baby Happy beneran bikin setiap momen kalian jadi berkesan ya?
2: Pastinya, pakai Baby Happy Body Fit Pants ya.
0: Baby Happy, Mom Happy.
3: Wings Care.
0: Trofi Piala Dunia saat ini punya berat sekitar 6,175 kg dan terbuat dari emas murni 18 karat. Kalau kita ambil, terus kita jual, kayaknya bisa deh kebeli tanah beberapa hektar gitu.
3: Kamu sedang mendengarkan Iswara.
4: Iswara.
3: Iswara, suara warga Indonesia.

0: 90,2 FM suara-suara warga Indonesia. Balik lagi sahabat suara di Suara Seru. Masih barengan sama Mbak Tere dan juga Chef Wahidin dari Novotel Semarang. Tadi kita udah ngebahas sedikit banyak soal nobar Piala Dunia, ngebahas soal menu-menu minuman juga kebanyakannya. Nah sekarang kita mau beralih sedikit ke Chef Wahidin. Karena kita mau bahas lebih banyak tentang makanan sekarang, Chef.
1: Betul.
0: Di Square Restorannya.
1: Tuh. Jadi katanya kalau sekarang di situ bisa untuk umum kah, Chef?
2: Bisa.
1: Oke. Gak apa-apa.
3: Gak ada nervous kayaknya.
4: Begitu, udah mulai masuk. Udah masuk.
2: Masuk banyak kan. Pertama nge-live ya kan.
1: Iya kan?
2: Iya. Medannya keluar. Ini langsung mata lo tau ya.
1: Pertama nge-live ya kan. Kayak mana lah, Sam? Udah santai aja, Sam.
2: Semarang atau mana ya kan?
4: Coba diapakan dulu, Sam.
2: Biar gak apa kali gitu.
0: Udah santai aja calon chef ya. Mau sender-sender amat ya.
2: Jadi Square sekarang kita buka nih.
0: Nah, udah untuk umum.
3: Untuk umum. Lantai mezanin.
2: Jadi dari lobby itu satu lantai ke atas.
3: Atasnya citrus.
0: Benar. Iya.
2: Kalau yang biasanya kan cuma kita buka untuk breakfast aja nih.
0: Benar.
2: Nah, jadi sekarang kita buka untuk restoran. Jadi konsepnya kalau di bawah kan citrus itu smoking area. Kamu yang alergi dengan asal,
0: jadi kita kurang nyaman kan, ya.
2: Bapak Ibu, kita punya restorannya di atas, nah. Begitu sih. Nah, kalau menunya kita kasih opsi yang terbaik dong pastinya. Artinya biar tamu lebih nyaman. Kalau di bawah ada pediatron, mungkin ada tamu yang berisik, terus banyak asap segala macam. Makanya kita kasih nih yang tempat yang lebih nyaman.
0: Di sebuah restorannya itu ya. Restoran
2: benar-benar ya.
4: Dan kalau untuk menu semuanya kan bebas, kita bener, bisa pesannya apa
2: kalau
4: aja.
2: Kalau yang ada di citrus atau di sugar ya bebas sih. Pilih dia mau makan yang mana. Hanya tempatnya kita pisah mungkin ya tadi. Biar lebih nyaman aja.
0: Tapi kalau di Square Restoran itu sendiri spesialisasinya katanya ala kartnya, Chef.
2: Benar-benar ya.
0: Nah itu ala kartnya apa aja, Chef?
2: Untuk saat ini kita coba nih lagi branding ya, untuk karena di Semarang kita kasih untuk signature kita, kita kasih glewo.
3: Nasi apa? Glewo.
2: Nasi glewo.
0: Glewo?
2: Iya benar.
0: Apa itu glewo?
2: Nasi glewo itu kalau sapi bagian koyor katanya.
0: Jadi,
2: tapi tidak harus dagingnya, tapi kita kebetulan di Semarang kan terkenal tuh yang makan makanan yang sedikit kolesterol ya, yang
0: suka bukan iso, sedikit lagi.
2: Iso babat, jeroan-jeroan kan. Justru mereka saya jarang tuh luar yang dagingnya tuh jarang diekspos. Memang ya mungkin kesenangan di Semarang ya. Makanya kita coba nih
3: nasi
2: glewo.
3: Itu ada kuliner khas Semarang sebenarnya.
0: Cuman jarang orang Semarang tahu itu nasi glewo itu.
4: Jarang terekspos juga
2: ya.
4: Makanya akhirnya sekarang Novotel ya udah ini kita angkat nasi glewo.
2: Kita buatnya cuma nasi glewo ya.
4: Berarti bisa dibilang itu adalah chef recommendation gitu buat di Novotel. Nah, sahabat suara, kalau emang misalnya kamu penasaran juga nih, nasi glewo itu kayak gimana? Coba, nggak perlu bingung cari tempatnya tuh, ada Novotel gede tuh. Datang ke situ, di Square Resto, coba nasi glewo.
3: Agak light sih pakai santan, tapi masih aman. Kolesterol aman. Karena dimasak oleh Chef Wahidin.
0: Udah diukur.
2: Dan tidak ragu masakan kolesterol di Semarang. Karena memang orang Semarang sukanya yang...
0: Kita mah udah kebal
2: sih.
0: Udah kebas kita sama santan tuh udah kebas.
2: Udah kebas ya. Justru kalau gak makan sehari, makan santan sehari itu kayaknya ada yang kurang ya.
4: Makan santan, kalau udah ada, diminum aja santan.
0: Kita ngeliat kuah opor, dari ngeliat aja chef ini ada santannya atau enggak. Kita tahu. Udah sebegitunya orang Semarang tuh.
2: Udah hafal ya.
4: Terus ini chef, katanya ini kan ada chef table promotion.
2: Ah benar tuh ya.
4: Chef table promotion itu apa?
2: Nah ini tuh yang... kita bahas dia. Jadi chef table itu tamu makan didampingi dengan chef.
0: Tadi kan ada yang nanya nih di live
2: show chef yang masak di depan tamu. Kita bisa interaksi nanya-nanya langsung. Intinya kamu hari itu spesial diladeni dengan chef. Masaknya.
4: Berarti dari proses masaknya semuanya juga.
0: Betul. Berarti ada table khusus sendiri kita
2: dan tamu bisa ngelihat live kita masak.
4: Itu seru tuh.
2: Benar.
4: Iya.
2: Itu kelebihannya jadi interaksinya lebih dalam ke chef-nya sih.
0: Apalagi memang buat orang yang hobi kuliner banget ya chef ya, nanyanya bisa lebih detail ya.
4: Iya benar.
2: Yang paling penting langsung chefnya yang masak.
3: Langsung
2: nah, di depan tamu.
3: Di depan tamu.
2: Okay, karena jarang-jarang tuh chef masak tuh orang lain.
3: Benar. Iya, langsung chefnya yang kalo, nanyain, jelasin.
2: Kalau kalau kita lihat di TV tuh kayak master chef tuh. Jurinya mah cuma nunjuk-nunjuk doang.
1: Bener.
2: Nah, ini langsung junanya langsung nih yang masak nang gue. Gitu.
1: Berarti chef nanti udah nyiapin set menunya juga.
2: Yes,
3: chef sudah siapkan.
1: Or kita bisa request juga.
3: Nah itu
2: kalau menunya itu kan sudah kita
1: spesial menu ya.
2: Tiga set ya.
1: Oke.
2: Jadi nanti planningnya tuh kita punya seminggu dua kali pada hari tertentu kita siapin menu A, menu B, menu C. Nah, tapi in case tamu yang request, chef boleh dong saya request, kita diskusikan.
1: Oke.
2: Tidak ada yang tidak mungkin untuk kamu.
1: Kalau menunya yang sudah disiapkan boleh dikasih tahu nggak chef apa chef?
2: Untuk kebetulan nih yang kita angkat, karena kan kalau di Semarang nanti makanan Semarang udah umum nih.
1: Iya.
2: Tetap sih kita coba makanan tradisional ya.
1: Oke.
2: Jadi yang kita angkat nih kulineri daerah.
3: Daerah.
2: Kebetulan saya bukan orang Semarang, saya coba angkat yang daerah saya nih, dari Sumatera.
1: Ngangkat menu-menu Medan.
2: Perkenalan dari Sumatera.
1: Rendang.
2: Benar. Kita di Sumatera itu selain rendang udah umum.
3: Selain rendang.
2: Kayaknya di Sumatera mana-mana ada nih.
1: Ah, ya.
2: Kita ada bebek langsa atau BAC.
1: Ah, ini baru dengar nih aku nih, chef.
2: Bebek Aceh.
1: Itu bebek diapain itu, chef?
2: Bebek yang dimasak dengan bumbu khas Aceh.
1: Seperti
2: bebek dimasak seperti gulai, tapi ada aroma khasnya. Ada sedikit aroma kari sedikit.
1: Kari.
2: Okay.
1: Daun kari itu.
2: Iya.
3: Bebeknya empuk banget. Aku udah nyoba sih.
1: Bebek langsa.
2: Bebek masak Aceh dia.
1: Bebek masak Aceh.
2: Kita coba nih masakan Melayu tuh atau roti jala.
1: Roti jala apa ini? Nah, roti jala itu apa? Kayak roti canai ya?
2: Iya, betul, roti canai.
1: Roti canai dia nanya lagi.
2: Lebih lembut dia, teksturnya lebih lembut.
1: Lebih lembut daripada roti canai?
2: Iya. Memang lembut teksturnya dia. Seperti pancake, tapi yang berbentuk jala-jala.
1: Biasanya kalau roti jala itu yang dibikinnya itu yang kerucut kayak gitu juga, Syekh?
2: Enggak, kita yang di...
1: Yang di itu ini, ya. Betul. Terus itu nanti ada toppingnya kah atau gimana?
2: Roti jala itu biasa makannya pakai daging, kita kasih daging kari, beef kari.
1: Makanya bebek, rotinya toppingnya daging.
2: Benar, iya.
1: Sedap bener itu.
3: Tapi ketika ambil pakai chef table ini nggak langsung ke bebeknya ya, pasti dari amus
2: Kita chef table itu juga ada set menu namanya. Kalau kita mungkin kalau dalam dunia hotel ada namanya table manner ya. Tata cara makannya. Jadi kita ada itu ada 6 course.
3: Ada
2: 6. Iya. Jadi nama masakan tadi appetizer,
3: full course
2: berarti ya. Amuse bouche. Amuse itu makan pembuka ringan. Terus appetizer seperti salad-saladan. Ada sup. Terus ada cleanser.
3: Sebelum ke main course-nya.
2: Cleanser itu seperti penetral rasa agak sama seperti sorbet. Baru ke main course terus dessert. Jadi ada 6 course. Itu satu ringan. Itu semuanya disep dengan chef.
4: Dari amuse bouche-nya itu tuh udah disiapin semuanya di sini.
2: Benar ya, kita masak depan tamu ya. Kita atraksi depan tamu, masak depan tamu. Mungkin tamu sambil nanya-nanya ini chef ini apa? Dapat space silakan.
1: Iya. Chef bagi ininya dong resepnya saya
2: coba. Boleh.
1: Selama chef yang masak
3: aja. Kalau resep nanti kelamaan mau bahannya masaknya. Langsung minta dimasakin chef Aidin aja.
2: Pasti langsung. Dan satu. Dan ini kita limited seating terbatas.
1: Oke.
2: Kita tidak publish untuk kita hanya limit. Mungkin

0: Jadi kayak misalnya sambil ngelobi-ngelobi, iya sambil ngelobi.
1: Harganya pun juga.
2: Mungkin ada bisnis di luar kan, iya, sama klien lobby.
0: Betul. Kita. Sambil makan ya.
2: Benar. Nah,
3: coba lobby ya. Turun dia ke lobby.
2: Masalah sih dong kayak gini.
0: Lobby jadi
2: kalau. Benar iya.
0: Itu berarti di chef table
2: provider. Benar iya.
0: Okay. Itu set menunya udah ada. Jadi mungkin nanti kamu justru malah sahabat suara kalau emang mau ngambil itu bisa dilihat dulu, ah chef saya mau ambil yang menunya yang ini
3: bisa kita lihat menunya dulu ya. Nah, berarti chef ya sebelum ngambil
2: menu
3: ya.
2: Kan kita ada pilihan nih. Sebelum kita tentuin nih, mungkin di hari pertama ini kita ambil menu A, terus kemudian hari berikutnya menu B. Nah artinya biar kita lebih maksimum kita interaksi dengan tamu, tapi in case chef saya harus menu A nih, chef saya mau boleh dong menu C pada hari harus menu A, boleh, tapi pastikan karena seating kita terbatas. Nah mungkin dia bisa saya booking ini untuk 6 orang. Silakan pilih menunya, kita prepare.
1: Coba tebak Mas, kira-kira harganya berapa?
3: Kita coba tebak dulu ya.
0: Betul, kita
1: full 6
3: course, full course plus ada chefnya masak langsung di depan kita. Harusnya tipe dinner yang kayak gitu tuh udah tembus 300-400 ribu.
0: Ya itu kalau 6 course semuanya per pax-nya itu
3: kope
0: 800
3: 1,2 kita tepak terus nih siap sampai 1,5 naik lagi.
2: Tapi di sini kita kasih special price.
3: Oke.
2: Kebetulan kita lagi promosi nih. Di awal kan kita hanya kasih 290 net.
0: 2 juta.
2: Buset. 200 net.
3: Pak, harga kamar. Harga kamar, Pak.
2: 200 course. Benar ya, 6 course 290
3: ribu
2: net.
3: Net.
2: Sudah net.
3: Berarti sudah include tax, sudah include benar, apa segala macamnya itu.
2: Benar ya.
3: 290 ribu. Cuy.
2: Perfect.
3: Berangkat kita yuk.
1: Nah, kata aku sih coba sih.
0: 6 course ya. Bukan per course ya, chef ya.
2: Iya, 6 makanan.
1: Makanan dari
0: 290 ribu itu 6
3: course, full course.
0: Iya, jenis makanan.
3: Oh iya.
1: Dan enggak yang porsi kayak dikit banget enggak sih.
3: Keriting jarinya Chef Aidin tuh.
2: Benar.
1: Pulang-pulang kenyang pokoknya.
2: Iya. Satu lagi tuh kita coba masih makan secara mungkin bukan hanya makannya tapi bentuk platingannya, presentasinya. Nah,
3: belum lagi ada atraksi-atraksi.
2: Biasanya kan tamu tuh suka sebelum makan, wah keren, cakep.
3: Iya benar, foto dulu. Nah,
2: kita pastikan dari first course sampai ending itu mereka bisa flexing makanan.
3: Jadi bukan cuma nikmat di mulut tapi nikmat di mata juga. Pamer untuk story langsung nengkek sih.
0: 290 ribu 6 kursi menurut saya itu murah sih chef.
3: Jadi buruan ya sahabat suara langsung dihabisin karena ini terbatas banget. Cuman maksimal 6. Sehari hanya paling ngambil 6 aja ya chef ya.
2: Memang spesial kasih private hanya 6 biar kita punya praktis sendiri. Wah
3: bener dong,
2: saya nggak disamain sama
0: semua
2: yang
0: orang
2: lain.
0: Bisa nggak semua orang bisa dapat.
2: Ya
0: dan ini khusus berlaku hanya di bulan ini atau
2: sepertinya akan kita jalankan terus program
3: terus ya sih ya.
1: Karena opening rate special rate-nya
0: ini lagi betul banget. Kapan lagi bisa nih, mumpung ini masih promo nih sahabat suara. 290 ribu 6 course dimasakin langsung di depan mata sama Chef Waidin. Mantap.
3: Reservasinya kemana Mbak Tere?
1: Reservasinya tetap bisa melalui DM Instagram @novhotelsemarang atau di WhatsApp di 0811 2770 1024.
3: Oke. Atau langsung DM Instagram aja ya.
0: Novhotelsemarang
3: langsung tuh cari sahabat suara.
0: Jadi silakan kalau misalnya kamu mau nobar, nobar buat final Piala Dunia, di reservasi dulu tempatnya mulai dari sekarang mumpung masih 5 hari lagi. Siapapun yang sampai final pokoknya nobar.
2: Enggak
0: peduli siapapun.
2: Gas terus nobar pokoknya.
3: yang penting kelihatan kayak bergaul.
2: Benar-benar ya.
0: Itu. Jadi silakan kalau misalnya pengen reservasi juga bisa di Instagramnya Novhotel Semarang. Terus juga start from 100.000 aja per pax. Terus juga tadi sempat kita bahas juga untuk yang grup yang 4 orang
3: 390.000 dapat pizza.
2: Plus bir Singaraja.
0: Singaraja juga. Terus pokoknya kalau misalnya bawa lebih banyak lagi langsung aja nanti sama Mas Tere bilang, Pak, ada nih bisa dapat promo-promo apa nih. Langsung aja sahabat suara. Begitu.
3: Terima kasih Chef Waidin, Mbak Tere.

0: tunggu teman-teman yang mau datang ke Novotel, kita kasih yang terbaik.
1: Udah siap banget nih Chef Wahidin ya, masakin kamu terutama yang pengen chef table promotion itu juga bebas
0: juga bisa suara. Kita bicarakan.
1: Bisa dibicarakan. Bisa dibicarakan. Yang penting duduknya dulu.
0: Benar. Duduk santai ngobrol. Chef, saya maunya ini kita diskusi
1: keras banget. Dan sudah jam 10 juga sahabat suara, sudah waktunya buat kita pamit. Terima kasih buat yang udah dengerin dari tadi jam 7 juga, buat yang udah nonton juga di TikTok kita di suara.smg. Terima kasih Chef Wahidin. Terima kasih Mbak Tere, ngobrolnya hari ini ya kan ya, pokoknya nanti insya Allah kita ketemu lagi di nobarnya Piala Dunia di Novotel.
0: Tunggu kedatangannya.
1: Riri Nata,
2: Wisnu Wiratmaja.
1: Sampai jumpa, bye bye.
3: Kamu sedang mendengarkan Iswara. Iswara, suara warga Indonesia.
1: Indonesia. Kembali ke pertandingan saudara-saudara kita. Nakamura masih mengirim bola. Pemain asal Jepang, Arigato Sushi Salmon, Konnichiwa. Sumi Maset.
4: Nani?
1: Disleading tapi masih melewati satu pemain. Counter attack kerahkan semua tenaga. Harta, Tata, Pevita. Dibayang-bayangkan oleh pemain dengan nafas yang kami semua satu limut. Makas, Mas, masih Nakamura. Umpan tarik, Rik. Wow.
5: Bersiap lo buat begadang dan nonton keseruan Piala Dunia 2026. Dari nongkrong dadakan, nobar tengah malam, sampai teriakan gol yang bikin satu tongkrongan heboh. Siapin jersey terbaik kamu, atur jadwal begadang, dan pastiin energi kamu full ya sahabat suara. Jangan lupa juga buat update info Piala Dunia 2026 cuma di 90,2 FM Iswara, suara warga Indonesia.
3: Suara warga Indonesia.

101 FM Bandung, 98,7 FM Jogja, 98,3 FM Medan, 96,5

0: Messi waktu ikut Piala Dunia tahun 2026 ini.
1: Hai guys, gue Wilgos. Nah, ini alasan gue bangga jadi chef dan bikin Wilgos Kitchen. Bisa create masakan apa aja sesuka hati gue. Tapi intinya, gue selalu pilih kecap sedap kedelai hitam spesial yang bikin masakan looks

0: Karung Lais.
1: Wih, dari jauh kecium wangi sedap apa nih? Mau dong.
0: Nih, cobain smoke rib spesial ala Wilgos.
1: Wow, looks good banget. Gua foto dulu, langsung upload biar yang lain ngiler. Melting di lidah, bro. Sedapnya. Full, nempel sampai tulang.
0: Bikin masakan apa aja, lo wajib pakai kecap sedap kedelai hitam spesial. Wilgos approve. Kecap sedap kedelai hitam spesial, looks good, taste good.
2: Segernya kelewatan. Baru, teh lemon madu. Lemon tea yang gak asem, manisnya smooth dan seger banget. Dari Wings Food.
3: Fresh banget rasanya.
2: Lemon tea favoritku. Lemon tea yang manis madunya pas dan enak banget. Tak lagi ragu, beda dari yang lain ya.
3: Iya lagi.
4: Gak expect rasa lemon tea senyegerin ini.
2: Fresh, penasaran kan? Buruan cobain. Lemon madu yang segernya kelewatan. Dari Wings Food. Segernya kelewatan. Baru, teh lemon madu. Lemon tea yang gak asem, manisnya smooth dan seger banget. Dari Wings Food.
3: Fresh banget rasanya.
2: Lemon tea favoritku. Lemon tea yang manis madunya pas dan enak banget. Tak lagi ragu, beda dari yang lain ya.
3: Iya lagi.
4: Gak expect rasa lemon tea senyegerin ini.
2: Fresh, penasaran kan? Buruan cobain. Lemon madu yang segernya kelewatan. Dari Wings Food.

0: Lionel Messi di Piala Dunia tahun 2026 ini adalah 39 tahun. Hebat ya, kamu 20-an aja udah encok, sering masuk angin.
1: Di sini tepatnya suara warga Indonesia.
2: Iswara.

0: Mau tahu berita terupdate, fakta terbaru, dan yang lagi viral?
1: Ini dia, Suara Fakta.
2: Wacana FIFA menambah peserta Piala Dunia 2030 menjadi 64 tim memicu pro dan kontra. Perubahan format dari 48 tim pada 2026 ini dikhawatirkan menurunkan kualitas turnamen dan memadatkan jadwal laga. Meski begitu, netizen Indonesia menyambut positif kabar tersebut karena memperbesar peluang timnas Garuda lolos Piala Dunia di masa mendatang. SD Negeri di Kota Semarang mengalami kekurangan murid baru karena dinilai kalah bersaing dari sekolah swasta akibat minimnya fasilitas. Menolak opsi merger, Wali Kota Agustina Wilujeng berkomitmen membenahi fisik bangunan SD Negeri. Langkah ini diambil demi mendongkrak daya tarik sekolah di mata orang tua sekaligus melindungi jam mengajar para guru. Kejaksaan Agung resmi menghentikan kegiatan pengumpulan data program makanan bergizi gratis di berbagai daerah karena batas waktu pengerjaan telah berakhir serta mencegah potensi terjadinya penyalahgunaan data di lapangan. Kini, seluruh berkas data yang sudah terkumpul tersebut dialihkan sepenuhnya untuk mendukung kelancaran proses penyidikan kasus dugaan korupsi tata kelola proyek tersebut.

0: dari Wings Food.
1: Tahu nggak? Alien itu beneran ada tahu?
2: Yailah, yang beneran ada mah dinosaurus.
1: Lah, ayah aku pernah naik dinosaurus.
2: Ayah aku juga kenal sama alien.
1: Ayah aku presiden.
2: Ayah aku bisa terbang.
1: Ah, gak asik lu. Gak usah nongkrong lagi deh.
3: Nongkrongan kamu gak asik? Mending dengerin ini aja nih. Nongkrong bareng setiap Selasa sampai Jumat jam 8 sampai 10 malam. Sama hari Sabtu jam 10 pagi sampai 1 siang. Cuma di 90,2 FM Iswara. Suara warga Indonesia.
4: Trofi Piala Dunia ternyata pernah disembunyiin sama wakil presiden FIFA di bawah kasurnya waktu Perang Dunia Kedua. Katanya buat melindungi dari sasaran perampasan Nazi.
5: Kayak mama zaman dulu aja, nyembunyiin duit atau emas di bawah kasur.
6: Tonton langsung serunya Iswara di YouTube Iswara Official.
7: Jangan lupa like dan subscribe ya.

0: di Bandung,
1: Banjarmasin,
0: Jakarta,
1: Jogja,
0: Makassar,

0: Tapi openingnya gak sempurna karena bukan masa orientasi sekolah, siswa. Dodo Harahap menyapa sahabat suara kembali di 10 lagu keren tanpa jeda iklan. Di putaran pertama ada Andre and the Backbone dengan
1: Sempurna.
0: Yes, sempurna. Dilanjut juga dengan Yang Punya Sepatu Roda.
2: Udah siap belum? Jalan-jalan dengan sepatu roda tuh, kiri kanan, ikuti irama lagu, semua mata.
0: Nona dengan Rollerblade, pertanyaan buat Agoy, apa perbedaan Nona dengan Cinderella? Kalau Nona, pakai sepatu roda.

cuma di live TikTok doang boleh pakai bell ini, on air juga boleh dong, ya kan? Apalagi menemani sahabat suara yang baru saja selesai rutinitas barunya, yaitu mengantar anggota keluarga seperti anak, kakak, adik untuk masuk sekolah. Ada juga yang baru masuk di hari Rabu, MPLS, masa pengenalan lingkungan sekolah. Wow, tapi ada juga kejutan selain yang namanya dar-der-dor seputar traffic jalanan. Seperti di Jakarta, ada yang kemarin jembatan penyeberangan nyangkut lah kendaraan besar gitu ya, akhirnya macet sampai Semanggi. 2 jam saya di Transjakarta. Aduh, 2 jam padahal mah udah bisa tuh yang namanya siaran tuh ya. Tapi mau ngucapin say hi dulu deh buat sahabat suara yang ada di Makassar, yang namanya Ira udah nyampe kirimannya tadi pagi, udah di unboxing sama Kinos Gina. Wah, baru tahu dikasih namanya Kinos Gina tuh sama krunya ya, ada Iksan dan juga Kang Indra, diberikan yang namanya kain Makassar. Terus saya baru tahu yang namanya saus kuning. Terus dicobain dong, karena salah satu anak digitalnya MRA namanya Adam, dia selalu ngasih tahu gitu ya. Cobain ke tahunya. Oh my god, enak banget. Pengen makan mie instan gitu dicampur ya. Udah gak sabar gitu ya. Bawa 1 kali botol ya. Tadi ada beberapa

0: Asli trofi Piala Dunia adalah Jules Rimet Trophy yang dipakai di tahun 1930 sampai 1974. Terus akhirnya diganti namanya jadi FIFA World Cup Trophy.
1: Dapatkan berita terbaru
0: dan tren terkini
1: dengan follow Instagram
0: Iswara.

0: Malam lagi. Barusan ada sahabat suara yang curhat mau mulai jadi pelari culture. Harusnya jangan cuma culture ya, tapi pelari yang konsisten ya, tapi belum kuat. Hai, Firza yang ada di Surabaya. Semoga kita bisa follow-followan di Strava. Asik. 10 lagu keren putaran pertama sudah selesai. Selanjutnya ada Juicy Lucy dan Mawar De Jong. Hanya di
1: Suara. Suara warga Indonesia.
2: Kalau ada satu waktu terbaik buat hunting promo, this is it. Festival Jakarta Great Sale kembali hadir.

Gracil.com. Festival Jakarta Gracil 2026. Jakarta, belanja penuh cerita. Suara warga Indonesia. Memutar

0: Naif dengan Jikalau di Suara Jakarta, Bandung, Jogja, Medan, Banjarmasin, Makassar, Palembang, Semarang, Surabaya, suara warga Indonesia yang baru saja selesai liburan sama anak karena sudah masuk sekolah. Bagaimana, apakah sudah mulai mencicil semua tiket-tiket dari pesawat sampai juga akomodasi? Tapi kalau ngomongin pesawat ya sahabat suara ya, ternyata kalau kaget gitu ya, kok ada sih penerbangan yang harus ditiadakan? Seperti Indonesia ke Bangkok itu ada penerbangan yang dihilangin tuh. Jadi harus transit-transit, salah satu maskapai ada. Tapi parahnya lagi adalah ternyata beberapa maskapai penerbangan mengubah rute yang tadi saya bilang, dan menaikkan biaya efek dari naiknya harga aftur atau bahan bakar pesawat dan gangguan pasokan global akibat konflik Amerika Serikat dan Israel lawan Iran. Bukan pertandingan Piala Dunia ya. Dan ini adalah 7 maskapai yang menaikkan dan juga merubah rute, menaikkan biaya. Ada Scandinavian Airlines, lalu ada United Airlines, Vietnam Airlines, lalu juga ada Air New Zealand, Air Asia X, JAL dan ANA, dan yang terakhir ada Batik Air Malaysia. Jadi kalau misalnya sudah mau cuti gitu ya, bukan lagi tuh yang namanya pesen tiket dulu baru liburan kemudian, tapi cari diskonan dulu baru ngajuin cuti kemudian.
1: Lihat trofi Piala Dunia, itu kan gede ya. Kira-kira berapa sih berat trofi Piala Dunia?
2: Hai, aku Nasya Zahira. Mau spill nih yang bikin kulitku cerah dan bening merata. Gifoid Hijab Oud dan Glutacinamide. Ini tuh sabun mandi pertama dengan wangi oud dan ada kandungan skincare yang bikin kulitku makin cerah. Dengerin ya, paduan Glutacinamide dari Glutathione dan Niacinamide ditambah Nutri White Complex jadi multi brightening power. Ini yang bikin kulit aku cerah, bening, dan bercahaya. Busanya melimpah, wangi oudnya mewah, eksotis, dan tahan lama. Aku approve banget sama Gifoid Hijab Oud dan Glutacinamide ini. Kalian para hijabers harus coba. Kamu juga bisa loh punya kulit cerah kayak aku. Yuk beli sekarang. Udah ada di minimarket, online shop, dan toko-toko terdekat. Gifoid Hijab Oud dan Glutacinamide. Berhijab jadi lebih cantik dan bercahaya.
3: Itu bukan petir, tapi itu kecepatan internet dari oksigen.id yang cepat kayak kilat. Streaming lancar, gaming dan meeting online anti nge-lag. Semua jadi aman terkendali karena oksigen.id punya internet yang ngebut dan stabil. Dari cuma 175 ribuan per bulan, Oksigener sudah bisa nikmatin internet unlimited. Pemasangannya cepat, CS-nya juga gercep. Oksigen.id, internet secepat kilat, hidup makin hemat. Mari berlangganan oksigen.id sekarang, rasakan kecepatannya kayak disambar petir.
1: Trofi Piala Dunia saat ini punya berat sekitar 6,175 kg dan terbuat dari emas murni 18 karat. Kalau kita ambil terus kita jual, kayaknya bisa deh kebeli tanah beberapa hektar gitu.

satunya karena ini diselenggarakan di Amerika dengan cuaca yang lagi gak nentu. Makanya sekarang ada aturan baru yang disebut dengan hydration break, yang artinya ada jeda resmi selama 3 menit di tengah babak pertama dan kedua. Jeda ini biasanya sekitar menit ke-22 lah, biar pemain bisa minum dan rehidrasi dulu. Beda dong dengan kondisi cuaca Piala Dunia sebelumnya. Jadi aturan ini dibuat untuk ngejaga kondisi fisik atlet tetap aman dari bahaya suhu panas dan kelembapan ekstrim. Makanya jadi kelihatan banyak istirahatnya. Nah, kalau di negara kita, selain gara-gara cuaca, ini panas terus kira-kira gara-gara apa ya? Gerah banget nih. Dah.

0: di Bandung,
1: Banjarmasin,
0: Jakarta,
1: Jogja,
0: Makassar,
1: Medan,
0: Palembang,
1: Semarang,
0: dan Surabaya.
2: Jam 12 siang, waktunya makan siang. Yeay! Jangan lupa makan siang yang bergizi, sahabat suara. Walaupun gak gratis, gak apa-apa ya. Tapi kalau ngomongin soal lagi tren sekarang ini yang banyak kurang tidur karena Piala Dunia, apakah kalau kamu nonton Piala Dunia itu harus mengeluarkan kocek yang besar atau uang yang banyak untuk beli cemilan? Karena nih, kalau di salah satu tempat nonton di Miami, ya, yang di Florida, salah satu stadium batu keras, kalau dalam bahasa Inggris seperti itulah ya, dinobatkan sebagai tempat penyelenggaraan Piala Dunia termahal di Amerika Utara untuk makanan dan minuman dengan harga rata-rata sebesar $100 Amerika Serikat atau sekitar 1,6 jutaan rupiah. Bayangin ya sahabat suara, nachos ya, kalau di bioskop kan harganya berapa ratus ribu.

0: Tante Shilomita dengan Kekagumanku siap dimainkan. Dodo Harahap masih menjadi teman kamu sampai jam 2 siang. Tiga lagu ini siap dimainkan setelah Reality Club Anything You Want di Iswara.
1: Di sini tepatnya suara warga Indonesia.
2: Iswara.

Espresso Bomb. Jadi katanya nih sahabat suara, espresso digabung sama tonic water, air perasan lemon atau jeruk nipis, dan kemudian sedikit garam. Wah, kalau orang yang begadang atau anak ahensi mah relate-nya mah cukup espresso dikasih garam sama deadline yang gede banget.

sama propionoat. Wah, ribet ya namanya ya. Lalu juga mometason furoat, pewarna merah K10 dan merkuri. Tadi ada beberapa tuh asam retinoat. Wah, ternyata asam retinoat juga berbahaya ya. Selain asam lambung dan juga asam yang namanya

0: siap dimainkan setelah yang ini?
1: Jangan paksa rindu beda. Ivan Seventeen dan Dodo Harahap masih menemani kamu sampai jam 2 siang di Iswara, yang bisa didengarkan di iswaranetwork.com/streaming, dan juga live TikToknya masih online di @iswara.network.
2: Kamu tahu nggak di negara mana Piala Dunia pertama kali diselenggarakan?
3: Kepada para penumpang silahkan masuk.
4: Duh, rame banget, jadi enak deh.
5: Itu Arya Mohan kan? Kok seger banget sih dia?
6: Misi mbak, saya duduk di sini. Ih, ya.
5: Udah sopan, seger lagi.
7: Kak Mohan ya? Lagi ngoles apa kak? Kok seger banget aromanya?
6: Oh, ini so fresh citrus baru mbak. Citrusnya nyegerin, asli lemon oil. Ada hot lock system, bikin angetnya awet, tahan lama. Yang nyegerin gini penting loh mbak buat ngilangin enak. Oles kapan aja, badan langsung seger.
5: Pantes enaknya langsung hilang. Fresh banget loh aromanya.
6: Iya dong, tinggal oles aja langsung fresh. Harganya cuma 7.500 tau. Nih, saya kasih deh.
5: Wah, makasih kak. Sekalian foto bareng, boleh gak?
6: Aman, yang penting

0: Welcome to podcast Happy Klovedia dari Baby Happy. Nah, di sini kita udah bareng sama Joshua Suherman dari Clarin Clay loh.
1: Hai.
0: Apa aja sih pengalaman berkesan kalian jadi new parent?
2: Pengalaman berkesan kita tuh pas si kecil pertama kali jalan.
1: Oh. Iya, sempat khawatir ya sayang. Tapi pas dia jalannya nyaman, duh lega, happy banget. Terus pas kita kumpul keluarga, inget kan?
2: Oh iya, biasanya kan anak-anak suka rewel ya karena ruam. Nah, tapi anak kita nih nggak rewel, nyaman banget karena kita pakai popok anti ruam dari Baby Happy Body Fit Pants.
0: Oh ya, terus?
1: Karena ada air through teknologinya, bikin permukaan lembut dan menyerap lebih cepat.
2: Wah, udah keren. Gitu daya tampungnya sampai 500 ml, anti bocor pokoknya.
0: Wah, worth it banget ya. Tapi Jo, kamu ayah yang selalu ganti diapers nggak sih?
2: Pasti dong, kan Baby Happy pakainya gampang banget, tinggal shoot, udah selesai.
0: Gampang.
2: Baby Happy tuh bikin kita happy sebagai orang tua dan anak kita.
0: Wah, Baby Happy beneran bikin setiap momen kalian jadi berkesan ya?
2: Pastinya, pakai Baby Happy Body Fit Pants ya.
0: Baby Happy, Mom Happy.
3: Wings Care.
4: Pertama kali diselenggarakan tahun 1930 di negara Uruguay dan dimenangin juga sama tim nasional Uruguay dengan

0: yang dimana kata-kata cukup sudah ini digunakan oleh para, saya nggak tahu ya, ini saya melihat kompas.com, jadi ada headline bilang krisis keterjangkauan rumah anak muda sekarang ini cuma bisa ngontrak. Anak muda tuh range-nya usianya dari berapa sampai berapa. Tapi yang mengagetkan sahabat suara ternyata dari salah satu website untuk penjualan rumah atau ya distribusian perantara rumah lah ya, atau hunian ya, menunjukkan 58,6% pencarian dan inquiry pengguna pada April-Juni 2026 mengarah ke hunian sewa. 58,6% ya. Sementara yang hunian beli 41,4%. Apa alasannya memilih nyewa? Apakah jangan-jangan karena pengen pindah negara?
1: Iswara, suara warga Indonesia.
2: Tidur cukup bangun pagi sesekali.
3: Lewat sebuah showcase, Bernadia mengajak semua bersenadia untuk merasakan keseruan dan ikut terlibat dalam perayaan album barunya. Bernadia Album Showcase. Dalam rangka merayakan album keduanya yang berjudul Semoga Hanya di Mimpi. Pastinya bakal seru banget, karena Bernadia akan berkolaborasi dengan Marbles untuk pertama kalinya. Catat tanggalnya, konser ini bakal digelar pada 25 Juli 2026 di Tennis Indoor Senayan. Ingat ya, tiketnya terbatas. Jadi, langsung amankan tiket kamu sekarang di website bernakbar.com.
4: Jakarta selalu punya cerita. Dan kali ini, cerita itu hadir lewat warna-warni budaya Nusantara.

0: pagi sampai dengan jam 6 sore di Graha Jala Puspita, Benuan Hilir, Jakarta. Nikmati pertunjukan seni budaya dari berbagai daerah, kolaborasi musik tradisional, tarian Nusantara, bincang budaya, hingga jamming line dance. Masih ada lagi, kamu bisa berburu produk UMKM lebih dari 80 stand, mulai dari fashion, kerajinan tangan, sampai kuliner khas yang menggugah selera. Yuk, rayakan keberagaman budaya Indonesia bersama keluarga dan sahabat kamu. Info selengkapnya, ikuti Instagram @mitraseniindonesia. Festival Seni dan Budaya Indonesia 2026. Budaya menyatukan, karya menginspirasi.
1: Kamu sedang mendengarkan Iswara. Mainkan musik terbaik pilihan warga Indonesia.

0: Mau tahu berita terupdate, fakta terbaru, dan yang lagi viral?
1: Ini dia, Suara Fakta.
2: Wacana FIFA menambah peserta Piala Dunia 2030 menjadi 64 tim memicu pro dan kontra. Perubahan format dari 48 tim pada 2026 ini dikhawatirkan menurunkan kualitas turnamen dan memadatkan jadwal laga. Meski begitu, netizen Indonesia menyambut positif kabar tersebut karena memperbesar peluang timnas Garuda lolos Piala Dunia di masa mendatang.
0: Suara Fakta.
2: SD Negeri di Kota Semarang mengalami kekurangan murid baru karena dinilai kalah bersaing dari sekolah swasta akibat minimnya fasilitas. Menolak opsi merger, Wali Kota Agustina Wilujeng berkomitmen membenahi fisik bangunan SD Negeri. Langkah ini diambil demi mendongkrak daya tarik sekolah di mata orang tua sekaligus melindungi jam mengajar para guru.
0: Suara Fakta.
2: Kejaksaan Agung resmi menghentikan kegiatan pengumpulan data program makanan bergizi gratis di berbagai daerah karena batas waktu pengerjaan telah berakhir serta mencegah potensi terjadinya penyalahgunaan data di lapangan. Kini, seluruh berkas data yang sudah terkumpul tersebut dialihkan sepenuhnya untuk mendukung kelancaran proses penyidikan kasus.

Prancis 2-0. Gol dicetak oleh Mikel Oyarzabal lewat sepakan penalti menit 22 dan Pedro Porro di pertengahan babak kedua. Kedua tim bermain hati-hati sejak menit pertama dan berjalan cukup seimbang dengan ball possession hanya 49% berbanding 51% dan sama-sama melepaskan 10 tembakan. Spanyol akan menantang pemenang dari laga Argentina melawan Inggris yang baru berlangsung malam ini pukul 2 dini hari.

0: dari Wings Food.
1: Dan pemenang dari nominasi program terbaik eSuara Awards 2025 adalah...
2: Aduh, deg-degan.
1: Untuk Suara Seru telah memenangkan nominasi tahun ini. Untuk Rio dan Wisnu, silahkan naik ke atas panggung untuk mengambil piala penghargaan.
3: Terima kasih untuk sahabat suara yang sudah memilih program kami sebagai program terbaik.
4: Terima kasih juga buat Tuhan, Mama, Papa, adikku pertama, kedua, ketiga, ponakan satu, ponakan dua.
3: Udah pak, kepanjangan. Piala ini kami persembahkan untuk semua sahabat suara yang sudah dengerin kita selama ini.
4: Jangan lupa buat dengerin Suara Seru setiap Senin sampai Jumat jam 7 sampai 10 pagi.
5: Cuma di 90,2. FM eSuara, suara warga Indonesia.
1: Negara yang jadi pemegang gelar juara terbanyak Piala Dunia adalah Brasil. Sampai sekarang, mereka selalu berhasil menangin 5 trofi Piala Dunia. Semoga bisa jadi 6 piala ya tahun ini. Dan semoga selalu Brasil.
6: Semua keseruan eSuara dengan follow

0: lampu merah, hujan, terus nungguin pasangannya ngabarin dari negara lain, ya. Yaitu adalah itu jalan ceritanya lagu I Will Fly, bukan sih ya? Betul nggak sih?
1: Betul nggak sih?
0: Betul nggak sih?
2: Lebar banget.
0: Ceritanya siapa sih tuh? Ceritanya siapa sih tuh?
1: Ceritanya
0: Arif. Ini dia Ten to Five. Live TikTok juga di @iswara.network. Ada yang bilang sahabat suara, aduh vokalisnya ini yang selalu dapat ini ya briefingan kerjaan, email.
3: Oh iya lagi, email.
0: Udah aku kirim ke email ya, anak-anak agensi banyakin tidur ya kak.
1: Gue sempat berapa detik mikir loh di situ loh. What? Oh.
0: Saya juga deg-degan sama sahabat suara, suka banyak kejutan ya. Tahu nggak kemarin kita dikirimin 40 tahu goreng.
1: Oh wow.
0: Jadi, untung kru banyak ya di belakang.
1: Party
0: ya.
1: Dong. Hah?
0: Agak serak ya mudahan ya. Agak panas dalam mudahannya. Oke, ini dia ada 10 to 5 yang di mana absen sahabat suara yang ada di 9 kota 0816 114 1014, atau juga di live TikTok ya, silakan absen ya. Okay. Karyanya apa aja tuh yang pernah mewarnai hari-harinya sahabat suara. Okay. Kalau sekarang kita absen dengan personilnya.
1: Iya. Yeah. Yeah.
0: Yang pertama
3: pemain belakang.
4: Oke, okay, saya pemain belakang.
0: Pemain belakang.
4: Ada Ardi pada gitar.
0: Kayak Pildun ya, Piala Dunia ya. Selanjutnya
3: main saya pada Thomas.
0: Asik.
1: Ya, oke. Okay. Striker berarti gue ya.
0: Anda sih dapat itu ya kerjaan ya.
1: Tetap. Email pada vokal.
0: Hai.
5: Pada posisi gelandang.
3: Untuk lapangan ya.
5: Gelandangan.
0: Bukan dong.
5: Ada Arif sebagai basis.
0: Asik, ya. Mas Arif.
4: Dan sebelah saya ada Bapak Gilang.
1: Iya.
3: Bapak Gila.
0: Bapak Gilang kenapa di belakang?
3: Yang menyamar.
0: Kamu adalah yang akan memberikan panggung dan juga konsumsi para penikmat konser Indonesia.
1: Yang punya pesta sebenarnya.
0: Itu dia.
4: CEO yang menyamar.
0: CEO. Dracin.
4: Iya, di belakang aja.
0: Iya. Ada Mas.
6: Halo.
0: Iya, Mas Gilang. Mas Gilang waktu itu kita sempat main kesini juga ya.
6: Betul ya.
0: Wah, bakal banyak acara-acara konser nih kalau Mas Gilang sering main kesini nih ya. Setelah 20 tahun berkarya di industri musik Indonesia, 10 to 5 hadir membawa cerita baru lewat konser anniversary. Judulnya Perth to Jakarta. Ya, yeah. A journey home, Jakarta.
1: Yeah.
0: Jakarta ya.
5: Jakarta Selatan.
0: Ini yang apa? Jaksel tuh yang harus ditarik bibir sampingnya.
5: Oh, gitu.
0: Jadi kalau aku ya guys ya. Gak batas, maaf sahabat suara. Polusi visual, maaf. 10 to 5 ya kali ini kita akan flashback ke hari pertama 10 to 5 terbentuk dulu. Kira-kira teman-teman apa yang diingat dari pertama kali terbentuk? Susah seneng ya? Senengnya dulu deh, kita maunya seneng-seneng nih. Ya, karena hari Rabu tuh berat buat anak kantoran. 10 to 5, anak kantoran tuh Rabu tuh meeting mulu. Iya,
1: apa ini banyak yang curhatin sih jadi lagu nih kayaknya.
0: Asik. Walaupun nanti udah ada lagu baru juga. Nanti kita bahas sahabat suara ya.
1: Iya, apa ya?
0: Gimana Mel?
1: Dari
5: gue dulu kali ya.
1: Okay.
0: Gimana?
5: Mulanya itu dulu.
4: Pada suatu hari,
1: di tahun 1998. 2001 aja lah.
5: Kejauhan, 1998, boleh gue ceritain gak nih?
1: Boleh, nah. Nanti kepanjangan gak cukup waktunya. 2001 aja.
5: 2001 yeah. aja, oke. Okay. Jadi, kita sebenarnya band dari Australia, dari Perth ya. Datang ke pulang Indonesia kira-kira Krismon.
0: Oke. Orang mah pada ke Singa, pada ke OC ya, yang dari Jakarta karena Krismon. Oh iya, yang itu ya 98
1: iya,
0: ya.
1: Iya.
0: Ini balik.
5: Balik.
0: Terus?
5: Terus kita melanjutkan untuk tetap nge-band. Terus vokalis kita yang perempuan itu resign.
0: Dari kantor?
5: Dari 10 to 5.
0: Oh, dari 10 to 5.
1: Jadi awalnya tuh sebenarnya bandnya udah ada vokalisnya.
0: Okay.
1: Cuman kan mereka gak, belum profesional lah. Cuman kayak main-main aja gitu. Maksudnya jamming-jamming dan lain-lain. Tapi dia memutuskan untuk tidak melanjutkan lah ya. Gitu, karena mau settle down dan mau ngantor dan lain-lain. Lalu?
5: Habis itu gue bertemu dengan Bapak Nikita Dompas.
1: Iya.
0: Oke.
5: Nick, ada vokalis cewek gak? Terus gue kenal email namanya.
0: Oh langsung nyebut nama satu nama, gak dikasih ini ada ini. Oh gitu.
5: Langsung dikasih nomor teleponnya.
0: Aduh.
5: ke telepon tuh dari telepon umum.
0: Rumah dong berarti. Telepon rumah ya?
1: Telepon umum. Oh, umum pada zamannya.
0: Telepon umum tapi berarti untuk telepon rumah dong.
1: Iya, betul-betul. Eh, gue udah punya handphone dulu. Yeah.
0: Kalau handphone nggak bisa, telepon umum nggak bisa.
1: Nomor rumah, nomor rumah.
0: Iya, kalau telepon umum nggak bisa.
1: Benar-benar.
0: Nggak cukup. 100 rupiah.
1: Koinnya nggak cukup.
0: Iya.
4: Nggak mungkin pager.
0: Iya. Minta disambungin.
1: Iya, benar-benar.
5: Langsung kebetulan saat itu juga yang ngangkat emailnya sendiri ya.
1: Iya.
5: Terus kenalin gue dikenalin sama Nikita Dompas nih.
0: Oke.
5: Okay. Ya mau nge-band nama gue nggak?
0: Terus lu jawabannya email adalah
5: ketemuan dulu yuk.
0: Oh.
1: Iya.
5: Yeah. Ya udah gue samperin ya kesana ya.
0: Oke.
5: Okay. Terus akhirnya malam itu juga ya. Malam itu juga. Gue samperin. Dulu Cilandak tuh nggak serame ini.
1: Rumah gue di Jagakarsa nih ceritanya.
0: Jagakarsa sana, dia, Cilandak.
1: Dan dia nyamperin gue dari, lu dari Bintaro kan?
0: Bintaro.
1: Iya, dari Bintaro.
0: Oke.
1: Okay. Belum ada tol ya?
0: Betul.
5: Jamannya dulu gue banyak paku di jalan.
0: Oh, tebar paku ya.
5: Tebar paku di jalan.
0: Baik.
5: Terus ban gue bocor.
0: Motor apa mobil?
1: Mobil. Mobil. Mobil. Jadi okay. Ada kisah nih mobilnya. Okay. Untuk nyamperin gue, bannya sampai bocor ya kan?
0: Okay. Ban serep aman dong? Biasanya ban serep banyak yang gak dicek tuh, tau-tau kawatnya keluar.
5: Terus ada yang membantuin, ternyata Mama Malak.
0: Oke.
5: Okay. Jadi zamannya dulu tuh zaman tukang palak.
0: Oke, okay, palak udah eksis ya di tahun 98 itu ya, baik-baik.
5: Paling eksis,
0: iya bener lagi, perempatan ya terutama ya.
1: Bener.
5: Gue dipalak tuh, disuruh kasih duit. Untung pada saat itu gue pakai ilmu kanuragan.
0: Kanuragan hadi rawa rontek apa rawa lundu? Rawa lundu Bekasi. Rawa Mangun Jakarta Timur ya.
5: Rawa Bulu. Kenapa ini benar cerita beneran ini?
0: Iya benar.
5: Pisaunya gue ambil.
0: Wow.
5: Gue pegang lehernya.
0: Oke.
2: Okay. Lu gue nggak tahu siapa gue.
0: Oke.
5: Okay. Suara Batman. Gitu.
0: Oke.
2: Okay. Iya pak.
5: Terus kabur dia.
0: Oke.
5: Okay. Akhirnya kita nemu.
0: Ini saya kasih lagu ini ya. Musik ini ya. Oke, okay. Terus Mas. Ini berarti biasanya Who Wants to Be a Millionaire enggak apa-apa ya. Minjem acara pagi. Oke, okay, yang ini kali ya. Lupa ingat nih. Oke, okay, terus? Bukan, ini bukan. Maaf, saya operatornya sendiri ya. Harap maklum ya. Oke, okay, lanjut Mas. Lanjut, gas. Nah, ini.
5: Saat itu juga.
0: Oke. Okay.
5: Di gelapnya malam.
0: Iya. Yeah.
5: Di TBC Matupang yang masih dulu hutan.
0: Oke. Okay.
5: Aku mencari tambal ban.
0: Oke. Okay.
5: Setelah pelop memalak itu kabur, aku mencari tambal ban dan akhirnya menemukan.
0: Akhirnya ketemu email deh. Oh, di mana? Di rumahnya? Oh, langsung lompat ke halaman 7 ya, dari halaman 1. Sebelum masuk ke bab 1, ini masih banyak bab kita soalnya. Jadi akhirnya ketemu email. Ke Jagakarsa dong?
5: Jagakarsa.
1: Oh, okay.
5: Dulu gue sebutnya itu hutan belantara.
1: Ya karena memang
0: sampai sekarang pun masih.
1: Sampai sekarang sekarang udah lebih maju lah.
0: Betul, udah kayak banyak macet ya.
1: Iya. Berkembang banyak sekolah ya kan. Tapi dulu emang lumayan perjuangan lah Arif buat nyamperin gue ya ceritanya.
0: Okay.
1: Demi mendapatkan seorang vokalis.
5: Enggak ada handphone kan.
1: Iya.
5: Susah untuk cari.
0: Gue sakti. Dulu tuh GPS enggak ada, tau nyampe aja ke rumah kan. Pokoknya acuannya adalah warung sana belok kanan. Habis lampu merah tuh kita nyampe aja kan, nggak harus ada GPS kan. Hebat Mas. Wow.
1: So that's the first day sih. Ya ketemuan terus kayak ya udah membahas aja sih sebenarnya, lebih ke perkenalan. Karena pada saat itu kalau dari sisi gue adalah gue nggak mau asal join band dulu, meskipun pada saat itu kenapa nama gue bisa langsung di offer sama seorang Nikita Dompas adalah karena seharusnya gue ngeband sama Nikita di bandnya dia, tapi lalu nggak jadi dan akhirnya Nikita mikir
4: bandnya bubar.
1: Akhirnya dia bilang kayak, duh gue jadi gak enak nih sama lo, yaudah gue coba cariin band deh gitu. Karena waktu itu emang kayak gue bener-bener lagi pengen ngeband banget, pengen nyanyi lah gitu. Ya udah ketemu Arif ya, dan lalu kita arrange waktu buat studio ya untuk ketemu member yang lain, which is Poltak sama Robin. Karena Didit itu baru ditarik setelah kita rekaman ya, maksudnya setelah kita masuk industri kan.
5: Setelah
1: mau masuk industri lah kita akhirnya memutuskan untuk menarik Didit sebagai gitaris kedua gitu. Jadi
0: 8 orang ya?
1: Banyak banget.
0: Ada Didit, Lea, Teguh, Poltak, Arif, Udin, Robin.
1: Oke, oke. Itu tersebar di beberapa fase nih. Jadi
0: Wikipedia nih emang nih.
1: Oke. Kita revisi. Jadi kalau fase pertama banget sih sebenarnya hanya email Arif, Robin, Poltak, Didit. Okay. Itu album 2004 sampai 2008 ya.
5: Album pertama lah.
1: Iya, album pertama lah intinya gitu. Lalu
5: sama soundtrack.
1: Iya, lalu Teguh itu kenapa ada di sini karena dia memang selalu membantu karena kita nggak ada keyboardist, jadi Teguh adalah keyboardist. Lea adalah yang tadi dibicarakan, yang di awal yang emang memutuskan untuk nggak mau ngeband gitu. Nah lalu mungkin sisanya ya memang udah gonta-ganti pasang bongkar lah pokoknya gitu ya, bongkar pasang band member. Nah ini Ardi sama Thomas nih 4.0 ya. Jadi udah formasi ini adalah dari formasi tahun 2018 sampai sekarang.
0: Gitu. Yang kemarin itu sempat main kesini juga itu kan dengan berbagai macam kolaborasi juga di album yang ini yang kemarin ya. Yang ada Smash bareng sama Smash.
1: Single aja sih sebenarnya.
0: Oke.
1: Jadi kita banyak proyek kolaborasi.
0: Nah, proyek kolaborasi. Nah, berarti selama 2 dekade lebih ini industri musik berubah total kan. Dari kaset sekarang tiba-tiba tinggal cenet langsung bisa di fast forward. Kalau kita dulu pakai pulpen tuh diginiin kalau siaran juga ya.
1: Pada zamannya ya.
0: Perubahan yang paling besar untuk 10 to 5 yang dirasakan saat ini dari segi musik atau pola pikir ketika bikin lagu itu apa?
1: Wah, apa ya?
6: Fasenya sih.
0: Fase.
6: Fasenya kita harus cepat.
0: Waduh, benar lagi.
5: Betul.
6: Karena anak-anak sekarang tuh kayak mereka dalam berproduksi itu cepat banget sih mereka.
1: Iya.
6: Sat.
1: Jadi.
6: Nah, kita juga berusaha kayak gitu walaupun
1: berusaha kayak gitu. Berusaha. Karena kita masih dengan mood orang lama ya. Maksudnya gini, mood orang lama tuh gini, cari momen, you know, and then kayak moodnya, terus belum yang kayak aduh nih gak feeling nih kayak ini. Jadi nah, kita masih di fase itu kadang-kadang dan kalau fase itu diterapkan ke zaman sekarang kayak kita udah ketinggalan 20 lagu nih sama yang generasi baru gitu loh. Dalam artian mereka udah rilis berapa kali, kita masih rilisnya masih di waktu. Karena zaman dulu kan label kayak gitu, ditaker lah. Oke, bulan ini si band ini nih ada list gitu. And then nanti kayak 6 months later ada ada band-band ini nih. Jadi kita mungkin juga masih terbiasa dengan kadang gitu ya dengan format seperti itu. Tapi udah kesini-sini ya kita catching up lah gitu. Kalau enggak ya enggak ngejar tuh yang namanya katalog lagu untuk bisa banyak ya gitu.
0: Dan apakah konser ini akhirnya muncul karena kita udah pada cepat-cepat banget nih kayak kita beberapa musisi juga banyak yang bikin konser di tahun ini. Apakah di 22 tahun ini adalah angka yang tepat untuk membuat konser yang namanya Perth to Jakarta A Journey Home? Iya. Kenapa pulang sih judulnya? Apa konsepnya kok kayak pulang nih? Gimana, Mel?
1: Memang karena ya kalau kita sih sebenarnya kata pertama adalah finally ya guys, konser ya, finally gitu. Karena ya thanks untuk Ibu Debio juga buat Mas Gilang yang udah reach out ya kan. Karena to be honest ini mungkin mimpi yang akhirnya kesampaian sih. Kita kan ya manggung sering. Intimate concert bisa dibilang okay lah, small gigs kita bisa bilang itu intimate concert already. Tapi yang ini tuh feel-nya harus beda. Kenapa? Karena kita akan menyajikan 2 jam performance ya kan gitu. Beda lah gitu dengan konten yang berbeda. Jadi ya kenapa tadi judulnya Journey Home? Ya memang ini perjalanan statement bahwa well this is home ya, pada akhirnya perjalanan panjang kita cinta dan karir dari Perth ya kan ke Jakarta ya this is home gitu. Ini yang this is where we supposed to be
0: gitu. Sih seperti mention Ibu Dibio ya, di mana juga di era tumbuh kembangnya 10 to 5 juga Ibu Dibio tuh ngantri ya Mas Gilang ya. Ngantrinya harus OTS on the spot.
5: Betul.
0: Calo udah ada parah nggak sih dulu?
5: Ada,
0: ya?
5: Tetap ada.
0: Ya. Sekarang lebih parah sih. Baru buka lah abis, gak taunya dijual tuh di thread dadero dengan harga yang
5: iya lebih banyak daripada tukang palak.
0: Nah masih sakit hati. Yang di depan sini ya, yang tebar paku. Balik lagi 98. Tapi ke Ibu Dibio dulu nih Mas Gilang nih. Boleh. Gimana nih? Proses kolaborasi yang terjalin hingga akhirnya lahir konsep yang 2 jam sebesar ini dan bukan intimate lagi kata email tadi. Berarti itu lebih besar dong untuk kuota penontonnya juga.
7: Iya iya. Jadi ya seperti biasa kita pengen supaya nostalgia lagi, okay. Lalu konser ini lebih intimate, lebih intimate fans-fans dari lovers ke ke 10 to 5 sendiri lebih dekat lah semua gitu ya, lebih berkesan deh pokoknya. Okay. Gitu, ya.
0: Jadi memang targetnya adalah mereka yang dulu nyanyi 10 to 5 sambil ngebuka cover album ya, terbahan di kasur.
1: Iya, ya, kaset ya.
0: CD.
1: Ya, makanya menurut aku sih ini lebar banget. Kenapa? Karena ya pendengar kita tuh dari zaman yang dengerin kaset sampai CD sampai transisi ke digital. Gitu. Jadi ya jadi salah satu pertimbangan juga sih sebenarnya buat kita semua untuk ya untuk memikirkan kayak venue-nya, konsepnya dan lain-lain. Karena kan ini yang nonton akan generasi alpha sampai milenial nih kayaknya.
0: Wow.
1: Bahkan mungkin Gen X ya gitu loh.
0: Aku baru sadar gitu. Ternyata 10 to 5 itu udah 20 tahun lebih ketika ada Gen Z yang bahas, guys, lagu tahun 2000-an di mana gue sekarang umurnya 20 dibahas, nah, di
1: iya
0: TikTok.
1: Kan, iya kan?
0: Legend.
1: Kita aja enggak pernah nyampe setahun asli selama ini.
0: Iya.
1: Gitu loh.
0: Hah? Udah 20 tahun yang lalu lagu-lagu ini gue bilang, "Waduh, guys." Oh, wow. Oh, Gen Z ya. Oh, oke. Okay. Nah, ini masalah konsepnya terus juga apa nanti experience yang akan diberikan terhadap, kaget sumpah, itu anak siapa di belakang ya, gue kaget beneran. Muncul dari jendela, "Hai, lagi libur sekolah ya kamu?" Oke, okay. Nanti pertanyaannya Hanavia akan dijawab langsung dan juga Masku juga akan dijawab oleh teman-teman dari 10 to 5. Kita akan jangan rehat sejedak, jatuhnya saya kayak Bapak Karni Ilyas nanti ya, kita akan lewatin beberapa yang satu ini pasti tetap di Suara Warga Indonesia.
8: Katanya Piala Dunia 2026 ini jadi edisi yang paling ambisius dibanding tahun-tahun sebelumnya. Ada yang tahu kenapa? Segernya kelewatan! Baru Teh Lemon Madu. Lemon tea yang gak asem, manisnya smooth dan seger banget. Dari Wings Food.
9: Fresh banget rasanya.
8: Lemon tea favoritku. Lemon tea yang manis madunya pas dan enak banget. Tak lagi ragu. Beda dari yang lain ya.
9: Iya lagi.
10: Gak expect rasa lemon tea senyegerin ini.
8: Fresh. Penasaran kan? Buruan cobain. Lemon madu yang segernya kelewatan. Dari Wings Food. Segernya kelewatan. Baru Teh Lemon Madu. Lemon tea yang gak asem. Manisnya smooth. Dan seger banget. Dari Wings Food.
9: Fresh banget rasanya.
8: Ini yang favoritku. Lemon tea yang manis madunya pas dan enak banget. Tak lagi ragu. Beda dari yang lain ya.
9: Iya lagi.
10: Gak expect rasa lemon tea senyegerin ini.
8: Fresh. Penasaran kan? Buruan cobain. Lemon madu yang segernya kelewatan. Dari Wings Food.
11: Kepada para penumpang, silahkan masuk.
12: Duh, rame banget. Jadi enak deh.
11: Eh, itu Arya Mohan kan? Kok seger banget sih dia?
13: Misi mbak, saya duduk di sini ya.
11: Udah sopan, seger lagi. Eh, Kak Mohan ya? Lagi ngoles apa kan? Kok seger banget aromanya?
13: Oh, ini so fresh citrus baru mbak. Citrusnya nyegerin, asli lemon oil. Ada hot lock system, bikin angetnya awet, tahan lama. Yang nyegerin gini penting lho mbak buat ngilangin enak. Oles kapan aja, badan langsung seger.
11: Pantes enaknya langsung hilang. Fresh banget loh aromanya.
13: Iya dong, tinggal oles aja langsung fresh. Harganya cuma Rp7.500 tau. Nih, saya kasih deh.
11: Wah, makasih Kak. Sekalian foto bareng, boleh gak?
13: Aman, yang penting

0: Nana.
1: Bu Ayu, belanja juga, Bu.
2: Iya nih, tapi galau deh. Sisa uang 10 ribu beli apa ya?
1: 10 ribu di tangan ibu yang tepat bisa hemat belanja sebulan loh.
2: Beli apa emangnya? Paling dapat bayam 2 ikat.
1: Nih, Bu, beli sabun batang Nuvo Family, ada promo 10 ribu dapat 4.
2: Berarti satunya 2.500.
3: Bener banget, Bu. Promo untung nih. Cuma 10 ribu dapat 4. Borong buruan, nanti kehabisan. Keburu diserbu warung saya.
1: Bukan cuma untung, Bang. Ibu juga tenang kalau anak-anak main di luar. Kan Nuvo Family punya perlindungan 2 steps ahead. Formula triple antibakterialnya lebih cepat lawan kuman pas mandi dan ngelindungin kulit setelah mandi. Pokoknya perlindungannya 24/7. Banyak untungnya kan?
2: Nah, kalau gitu saya beli banyak buat stok deh, Bang.
3: Waduh, borong semua nih. Wah, bisa buat mandi sekampung dong.
1: 10.000 di tangan ibu yang tepat dapat 4 sabun batang Nuvo Family. Nuvo Family, perlindungan menyeluruh 24/7.
4: Wings Care.
5: Piala Dunia 2026 dibilang jadi edisi yang paling ambisius dari tahun-tahun sebelumnya karena ada penambahan jumlah tim jadi 48 dan peningkatan jumlah pertandingan jadi 104 pertandingan. Berarti makin lama nih kita begadangnya. Siap-siap aja deh, sahabat suara.
4: Memainkan musik pilihan.
6: Suara.
7: Suara warga Indonesia.
8: Dan juga Nania di Iswara, Jakarta, Bandung, Jogja, Medan, Banjarmasin, Makassar, Palembang, Semarang, Surabaya. Suara warga Indonesia, Dodo Harahap masih bersama. 10, 2, 5. Yoi.
9: Mas Gilang.
8: Dan juga Mas Gilang dari Ibu Dibio.
9: CEO yang menyamar
8: ya. Yang, wah, itu emang serial Dracin tuh fenomenal ya, sampai tap in produk lagi ya. Permen kopi tuh di situ.
9: Anehnya tuh setiap Dracin ceritanya sama.
8: Lu ngikutin ya?
10: Tapi ngikutin dia.
8: Ngobrol sama Fai, itu orang produksi tuh. Asli sambil makan kuaci dia tuh.
9: Iya, tapi kenapa kayak lagi ya?
8: satu menit
10: dari drakor beralih ke Dracin sih, luar biasa.
8: Ya, gua drakor aja belum kelar, dia udah ke Dracin, ya gua kalah jauh dong. Drakor belum bisa nikmatin.
9: Nanti
8: lagi.
9: Habis itu rencananya mau ke drama Thailand.
10: Bollywood akan comeback gak kira-kira? Bollywood dulu kan hits kan?
8: Ini dulu, Turki dulu dong. Oh, lagi hit ya? Lagi Turki sekarang. Okay. Selain Foli mereka ya.
9: Turki. Oh, sama ini dulu dong.
8: Apa?
9: Telenovela.
8: Telenovela.
9: Maria Mercedes ya kan?
8: Tante rambut palsu ya. Apa Clarita Cinta yang Hilang atau apa tuh? Ada tante ini sama abad Carlota. Tahu enggak? Jadi dulu tuh kalau orang di radio ada yang suka kepo itu bilang dia Carlota. Ada pembantu namanya Carlota di itu, lo enggak tahu lo, Goy. Nonton, Goy. Yeah. Well, anyway. Nostalgia itulah yang akan diberikan oleh teman-teman dari 10to5 di konsernya yang ke-22 tahun ini, yaitu adalah Perth to Jakarta A Journey Home. Dan ada tadi sempat ngobrol, ada experience yang akan diberikan lagi nyari tempat nih ya, yang di mana ada unsur tumbuh-tumbuhan. Bukan tumbuh-tumbuhan, malahan pohon. Ya. Kenapa ada pohonnya? Harus ada pohon, ada apa namanya, experience seperti itu, Mas?
11: Karena menyesuaikan dengan pengalaman gue mencari email.
8: Mencari email tuh paling tinggal buka komputer, tetap buka inbox email, enggak maksudnya. Kenapa dulu? Ya karena lewatin pohon.
11: Lewatin hutan belantara.
10: Sekapok itu dia cari gue ya kayaknya. Tapi udah beda lah. Sekarang area Jagakarsa beda.
8: Jagakarsa 98.
10: Dulu tuh tapi bahan ini jadi bahan cerita bertahun-tahun sih. Jadi gak cuma Arif. Jadi Robin, our another member juga. Kayak Polter tuh paling gak mau ya ke area gue ya.
11: Gak mau.
10: Iya,
11: ketemu di Citos aja deh.
10: Iya, ketemu Citos aja. Tau gak kayak, enggak Arif, lo aja yang jemput gitu. Udah ada.
8: Dari setengah Citos lah, udah paling pas lah.
10: Iya. Si Robin juga gak mau, harus susah banget susah parkir gitu. Jadi kayak semuanya gak mau gitu karena Jagakarsa.
8: PR kalau susah parkir juga ya. Satu orang mobil satu, udah berapa tuh beruntut namanya email. Iya. Dan ini kabarnya selain konser anniversary, teman-teman 10to5 juga meluncurkan single terbaru.
9: Iya betul.
8: Judulnya itu No FOMO. FOMO tapi digabung.
9: Ini yang udah ya, yang udah.
8: Oh
9: ya,
8: ada lagi?
9: Ada lagi.
10: Wow. Bener-bener baru banget. Baru.
8: Oh gitu.
10: Akan dirilis di hari itu.
9: Iya.
8: Pantas belum muncul di sini, yang munculnya No FOMO.
10: Belum ada.
8: Oh belum ada.
10: Tapi No FOMO baru juga sih.
8: Nah, sama Hero.
10: Sama Hero betul. Yeah. Kita sempat kolaborasi. Itu kolaborasi terbaru kita kemarin dengan Hero. Iya, kita pengen coba sesuatu yang baru dengan nasyid modern. Jadi ya momennya kayak masih Ramadan ya waktu itu ya. Iya. Jadi ini kolaborasi terakhir sih kita sama Hero.
8: Dan nanti ini yang pasti sudah selesai diproduksi ya. Yang nanti akan rilis ini. Memang sengaja di pas konser itu akan
10: momennya
0: di situ ya.
8: Live di situ nyanyiin langsung dirilis di streaming platform dar gitu.
10: Rencananya
8: ya. Nah, ini dari sisi visual, musik sampai storytelling, bagian mana yang paling menantang untuk dipersiapkan dari segi konser ini?
9: Wah, jujur buat kita visual.
8: Visual
9: paling menantang istilahnya.
8: Kenapa?
9: Karena konsep yang akan kita bawain nanti ya, rencananya itu merupakan istilahnya cerita cinta. Cerita cinta, cerita cintanya Mas Arif ya.
8: Oh, Mas Arif. MVP-nya Mas Arif kalau kata Gen Z MVP-nya. Most valuable people as a person.
9: Terus? Jadi rencananya tuh emang kita mau bawain konsep itu berupa kayak cerita gitu lah, selama 2 jam. Wih. Gitu. Kisah cinta ya itu dari Perth ke Jakarta kayak gitu.
8: Wow. Jadi memang akan ada visual gerak gitu ya.
9: Iya. Itu sih yang paling menantang dan semoga nggak ada halangan ya. Seru gitu. Yeah.
8: Semoga Ibu Dibio juga lancar ya dari segi penjualan segala macam ya.
9: Semoga nggak pusing lah sama kita ya.
10: ayo, sahabat suara harus beli nih pokoknya nih.
8: Benar.
10: Mumpung masih available.
8: Okay, ada tadi bilang lagu 10 to 5 selalu lagu lagi menjadi song list karaoke I Will Fly dan You. Uci harus ya, ya
0: harus dong,
8: harus datang ya Uci ya.
0: Masih
8: presale ya.
9: Iya, minggu depan
8: harga naik,
9: harga normal.
0: Sudah harga naik.
9: Sesuaiin sama harga bensin juga ya.
8: Betul, gas 3 kilo. Karena Oktober juga kabarnya akan ada diskon di 88 ya. Enggak. Bekat budget marketing, jangan.
9: Sama di 10-10 ya.
8: Begitu selanjutnya, sampai hari H. Oke, anniversary ke-22 ini angka yang enggak bulat kayak pengennya konser ke-20, ke-30 ya, 30 karena belum nyampe ke situ ya. Yeah. Ini apakah justru momen ini yang dipilih untuk dirayakan lewat konser besar karena dua-dua? Atau gimana?
10: Iya, feng shui-nya bagus aja lah.
8: Waduh, dua feng shui-nya sih.
10: Dan pas banget, maksudnya ketika emang kita lagi kayak mikir-mikir, oh iya ya tahun ini kita 22 tahun ya, kita mau ngapain ya. Tiba-tiba ada obrolan Ibu Dibio pas reach out gitu. Jadi ya menurut kita sih serba pas aja gitu. Jadi ya
11: ada dua personil lama, ada dua personil baru.
8: Wih.
10: Iya, dua-dua. Terus ya apa namanya, dan ya meskipun 3 tahun lagi tanggung silver ya sebenarnya. Cuman ya udahlah, it's okay.
9: Jadi 3 tahun lagi.
10: Iya.
8: Lagi.
10: Wow. Diulang lagi ya.
8: Ibu Dibio lagi.
9: Iya.
8: Main keisi suara lagi.
10: Iya.
8: Oke. Sekarang kita akan main game.
10: Oke.
8: Namanya Memory Check. Langsung saja kita mainkan gamenya. Ini dia gamenya. Pertanyaannya.
10: Okay.
8: Ya, patah lagi berhentinya. Aduh.
9: Ini jawabnya cepet-cepetan apa?
8: Jawabnya harus kompak.
9: Harus kompak.
8: Okay. Ya. Siapa personil?
9: Okay.
8: Siapa personil yang paling sering telat latihan?
9: Thomas.
8: Wah. Langsung bareng ya. Okay, pertanyaan selanjutnya. Siapa yang paling perfeksionis saat recording? Recording nih ngomongnya nih.
10: Ardi sih, karena dia yang banyak produce soalnya.
8: Email. Waduh, ini udah berada dua nih. Emang aku.
9: Enggak, saya
8: gak
9: gitu.
8: Oh, ya, gumam, tau gak gitu kok. Lagu 10 to 5 mana yang paling bikin kalian ikut bernostalgia setiap kali dibawakan live?
9: Oh, Fly, udah pasti.
10: Jangan
9: beda-beda dong.
10: Jangan beda-beda ya.
8: Yaudah,
10: I Will Fly deh.
8: Emang Mel punya apa, Mel?
10: Kalau gue nostalgia sih I Do ya, menurut gue.
8: I Do ya.
10: Kayak masing-masing punya sendiri.
8: Oke, kalau masing-masing kita tanya dulu, Mas.
11: Hanya untukmu.
8: Mas Arif ya?
10: Hanya untukmu.
8: Hanya untukmu.
10: Kalau Arif.
8: Kalau
10: Thomas.
8: Thomas?
6: Brand New Day.
8: Brand New Day. Jangan lupa sahabat suara ada Brand New Day, ya. Yeah.
9: Iya.
8: Yeah. Oke. Okay. Kalau tadi email
10: I do.
8: Kalau
9: tadi
8: I will fly ya.
9: Mas Gilang?
8: Mas Gilang?
6: Love is you. Love
10: oh,
6: is
10: you.
9: Bener, itu udah jadi playlist tuh. Bagusan tuh.
8: Iya.
9: Udah jadi playlist tuh, udah 5.
8: Kalau gue Room Raisin Chocolate lagi.
10: Yes.
9: Mas, mas apa mas?
8: Apa? Dia kan magang, dia lagi mikirin kuliahnya gimana nih. Agoy, agoy. Lo lagu 10 to 5 apa yang lu banget? I will fly. Semoga langgeng ya sama pacar yang sekarang ya gue ya. Oke, okay, next. Masih inget gak masalah yang pernah dihadapi dan masih keinget sampai sekarang?
10: Wah,
8: no.
10: Masalah yang pernah dihadapi.
8: No.
9: Pengen bubar.
10: Iya sih, kayak
8: serius? Betul. Ada pikiran gitu?
9: Aduh, no way. Selama 10 tahun tuh mikirnya begitu tuh.
8: Oh iya?
9: Iya.
10: Iya, ada lah pemikiran mau bubar atau hiatus atau kayak mau ngapain lagi ya
8: hiatus
10: kita.
8: Hiatus masih mending, pengen bubar tuh udah ketok palu terakhir tuh.
10: Pengen
11: hiatus sudah.
10: Hiatus tuh justru hiatus.
8: At least balik lagi dong.
10: Ada pertanyaan, nih gimana sih? Nah gitu kan, karena kita kayak kelamaan dia gitu, kayak apakah kita goodbye aja for good apa gimana?
9: Tapi sorry, kita hiatus cuman hiatus karya sih sebetulnya. Kalau aktivitas bandnya sih tetap, aktivitas bandnya tetap. Manggung-manggung tetap, cuman kita nggak ada hari baru aja.
8: Iya. Harus bubar ngeri ya. Oke. Satu kata dari masing-masing personil, dari Mas Arif, Imel, Thomas, dan juga
10: Ardi.
9: Harus nyambung katanya.
8: Nggak usah. Oh, bukan game-nya nggak segitu, nggak ada hadiahnya. Jangan terlalu effort mas. Satu kata dari masing-masing personil untuk menggambarkan perjalanan 10 to 5 selama 22 tahun. Satu kata aja, silakan Mas Arif.
11: Kebersamaan.
8: Kebersamaan. Email. Ini harus lagu Bunda ya. Agak sedih ya. Mulanya Bunda Korla tapi jadi jo drop. Apa? Jadinya email? Ardi sama Thomas enak, udah tahu nih dia mau milih apa.
10: Iya, coba mereka duluan
8: ya. Oh yaudah, Thomas.
6: Kekeluargaan.
8: Oh.
10: Ardi. Ada ke-nya ya depannya.
8: Kemesraan nih, awas lu ya. Bakar api unggun nih gue nih.
10: Gue baru ngomongin.
9: Gue kata-kata beda. Keakraban.
8: Makrab. Malam akraban. Jadi jurit malam.
10: Oh baik, gue ada satu kata yang pas nih.
9: Aduh, uskul.
10: Iya, kan udah ke semua kan.
8: Iya, belakang. Kita recap dulu ya.
10: Recap dulu.
8: Tadi kebersamaan, kekeluargaan,
9: keakraban.
10: Kamu jawab kekeluargaan tadi?
9: Iya.
10: Oh, oke.
11: Sebenarnya mau
9: ketularan. Ketularan, enggak kan?
8: Kedengeran? Kemungkinan. Gak mungkin ketempelan ya, jatuhnya serem ya.
10: Aduh apa ya? Ya oke.
8: 22 tahun, 10 to 5. Apa tuh? Gue langsung kepo, apaan tuh?
10: Kesetiaan.
8: Ah, kesetiaan.
4: Suara warga Indonesia. Siapkah kamu menyaksikan penelusuran terseram tahun ini?
12: Hai, kita udah ada di Korea sekarang.
4: MD Pictures dan Umbara Brothers Film mempersembahkan film horor terbaru dari sutradara Anggi Umbara.
12: Pertama kalinya ada yang masuk menelusuri rumah sakit ini live.
4: Demi meraih 3 juta penonton live, sekelompok konten kreator nekat melakukan aksi mereka yang paling menantang.
13: Kita langsung ke puncak acara kita. Kita coba buka pintu 402.
4: Diangkat dari film horor Korea box office, Bonjian, Haunted Asylum.
14: Menyuruh kita main jelangkung di rumah sakit angker kayak gini.
4: Ikuti penelusuran mereka di film 402 Rumah Sakit Angker Korea. Tayang di seluruh bioskop Indonesia mulai 9 Juli 2026. Suara warga Indonesia.

0: perjumpaan kita dari Chandra Darusman dan juga Dian Sastro Wardoyo. Di Suara Jakarta, Bandung, Jogja, Medan, Banjarmasin, Makassar, Palembang, Semarang, Surabaya, Suara Warga Indonesia. Masih barengan sama Dan Dufaaf yang akan konser. Dan tadi Mas Arief cerita, ternyata sekarang tuh yang nanggep, nanggep bahasa gue gak tuh, itu adalah pensi.
1: Pensi SMP.
0: Wow.
2: Kembali lagi ke pensi.
0: Gimana energinya dengan pendewasaan yang sekarang ini, energinya gimana? Menanggepin gen-gen Z dan Alpha mepet itu.
2: Energinya lelah.
0: Nah itu dia. Wow.
2: Mengimbangi, iya maksudnya gini, apa ya, kalau kita sih yang pasti justru memberikan apa ya, memberikan energi yang beda lah ya buat kita ya guys. Karena jujur kan kangen juga selama ini kan, sebelum kita ada tawaran lagi untuk main-main lagi di pensi, itu kita lebih banyak kayak corporate events, ya kan, betul. Wedding, atau ya private events. Tapi ketika balik lagi ke pensi itu emang vibe-nya beda banget langsung gitu.
0: Ya kita jadi berasa muda aja.
2: Berasa muda, udah pasti satu.
0: Kangen check sound gitu ya.
2: Kangen, iya, kangen panggung-panggung panas ya, ya gak sih? Karena acaranya kan selalu...
3: Enggak sih, gak kangen sih. Panggung panas sih, gak kangen sih.
2: Jadi kayak, ya penyesuaian lah udah pasti. And then ketemu anak-anak yang... Ya anak-anak SMP.
0: Manggilnya apa? Tante, SMP. Om dong berarti.
3: Kita bilang sama mereka panggil nama aja.
2: Kita asik. Kita larang mereka untuk panggil kita Om Tante ya. Jadi kita bilang kayak, "Ush, jangan sungkem, panggil Kak aja." Ya.
0: Takut jangan jangan minta salam tempel.
2: Suka mendadak salim ya. Jadi ya itulah. Dan apa namanya? Energinya beda ketemu mereka yang mungkin mereka buat mereka nonton kita itu pertama kali gitu loh. Sementara ngerti kan? Jadi paham. Kayak sementara ini adalah rotasi yang buat kita udah berputar, udah berulang kali. Jadi ya yeah, I know that feeling, we know that feeling. Jadi kita tahu rasanya gimana nonton band idola gitu ya di sekolahan gitu. Susah-susah ngumpulin dana ya kan dari orang tua dan lain-lain dan sponsor mungkin. Jadi kangen tuh ngelihat muka-muka mereka yang kayak gitu gitu, yang emang bener-bener appreciate banget kita as a guest star gitu.
4: Nah, apalagi ketika lagi mainin lagunya terus kita suruh mereka nyanyi, mereka semua nyanyi. Kalau kita rasanya suruh, energinya luar biasa.
3: Iya, gitu. Iya. Kita suruh mereka diem, mereka nggak mau diem.
0: Gue udah bayar kata dia.
2: Lebih berisik sih memang kalau di pensi, lebih itu, seru jadinya.
0: Itu ya, wow. Dan sekarang ini akan mengulang dan mengajak lagi generasi yang baru, which is buat Sahabat Suara yang kelahiran tahun 2000. Ya, 2000 ke atas, 98 ke, baru lahir tuh 10 to 5. Sahabat Suara yang ya lagi masa-masanya produktivitinya lagi kencang banget nih, siapin duitnya. Karena ya Ibu Dibio mempersembahkan 10 to 5 dengan judul konsernya adalah Perth to Jakarta, A Journey Home. Nah nih Mas Gilang nih,
5: siap.
0: Kenapa konser ini dari Ibu Dibio sendiri gak boleh dilewatkan?
5: Karena konsepnya beda dari yang lain. Di dalam venue-nya tuh bisa mungkin kita dekor seperti taman di Perth gitu ya. Lalu visualnya juga kita punya konsep yang beda dari yang lain juga. Dan ya nostalgia bersama dengan lagu-lagu yang dulu dan lagu-lagu yang baru gitu ya.
0: Seru ya, anaknya sama ibunya datang sama bapaknya nyanyi bareng ya.
2: Nah itu.
0: Ini bedi apa standing?
2: Ya,
0: konsepnya itu. Duduk.
2: Nah ini nih
0: lay down. Nah, bean bag maksudnya bean bag ya.
2: Nyender ya.
0: Nyentrik ya, nyender tiang listrik.
3: Nah, ini kita lagi pertimbangin juga ya.
2: Iya.
3: Mikirin juga soalnya ya balik lagi ya, yang datang ke tempat
0: venue.
3: Datang ke konser kita ini kan bisa dibilang umurnya kayak luas ya.
0: Iya, luas.
3: Ya, luas gitu ya. Jadi kita lagi mikirin juga ya, pengennya sih mungkin emang lay down ya, asik ya.
0: Soalnya
3: lay down gitu ya, santai gitu ya. Asik ya. Pengennya sih kayak gitu.
2: Ini generasi lele sama generasi yang masih banyak energi kan masalahnya.
0: Asik.
2: Jadi ya kita lagi mencoba mencari venue yang pas, yang emang family friendly juga, tapi ya enggak terlalu duduk banget, karena kita juga pengen vibe konsernya berasa gitu. Jadi masih ada pertimbangan-pertimbangan itulah gitu.
0: Oke, ada enggak yang bisa di-spill dikit aja yang dengan momen, wah ini benar-benar gak nyangka nih. Damn, kok ada ini ya nih di konser? Ada enggak tuh kreatif yang dipikirin itu? Apa bentuknya?
2: ya pada saat sekarang sih kita masih lagi dalam menggodok konsep aja ya gitu, dan apa namanya karena ini kan masih ongoing juga penjualan tiket dan lain-lain, visual aja tuh kemarin kita baru bener-bener yang maksudnya mau merampungkan finalisasi ya, pengen kayak gimana karena untuk nyocokin sama tempat juga sih ya Mas ya. Betul. Ya kan gitu, kalau misalnya tempatnya pas ya bisa didandanin yang sesuai konsep kita.
5: Oke.
2: Nah baru kita go
5: pokoknya
2: gitu.
5: Surprise deh pokoknya. Surprise ya.
3: Yang pasti banyak lagu yang jarang kita mainin.
2: Nah itu ya. Juga
3: kita mainin di konser ini.
0: Jadi kalau mau tahu surprise-nya harus beli tiketnya. Iya, ini ya, dia ya.
2: Harus datang.
0: Kristel, silakan undang sahabat suara untuk meluncur ke Ibu Dibio.
2: Yes. Yeah.
0: Pesan tiketnya gimana Mas?
5: Bisa langsung ke ibudibio.com lalu pilih venue 10 to 5 dan bisa beli langsung di situ.
0: Oke, okay. Untuk di dalam waktu terdekat ini
5: ya,
0: masih pre-sale ya?
5: Masih pre-sale, mungkin minggu depan akan harga normal. Ya harga normalnya 300 ribuan. Dan untuk kita ada promo buat Gen Z. Gen Z boleh ada 10 tiket ya, 10 tiket yang akan kita bagikan dengan syarat mereka harus meng-cover lagunya 10 to 5 dan men-tag 10 to 5 dan 5 temannya gitu.
0: Gen Z.
5: Gen Z.
0: Wah, KTP nih mainnya ya, udah gak bisa ketolong deh. Oke. Kalau sekarang pre-sale berapa berarti?
5: Sekarang 250 ribu.
0: Wah, itu dia sahabat suara ya. Ke ibu
5: ibudibio.com
0: D-I-B-J-O D, ya, ibudibjo.com. Pilih 10 to 5, langsung masih pre-sale ya.
2: Iya.
0: Akan berubah secepatnya nih harganya.
2: Betul. Ada dua kelas ya by the way, ada yang regular sama VIP.
5: VIP meet and greet.
2: Nah, VIP ini dapat meet and greet nanti gitu. Jadi ya different price.
0: Oke, siap kalau gitu. Thank you banget untuk 10 to 5 dan juga Mas Gilang.
2: Sama-sama.
0: Gak sabar. Tanggal 10 Oktober.
2: 10-10-26.
0: Aduh itu dia. Untuk informasi lebih detail lagi berarti bisa di web IG-nya Ibu Dibio dan juga
5: ya, di Dibio ya. Tiket Box dan 10 to 5.
0: Oke, okay. Kalau 10 to 5?
2: 10 to 5 Instagram-nya di 10-25band.
0: Nah.
2: TikTok juga sama.
0: Oke. Okay. Please beli Bang. Ya, beli nanti silakan ya.
3: Maksudnya dia mungkin please beliin Bang.
0: Nah, ya. Itu. Gajinya tanggal 25 lo tahu dong tanggal sih tanggal berapa gue. Aduh ada yang namanya juga bilang I do love you. Memorial sekali itu lagunya ya. Wow. Thank you.
3: Tentu thank you.
0: Mas Gilang thank you.
2: Sama-sama.
0: Mas Arif terima kasih banyak.
4: Sama-sama.
0: Oke, terakhir kita munculin lagunya 10 to 5 barengan sama Hero dengan No FOMO. Dodo Harap dan 10 to 5. Pamit, kita ketemu lagi di hari Senin. Bye.
1: Trofi Piala Dunia katanya pernah disembunyiin loh sahabat suara. Tahu gak siapa yang nyembunyiin?

0: konservasi pilihan Gen Z yang satu ini masih buka pendaftaran lewat 3 jalur seleksi. Kamu bisa daftar lewat jalur seleksi mandiri tulis, seleksi mandiri UTBK, dan seleksi mandiri International Undergraduate Program atau IUP. Ada 77 prodi di 9 fakultas yang nungguin kamu. Pokoknya nggak usah ragu lagi deh. Karena selain kualitas akademiknya bagus, UNES menyediakan lingkungan belajar yang seru banget. Untuk info pendaftaran, kamu bisa follow di Instagram @unes_semarang dan TikTok @unes, atau baca info lengkapnya di www.unes.ac.id/admission.
1: Suasananya seru banget ya. Eh, kamu lihat gak? Label botol Cheers sekarang baru.
2: Iya, aku lihat lebih fresh, lebih eye-catching.
1: Cocok banget sama tema pesta kita.
2: Setuju.
1: Cheers itu gak cuma bikin pesta jadi lebih ceria, tapi juga sehat loh. Airnya punya banyak mineral alami dan mengandung pH 8,5 plus yang bagus buat tubuh kita.
2: Benar. Dengan Cheers, kita gak cuma merayakan momen, tapi juga merayakan hidup dengan lebih sehat.
1: Yuk, angkat gelas kita bareng-bareng.
3: Cheers untuk kesehatan, kebahagiaan, dan perayaan hidup.
4: Cheers, air minum dalam kemasan dengan tampilan baru yang lebih fresh. Tetap sehat, tetap ceria, tetap cheers. Cheers, the celebration of life.
5: Hai, aku Nasya Zahira. Mau spill nih yang bikin kulitku cerah dan bening merata. Give Oil Hijab Oud dan Glutacinamide. Ini tuh sabun mandi pertama dengan wangi oud dan ada kandungan skincare yang bikin kulitku makin cerah. Dengerin ya, paduan Glutacinamide dari Glutathione dan Niacinamide ditambah Nutri White Complex jadi multi brightening power. Ini yang bikin kulit aku cerah, bening, dan bercahaya. Busanya melimpah, wangi oudnya mewah, eksotis, dan tahan lama. Aku approve banget sama Give White Hijab Oud dan Glutacinamide ini. Kalian para hijabers harus coba. Kamu juga bisa loh punya kulit cerah kayak aku. Yuk beli sekarang. Udah ada di minimarket, online shop, dan toko-toko terdekat. Give White Hijab Oud dan Glutacinamide. Berhijab jadi lebih cantik dan bercahaya.

0: suara warga Indonesia.
1: Kembali ke pertandingan saudara-saudara kita, Nakamura masih mengirim bola pemain asal Jepang, Arigato Sushi Salmon Koni Jiwa Sumi Maset.
2: Nani?
1: Disleading tapi masih melewati satu pemain. Counter attack kerahkan semua tenaga. Harta, Tata, Pevita dibayang-bayang oleh pemain dengan nafas yang kami semua sampai libur. Makas, Mas, masih Nakamura. Umpan tarik, Rik. Wow.
3: Bersiap belum buat begadang dan nonton keseruan Piala Dunia 2026? Dari nongkrong dadakan, nobar tengah malam, sampai teriakan gol yang bikin satu tongkrongan heboh. Siapin jersey terbaik kamu, atur jadwal begadang, dan pastiin energi kamu full ya sahabat suara. Jangan lupa juga buat update info Piala Dunia 2026 cuma di 90,2 FM, Isuara, suara warga Indonesia.
0: Suara warga Indonesia memutar

0: Messi waktu ikut Piala Dunia tahun 2026 ini.
1: Bu Nana.
2: Bu Ayu, belanja juga, Bu.
1: Iya nih, tapi galau deh. Sisa uang 10 ribu beli apa ya?
2: 10 ribu di tangan ibu yang tepat bisa hemat belanja sebulan loh.
1: Beli apa emangnya? Paling dapat bayam 2 ikat.
2: Nih, Bu, beli sabun batang Nuvo Family, ada promo 10 ribu dapat 4.
1: Berarti satunya 2.500.
3: Bener banget, Bu. Promo untung nih. Cuma 10 ribu dapat 4. Borong buruan, nanti kehabisan. Keburu diserbu warung saya.
2: Bukan cuma untung, Bang. Ibu juga tenang kalau anak-anak main di luar. Kan Nuvo Family punya perlindungan 2 steps ahead. Formula triple antibakterialnya lebih cepat lawan kuman pas mandi dan ngelindungin kulit setelah mandi. Pokoknya perlindungannya 24/7. Banyak untungnya kan?
1: Nah, kalau gitu saya beli banyak buat stok deh, Bang.
3: Waduh, borong semua nih. Wah, bisa buat mandi sekampung dong.
2: 10.000 di tangan ibu yang tepat dapat 4 sabun batang Nuvo Family. Nuvo Family, perlindungan menyeluruh 24/7.
4: Wings Care.

0: Lionel Messi di Piala Dunia tahun 2026 ini adalah 39 tahun. Hebat ya, kamu 20-an aja udah encok, sering masuk angin.
1: Memainkan musik pilihanmu.

0: Welcome to podcast Happy Klovedia dari Baby Happy. Nah, di sini kita udah bareng sama Joshua Suherman dari Clarin Clay loh.
1: Hai.
0: Apa aja sih pengalaman berkesan kalian jadi new parent?
2: Pengalaman berkesan kita tuh pas si kecil pertama kali jalan.
1: Oh. Iya, sempat khawatir ya sayang. Tapi pas dia jalannya nyaman, duh lega, happy banget. Terus pas kita kumpul keluarga, inget kan?
2: Oh iya, biasanya kan anak-anak suka rewel ya karena ruam. Nah, tapi anak kita nih nggak rewel, nyaman banget karena kita pakai popok anti ruam dari Baby Happy Body Fit Pants.
0: Oh ya, terus?
1: Karena ada air through teknologinya, bikin permukaan lembut dan menyerap lebih cepat.
2: Wah, udah keren. Gitu daya tampungnya sampai 500 ml, anti bocor pokoknya.
0: Wah, worth it banget ya. Tapi Jo, kamu ayah yang selalu gantiin diapers nggak sih?
2: Pasti dong, kan Baby Happy pakainya gampang banget, tinggal shoot, udah selesai.
0: Gampang,
2: Baby Happy tuh bikin kita happy sebagai orang tua dan anak kita.
0: Wah, Baby Happy beneran bikin setiap momen kalian jadi berkesan ya?
2: Pastinya, pakai Baby Happy Body Fit Pants ya.
0: Baby Happy, Mom Happy.
3: Wings Care.
4: Mas, mau order kopi dong, satu ya.
5: Mukanya kok ditekuk gitu sih, Mas?
4: Iya nih, Mas. Lagi gak mood banget habis balik dari kantor. Ada gak, Mas, minuman yang bisa balikin mood?
5: Kalau minuman gak ada, Mas. Adanya suara santai nih di Iswara Semarang.
6: 90,2 FM Iswara, suara warga Indonesia. Ketemu lagi, Zah. Iswara Santai.
7: Itu waktunya nyantai bareng Suara Santai buat naikin mood kamu. Dengerin Suara Santai setiap Senin sampai Jumat jam 4 sore sampai jam 7 malam. Cuma di 90,2 FM, Iswara, suara warga Indonesia.

0: mega bintang yang diprediksi bakal ikut Piala Dunia ke-6 mereka adalah Lionel Messi dan Cristiano Ronaldo. Katanya Piala Dunia tahun ini juga jadi yang terakhir buat mereka. No!
1: Indonesia. Suara.

0: sedang mendengarkan Iswara.
1: Iswara.
0: Iswara, suara warga Indonesia. Indonesia. Indonesia. Indonesia. Indonesia. Kamu sedang mendengarkan Iswara. Mainkan musik terbaik pilihan warga Indonesia.

0: aku Nasha Zahira. Mau spill nih yang bikin kulitku cerah dan bening merata. Gifoid Hijab Oud dan Glutacinamide. Ini tuh sabun mandi pertama dengan wangi oud dan ada kandungan skincare yang bikin kulitku makin cerah. Dengerin ya, paduan Glutacinamide dari Glutathione dan Niacinamide ditambah Nutri White Complex jadi multi brightening power. Ini yang bikin kulit aku cerah, bening, dan bercahaya. Busanya melimpah, wangi oudnya mewah, eksotis, dan tahan lama. Aku approve banget sama Gifoid Hijab Oud dan Glutacinamide ini. Kalian para hijabers harus coba. Kamu juga bisa loh punya kulit cerah kayak aku. Yuk beli sekarang. Udah ada di minimarket, online shop, dan toko-toko terdekat. Gifoid Hijab Oud dan Glutacinamide. Berhijab jadi lebih cantik dan bercahaya.
1: Jumlah negara yang bakal tanding di Piala Dunia 2026 adalah sejumlah 48 tim nasional. Bisa kali FIFA nyempilin satu slot lagi buat Indonesia.
2: Dengarkan Iswara di mana aja,
3: kapan aja,
2: dengan streaming ke iswaranetwork.com/streaming.

0: tahu berita terupdate, fakta terbaru, dan yang lagi viral?
1: Ini dia, Suara Fakta.
2: Wacana FIFA menambah peserta Piala Dunia 2030 menjadi 64 tim memicu pro dan kontra. Perubahan format dari 48 tim pada 2026 ini dikhawatirkan menurunkan kualitas turnamen dan memadatkan jadwal laga. Meski begitu, netizen Indonesia menyambut positif kabar tersebut karena memperbesar peluang timnas Garuda lolos Piala Dunia di masa mendatang.
0: Suara Fakta.
2: SD Negeri di Kota Semarang mengalami kekurangan murid baru karena dinilai kalah bersaing dari sekolah swasta akibat minimnya fasilitas. Menolak opsi merger, Wali Kota Agustina Wilujeng berkomitmen membenahi fisik bangunan SD Negeri. Langkah ini diambil demi mendongkrak daya tarik sekolah di mata orang tua sekaligus melindungi jam mengajar para guru.
0: Suara Fakta.
2: Kejaksaan Agung resmi menghentikan kegiatan pengumpulan data program makanan bergizi gratis di berbagai daerah karena batas waktu pengerjaan telah berakhir serta mencegah potensi terjadinya penyalahgunaan data di lapangan. Kini, seluruh berkas data yang sudah terkumpul tersebut dialihkan sepenuhnya untuk mendukung kelancaran proses penyidikan kasus dugaan korupsi tata kelola proyek tersebut.
0: Suara Fakta Piala Dunia.
3: Timnas Spanyol memastikan melaju ke partai final Piala Dunia 2026 setelah mengalahkan Prancis 2-0. Gol dicetak oleh Mikel Oyarzabal lewat sepakan penalti menit 22 dan Pedro Porro di pertengahan babak kedua. Kedua tim bermain hati-hati sejak menit pertama dan berjalan cukup seimbang dengan ball possession hanya 49% berbanding 51%. Dan sama-sama melepaskan 10 tembakan. Spanyol akan menantang pemenang dari laga Argentina melawan Inggris yang baru berlangsung malam ini pukul 2 dini hari.

0: Maset.
1: Nani?
0: Dislading tapi masih melewati satu pemain. Counter attack kerahkan semua tenaga. Harta, Tata, Pevita dibayang-bayangi oleh pemain dengan nafas yang kami semua sampai lembut. Makas, Mas, masih Nakamura. Umpan tarik, Rik, Rik, Rik. Wow, wow, wow, wow, wow, wow, wow, wow, wow.
2: Bersiap belum buat begadang dan nonton keseruan Piala Dunia 2026? Dari nongkrong dadakan, nobar tengah malam, sampai teriakan gol yang bikin satu tongkrongan heboh. Siapin jersey terbaik kamu, atur jadwal begadang, dan pastiin energi kamu full ya sahabat suara. Jangan lupa juga buat update info Piala Dunia 2026 cuma di 90,2 FM, Isuara, suara warga Indonesia.

90,2 FM Iswara, suara warga Indonesia. Assalamualaikum, selamat sore kamu. Lagi pada ngapain? Ya ampun. Panas banget di luar. Kayak kena semburan naga, sahabat suara. Naganya naga api. Ya Allah, aku tuh tadi sebenarnya udah dikasih himbauan asik. Udah di warning sama mamaku, bilang kayak gini, Kak, hati-hati ntar kalau mau berangkat, di luar panasnya panas banget. Terus aku kayak pikir, sepanas apa sih? Ya elah, masih panasan juga kepala aku gitu loh maksudnya. Bener dong sahabat suara, waktu aku keluar rumah, baru aku buka pintu, sinar mentari, sinar, dibilangnya udah gak mentari sih ini, sinar matahari yang panas itu langsung nyorot ke kepala aku, ke muka aku langsung, aduh, gelap semuanya, seketika gelap banget sahabat suara. Sekarang aku udah mulai percaya bahwa sampai sempat ada memakan korban ya katanya, karena panasnya tuh panas banget akhir-akhir ini. Dan ternyata gak cuma di Semarang, gak cuma di Indonesia aja, di luar negeri juga lagi overheat sahabat suara. Jadi buat kamu yang lagi keluar atau lagi di luar, atau mungkin mau keluar, hati-hati banget. Yang naik motor, pakai masker, pakai helm, pakai sarung tangan, pakai jaket. Ya ampun, gak apa-apa deh, sumu-sumu dulu. Sumu-sumu tuh apa ya? Gerah-gerah dulu gara-gara pakai jaket, daripada nanti takutnya kulit kamu ngerasa perih banget karena panasnya panas banget sahabat suara. Anyway, itu tadi ya buat kamu yang mau pulang juga hati-hati. Aku temenin kamu nih di suara santai sampai nanti jam 7 malam barengan sama aku Gina Joyo. Aku bakal muterin lagu-lagu yang udah pastinya asik-asik dan juga bakal ngasih kamu informasi yang menarik. So, tune in terus.

90,2 FM Iswara, suara warga Indonesia. And that was best day of my life, sahabat suara. Best day of your life. Ngomongin soal best day ever, menurut kamu hari terbaik kamu itu ketika kamu itu lagi ngapain atau lagi dengan siapa, sahabat suara? Kalau aku pribadi, best day of my life adalah ketika aku bisa enjoy dengan diriku sendiri. Jadi kayak tidak diganggu oleh siapapun, tidak diganggu oleh kegiatan apapun. Jadi aku hanya bisa merenung. Aku merenung, aku di kamar. Atau mungkin kalau misalkan aku lagi pergi-pergi sendiri gitu loh, sahabat suara. Dan surprisingly, kalau aku lagi di tengah jalan atau lagi berkendara, itu menurut aku best day aja. Karena aku bisa menghabiskan waktu dengan diriku sendiri, menikmati jalanan. Kanan kiri ada apa, terus habis itu ngeliatin orang-orang di jalan lagi riwah-riwahnya nih, aku suka banget. Atau aku lagi minum kopi sendiri kayak gitu. Dulu tuh aku sering, sahabat suara, walaupun sekarang aku udah bisa dibilang jarang banget nongkrong-nongkrong sendiri gitu ya. Kalau dulu tuh aku biasanya kalau masih kuliah yang kelasnya masih padat, aku biasanya jeda per kelas, aku tuh turun ke bawah, terus habis itu aku cari tempat yang bisa buat ngopi sendirian sambil nulis kayak gitu-gitu. Pokoknya bener-bener kelihatannya kayak bukan aku, tapi ya begitu adanya pada saat itu, sahabat suara. Tapi ada gak sih yang ngerasa bahwa best day-nya itu adalah ketika bersama dengan pasangan? Aku tuh barusan lihat cuplikan podcastnya Raditya Dika barengan sama Gitsaf, Gita Savitri, sama Paul, sama suaminya ya. Gitsaf tuh bilang kalau dia itu seneng ketika berada di sekitar pasangannya. Cuma diem aja, cuma diem ngeliatin pasangannya lagi ada di rumah, menghabiskan waktu bareng dia. Dia tuh seneng aja, terus manggil pacar, manggil suaminya cuma sayang kayak gitu. Terus iya ada apa, dijawabin gitu kan sama si Paul. Enggak apa-apa, aku cuma manggil doang. Nah itu tuh dia udah seneng gitu loh. Jadi keberadaan pasangannya itu yang membuat harinya itu menjadi hari yang paling bahagia. Haduh. Tapi suka ada yang ngerasa juga gak sih kalau misalkan sedang menghabiskan waktu bareng sama pasangan, rasanya tuh kayak badan tuh capek aja, bukan capek ya, lebih ke mata berat, bawaannya pengen tidur aja, bawaannya pengen merem. Kalau lagi sama pasangan tuh bawaannya ngantuk gitu. Ada gak sih yang kayak gitu, sahabat suara? Please jangan diartiin ini bahwa sebuah hal yang menyebalkan. Karena kayak, kamu tuh gak enjoy ya pergi sama aku? Kamu tuh gak enjoy ya ketemu sama aku? Kok setiap kamu ketemu sama aku, kamu ngantuk sih? Enggak. Ternyata ini itu ada fenomenanya, sahabat suara. Ternyata fenomena ilmiah ini tuh justru sebaliknya. Kalau misalkan kamu bilang dia tuh gak pernah ngehargain aku, soalnya kalau ketemu sama aku selalu ngantuk. Enggak. Ketika kamu ngerasa nyaman dan sangat mencintai pasangan kamu ya, otak kamu tuh pasti akan otomatis kayak ngasih sinyal bahwa kamu itu aman, yang akhirnya bikin seluruh tubuh kamu itu auto relax tanpa kamu sadari, sahabat suara. Tuh kayak gitu. Jadi rahasia dibalik rasa ngantuk yang tiba-tiba suka datang ketika seseorang sedang bersama pasangannya lagi quality time, itu karena hormon oksitosinnya itu lagi menyerang kayak gitu. Begitu kamu nempel atau kamu ada di dekat sama pasangan kamu, dekat sama orang yang paling kamu percaya, otak kamu tuh langsung kayak apa ya, memproduksi hormon oksitosinnya itu banyak banget. Efeknya apa? Efeknya bisa nurunin tingkat stres kamu dan menghilangkan sedikit-sedikit hormon kortisol yang bikin kamu rasanya pengen marah kayak gitu loh. Dan langsung akhirnya enggak sih efek calming yang cepat juga ke seluruh tubuh kamu. Jadi disitulah rasa kantuk itu akan menyerang, sahabat suara. Perubahan hormon ini akhirnya ngubah metode badan kamu yang tadinya mungkin berbunga-bunga mau ketemu pasangan, tiba-tiba waktu udah ketemu nih rasanya kayak jadi santai banget, tidurin dulu kali ya, gak bisa nih, ngantuk banget kayak gitu loh, sahabat suara. Dan tubuh kita itu punya mode yang namanya rest and digest. Bener gak sih? Iya, betul. Jadi itu adalah sebuah kondisi di mana sistem saraf parasimpatik kamu itu
lagi mengambil alih kendalinya di sistem saraf kamu. Jadi ketika mode ini aktif karena ada doi di sekitar kamu, detak jantung kamu yang tadinya dak dik duk hatiku kayak berdegup kencang duk, tiba-tiba melambat pelan-pelan secara perlahan. Otot-otot kamu yang udah tegang, yang rasanya pengennya marah-marah, jadi santai, lemes. Nafas kamu juga jadi lebih teratur kayak gitu, sahabat suara. Jadi gak heran kan kalau misalkan kombinasi ini ujung-ujungnya bikin kamu akhirnya ngantuk. Perasaannya kayak, aduh kenapa ya aku setiap ketemu kamu tuh rasanya ngantuk banget. Karena ternyata capeknya itu sebenarnya malah hilang. Bukan kamu capek terus rasanya pengen istirahat, gak kayak gitu sahabat suara. Makanya mulai sekarang kamu gak perlu mungkin ngerasa marah-marah ya kayak, eh kenapa sih kamu kalau ketemu aku ngantuk mulu. Gak perlu kayak gitu. Atau kamu yang merasakan ngantuk setiap ketemu pasangan, gak usah kamu ngerasa bersalah lagi ya. Apalagi kalau misalkan lagi movie date, tahu kan sahabat suara, diajak nonton bioskop, dianya yang ditonton bioskop, bukan dia yang nonton bioskop. Kan kayak gitu ya sahabat suara. Percuma deh aku beli tiket kayak gini, kamu beli tiket, orang ujung-ujungnya aja kamu tidur, aku jadi kayak nonton sendiri. Hey, itu tuh sebenarnya pasangan kamu tuh bener-bener nyaman banget sama kamu. Udahlah, jangan marah-marah mulu.

0: konservasi pilihan Gen Z yang satu ini masih buka pendaftaran lewat 3 jalur seleksi. Kamu bisa daftar lewat jalur seleksi mandiri tulis, seleksi mandiri UTBK, dan seleksi mandiri International Undergraduate Program atau IUP. Ada 77 prodi di 9 fakultas yang nungguin kamu. Pokoknya nggak usah ragu lagi deh. Karena selain kualitas akademiknya bagus, UNES menyediakan lingkungan belajar yang seru banget. Untuk info pendaftaran, kamu bisa follow di Instagram @unes_semarang dan TikTok @unes, atau baca info lengkapnya di www.unes.ac.id/admission.
1: Welcome to podcast Happy Klopedia dari Baby Happy. Nah, di sini kita udah bareng sama Joshua Suherman dari Clarin Clay loh.
2: Hai.
1: Apa aja sih pengalaman berkesan kalian jadi new parent?
3: Pengalaman berkesan kita tuh pas si kecil pertama kali jalan.
2: Oh. Iya, sempat khawatir ya sayang. Tapi pas dia jalannya nyaman, duh lega, happy banget. Terus pas kita kumpul keluarga, inget kan?
3: Oh iya, biasanya kan anak-anak suka rewel ya karena ruam. Nah, tapi anak kita nih nggak rewel, nyaman banget karena kita pakai popok anti ruam dari Baby Happy Body Fit Pants.
1: Oh ya, terus-terus?
2: Karena ada air through teknologinya, bikin permukaan lembut dan menyerap lebih cepat.
3: Wah, udah keren. Gitu daya tampungnya sampai 500 ml, anti bocor pokoknya.
1: Wah, worth it banget ya. Tapi Jo, kamu ayah yang selalu gantiin diapers nggak sih?
3: Pasti dong, kan Baby Happy pakainya gampang banget, tinggal shoot, udah selesai.
1: Gampang,
3: Baby Happy tuh bikin kita happy sebagai orang tua dan anak kita.
1: Wah, Baby Happy beneran bikin setiap momen kalian jadi berkesan ya?
3: Pastinya, pakai Baby Happy Body Fit Pants ya.
1: Baby Happy, Mom Happy.
4: Wings Care. Hai guys, gue Wilgos. Nah, ini alasan gue bangga jadi chef dan bikin Wilgos Kitchen. Bisa create masakan apa aja sesuka hati gue. Tapi intinya, gue selalu pilih kecap sedap kedelai hitam spesial yang bikin masakan looks good, taste good. Kayak smoke

0: Karung Lais.
1: Wih, dari jauh kecium wangi sedap apa nih? Mau dong.
2: Nih, cobain smoke rib spesial ala Wilgos.
1: Wow, looks good banget. Gua foto dulu, langsung upload biar yang lain ngiler. Melting di lidah, bro. Sedapnya. Full, nempel sampai tulang.
2: Bikin masakan apa aja, lo wajib pakai kecap sedap kedelai hitam spesial. Wilgos approve. Kecap sedap kedelai hitam spesial, looks good, tastes good.
3: Nama asli trofi Piala Dunia adalah Jules Rimet Trophy yang dipakai di tahun 1930 sampai 1974. Terus akhirnya diganti namanya jadi FIFA.

105,2 FMI Suara-suara warga Indonesia. Sahabat suara, masih di Suara Santai barengan sama aku Gina Joyo nih. So, gimana? Masih semangat gak sih ngikutin Piala Dunia tahun ini? Mau gak mau, tapi emang ya kalau misalkan nonton Piala Dunia itu tuh harus yang namanya begadang tiap malam buat ngikutin pertandingannya gitu kan. Udah pasti lawan terberatnya adalah ngantuk. Jadi biar nontonnya juga makin semangat dan kamu juga makin melek nih sahabat suara, mending kamu beli kopi Cafino aja nih. Kopi Cafino itu memakai biji kopi dari Brazil, Brazilian coffee beans dan oat milk yang bikin rasa dan aroma kopinya paling bold. Cara dapetinnya juga gampang banget. Kamu bisa langsung pergi ke minimarket atau supermarket terdekat. Ada 4 varian, oat cappuccino, milky espresso, oat mari latte, dan Spanish latte. Wow, Cafino asli. Kopinya lebih bold, pasti rasa kopinya.

0: Kalian tahu nggak negara mana yang jadi pemegang gelar juara terbanyak di Piala Dunia?
1: Keset kita kurang estetik ya?
0: Karena kesetnya udah gak update dong.
1: Terus solusinya?
0: Gampang, tadi mama belanja di Alfamidi dan nemu promo yang worth it banget.
1: Spill, ma.
0: Belanja minimal Rp100.000 khusus member bisa tebus keset premium Terry Palmer cuma Rp44.900.
1: Serius? Dari Rp169.900 auto upgrade sih?
2: Mulai 1 Juli 2026, khusus member Alfamidi, setiap belanja minimal Rp100.000 dapatkan harga spesial keset premium Terry Palmer hanya Rp44.900. Tersedia dalam 4 pilihan warna menarik. Syarat dan ketentuan berlaku. Yuk, belanja dan nikmati banyak keuntungan hanya di Alfamidi.
3: Belanja puas dengan harga hemat.
4: Alfamidi, belanja puas harga hemat.
5: Segernya kelewatan. Baru teh lemon madu. Lemon tea yang gak asem, manisnya smooth dan seger banget. Dari Wings Food.
6: Fresh banget rasanya.
5: Ini lemon tea favoritku. Lemon tea yang manis madunya pas dan banget. Tak lagi ragu, beda dari yang lain ya.
6: Iya lagi.
7: Gak expect rasa lemon tea senyegerin ini.
5: Fresh, penasaran kan? Buruan cobain lemon madu yang segernya kelewatan dari Wings Food. Segernya kelewatan. Baru teh lemon madu. Lemon tea yang gak asem, manisnya smooth dan seger banget dari Wings Food.
6: Fresh banget rasanya.
5: Lemon tea favoritku. Lemon tea yang manis madunya pas dan banget. Tak lagi ragu, beda dari yang lain ya.
6: Iya lagi.
7: Gak expect rasa lemon tea senyegerin ini.
5: Fresh, penasaran kan? Buruan cobain lemon madu yang segernya kelewatan dari Wings Food.

menjadi pemegang gelar juara terbanyak Piala Dunia adalah Brasil. Sampai sekarang, mereka selalu berhasil menangin 5 trofi Piala Dunia. Semoga bisa jadi 6 piala ya tahun ini. Dan semoga selalu

90,2 FM Suara, suara warga Indonesia. That was Bernadia Laut yang tenang, sahabat suara. Harusnya tenang loh ya sekarang kamu itu. Masih ingat kan kita lagi ngebahas apa? Lagi ngebahas kenapa kalau lagi dekat sama pasangan, lagi bareng sama pasangan, bawaannya tuh ngantuk, apalagi kalau misalkan lagi nonton film gitu ya, movie date, kok ditinggal tidur, kitanya doang yang nonton bioskop, bioskopnya nonton dia, kayak gitu kan sahabat suara. Sebenarnya kalau kita ngomongin soal rasa tenang, rasa rileks dan ketiduran ketika kita itu lagi ketemu sama orang yang kita sayang, vibes ini tuh kayak apa ya, ngerikol masa-masa marah-marah gitu ya gak sih sahabat suara, kerasa gak sih kamu kayak gitu? Kadang kan itu yang memicu amarah. Biasanya perempuan sih, mostly perempuan tuh kayak ngerasa gak dihargai waktunya gitu kan. Tapi pernah gak sih kamu tuh rasanya badannya itu kayak capek banget, lagi capek-capeknya setelah mungkin seharian bekerja atau berkegiatan gitu ya. Nah setelah kamu ketemu sama pasangan, rasanya itu seger banget, seger aja gitu. Ini tuh terjadi karena kehadiran orang yang kita cintai itu gak cuma bikin kita ngerasa tenang di hati doang, tapi juga ngerasa tenang di badan. Dan itu bisa membantu proses pemulihan fisik itu jadi lebih cepat. So hubungan yang sebenarnya safe adalah hubungan yang safe dan penuh kasih sayang itu adalah ketika kita punya apa ya, rasa memiliki dan bisa saling memberikan rasa aman ke pasangan kita. Cie, jadi kalau misalkan pasangan kamu tuh ngerasa ngantuk kalau deket kamu, dia tuh sebenarnya lagi ngerasa aman dan tenang sahabat suara. Sesimpel itu. Ketika kamu tidur atau beristirahat di dekat orang yang kamu sayang, kualitas istirahat kamu itu juga akan berkali-kali lipat lebih bermutu dibandingkan kalau misalkan kamu hanya tertidur sendiri, stres sendiri, kayak gitu. Karena tubuh kamu itu lagi ada di mode rest and digest itu yang memang perfect banget. Dan proses regenerasi sel-sel tubuh yang rusak bakalan jauh lebih maksimal. Hormon-hormon pertumbuhan, kayak gitu ya, imun kamu itu bisa jadi meningkat juga sahabat suara. Jadi secara gak langsung punya pacar yang suportif, punya pasangan yang suportif ya lebih tepatnya, dan bikin nyaman, itu tuh bisa bikin kamu jadi jauh lebih sehat. Kalau misalkan kamu ngerasa kok selama ini aku punya pasangan tapi kok jadi capek mulu ya, rasanya kayak pusing mulu, pasangan kamu berarti tidak sehat sahabat suara, membawa hubungan yang tidak baik. So kesimpulannya adalah jangan pernah menyepelekan rasa nyaman itu tadi, jangan pernah nyepelein rasa ngantuk yang kamu rasain kalau misalkan kamu lagi ketemu sama pasangan kamu atau pasangan kamu lagi ketemu sama kamu. Itu sebenarnya sinyal kalau tubuhnya dia itu udah menemukan tempat terbaik untuk beristirahat. Siapa sih kamu?

0: sedang mendengarkan Iswara.
1: Iswara.
0: Iswara, suara warga Indonesia. Indonesia. Indonesia. Indonesia. Indonesia.
2: Tuan, kita diserang. Musuh sudah hampir sampai ke markas.
3: Hah? Kira-kira dalam berapa jam mereka sampai sini?
2: Estimasi saya nih ya, sekitar 1 jam, tuan.
3: 1 jam? Wah, waktu yang pas nih.
2: Buat kabur, tuan.
3: Buat dengerin lagu-lagu dari band 2000-an favorit saya. Selama 1 jam full dong.
4: Hei, menyerah!
5: Hei, itulah itu bisa membuat.
6: Lah, saya geng juga.
3: Lah, kamu juga.
7: Tuan Muda,
1: Senyamara. 90,2 FM Iswara, suara warga Indonesia. Sahabat suara di luar, cuacanya udah mulai syahdu banget. Vibesnya udah tidak sepanas tadi ya. Jadi kalau misalkan kamu mau pulang, perjalanan pulang, boleh banget dicoba aja dari sekarang kakak-kakak ya. Karena takutnya kalau nanti-nanti jadi males pulang, kan gak baik. Takut ada yang nunggu di rumah, ya kan. Anyway, kamu bakal ditemenin sama lagu-lagunya siapakah? Udah tahu belum sahabat suara? Jadi hari ini bakalan full sejam sampai nanti jam 6 bakal muterin lagu-lagunya dari the one and only Shaggy Dog. Sahabat suara, siapa nih yang suka dengerin lagu-lagunya Shaggy Dog? Tujuk tangan. Kemarin beberapa waktu yang lalu akunya Shaggy Dog itu nonton live aku, sahabat suara. Terus aku bilang kayak, hey, papa aku ngefans banget sama kamu-kamu semua loh. Kayak gitu. Terus adminnya bilang, oh terima kasih kakak cantik. Aduh, kenapa yang harus di-highlight cantiknya ya? Curiga lagu Hey Cantiknya Shaggy Dog itu sebenarnya dibikin itu the one and only untuk aku sebenarnya. Tapi ya gimana lah sahabat suara. Memang Shaggy Dog ini adalah salah satu band yang sangat-sangat memorable banget lagu-lagunya. Mungkin buat kamu beberapa ada yang sangat mendengarkan lagu Shaggy Dog. Jadi hari-hari itu ditemenin sama lagu-lagunya Shaggy Dog. Zaman dulu-dulu mungkin ya kamu zaman muda, aku dengerinnya Shaggy Dog gin, zaman aku masih susah. Sampai sekarang aku udah sukses besar gitu ya kan. Jadi sekarang inilah waktunya kamu-kamu semua untuk

flashback a little bit, kita mengenang masa lalu, di mana pada saat itu zaman-zaman masih sangat menyenangkan mungkin ya buat kamu sahabat suara. Langsung aja lah ya, this is Shaggy Dog. Hey cantik, apa? Enjoy.

0: Suara Suara Warga Indonesia.
1: Oke, sekarang kita bakal muterin lagu dari Shaggy Dog yang masih hot
2: dalam acara Hot Dog Show.
1: Oke, ini lagunya judulnya Anjing Kintaman.
2: Apa maksudnya Anjing Kintaman?
1: Anjing Kintaman ini ceritakan anjing yang dibeli dari Bali dan dicintai oleh anjing-anjing tetangganya gitu.
2: Saling memperbutkan.
1: Iya, benar banget, kayak memperbutkan.

0: ini Piala Dunia 2026 bakal diselenggarain di 3 negara sekaligus. Kamu tahu nggak negara mana aja?
1: Kepada para penumpang silahkan masuk.
2: Duh, rame banget. Jadi enak deh.
3: Itu Arya Mohan kan? Kok seger banget sih dia?
4: Misi mbak, saya duduk di sini ya.
3: Udah sopan, seger lagi. Kak Mohan ya? Lagi ngoles apa kan? Kok seger banget aromanya?
4: Oh, ini Sofresh Citrus baru mbak. Citrusnya nyegerin, asli lemon oil. Ada hot lock system, bikin angetnya awet, tahan lama. Yang nyegerin gini penting loh mbak buat ngilangin enak. Oles kapan aja, badan langsung seger.
3: Pantes enaknya langsung hilang. Fresh banget loh aromanya.
4: Iya dong, tinggal oles aja langsung fresh. Harganya cuma 7.500 tau. Nih, saya kasih deh.
3: Wah, makasih Kak. Sekalian foto bareng, boleh gak?
4: Aman, yang penting.

0: Momen yang ditunggu-tunggu akhirnya tiba. Piala Dunia FIFA 2026 kini tiba di panggung penentu juara. Jadilah saksi siapa yang akan menjadi juara dunia. Aktifkan sekarang paket Bola Gembira Maxstream TV untuk menyaksikan laga semifinal dan final Piala Dunia FIFA 2026. Cukup Rp60.000 dengan kuota 3,75 GB, nikmati akses sampai final. Saksikan dengan kualitas HD dan jaringan 5G Telkomsel yang luas dan cepat untuk setiap momen penentu yang bebas gangguan kapanpun dan dimanapun kamu berada. Jangan lewatkan pertarungan menuju gelar juara dunia, karena sekarang bolanya ada di kamu.
1: Tahun ini Piala Dunia 2026 bakal diadain di 3 negara sekaligus untuk

90,2 FM Iswara, suara warga Indonesia. Sahabat Suara, aku udah live loh di TikTok Iswara, di @iswara.smg. Jadi buat kamu yang mau ngobrol-ngobrol banyak di sini boleh. Kita lagi ngobrol soal items baju gitu ya kan. Ini ngerasa gak apa-apa gak sih kalau misalkan bajunya itu disamain sama orang lain, kayak gitu-gitu. Terus ada juga yang ngebahas bahwa, aduh, habis betulin motor sampai 1,4 di ini lagi, di apa namanya, di tanggal segini lagi sahabat suaranya masuk tengah juga. Iya deng, masuk tengah, udah mulai masuk tengah, tapi istilahnya duitnya udah dikosek buat benerin suatu hal yang rusak. Aduh, itu sih pertimbangannya. Mungkin kalau laki-laki pertimbangannya adalah motor itu tadi ya, motor, otomotif gitu, aduh udah harus dibenerin lagi. Tapi kalau kita, cewek-cewek terutama ya, yang jadi pertimbangan adalah kebutuhan rumah. Entah itu jajannya anak-anak, terus kebutuhan-kebutuhan yang lain gitu ya. Kayak misalkan, waduh sabun cuci piringnya habis masih tanggal segini. Takutnya udah boros duluan di awal bulan atau segala macem gitu ya. So, this is callingan untuk semua ibu-ibu di Semarang nih. Come here. Biar belanja kamu tetap untung ya ibu-ibu. Mending kamu belanjanya di Alfamidi aja nih. Dan tebus terus murahnya produk-produk di Alfamidi dong. Promo TTM alias tebus terus murahnya ini berlaku dari tanggal 1 sampai 15 Juli 2026. Wow. Cuma belanja Rp50.000. Kamu bisa tebus produk Alfamidi seharga Rp5.000 aja nih. Ada sosis ayam atau sapi 25 gram, Simba Choco Chip susu 34 gram, Brio Go Potato 56 gram, Nutrijel Jelly Powder 15 gram, Pucuk Harum Teh 500 ml dan Outside 200 ml. Kalau misalkan kamu belanja senilai Rp75.000, kamu bisa tebus produk Alfamidi seharga Rp10 nih. Rp10.000 nih. Ada 3 piece Pristine Water Bottle 400 ml, 3 piece Taokai No Big Sheet 3,2 gram dan Top Coffee 9x 22 gram. Selain itu, kalau kamu belanja senilai Rp100.000, kau bisa tebus produk Alfamidi seharga Rp15.000 aja. Aduh, nyenengin banget ya. Ada sari roti sobek coklat 214 gram, Kitela keripik singkong 175 gram, 2 piece Parotti Shoes pouch coklat atau strawberry, 2 piece Sunlight jeruk nipis 400 gram, dan 2 piece Gentle Gen Liquid Detergent 360 ml. Waduh, hemat banget kan sahabat suara. Buruan deh pokoknya tebus terus murahnya produk-produk di Alfamidi ya sahabat suara. Alfamidi, belanja puas, harga hemat.

0: Alien itu beneran ada tahu?
1: Yailah, yang beneran ada mah dinosaurus.
0: Lah, ayah aku pernah naik dinosaurus.
1: Ayah aku juga kenal sama alien.
0: Ayah aku presiden.
1: Ayah aku bisa terbang. Ah, gak asik lu. Gak usah nongkrong lagi deh.
2: Nongkrongan kamu gak asik? Mending dengerin ini aja nih. Nongkrong bareng setiap Selasa sampai Jumat jam 8 sampai 10 malam. Sama hari Sabtu jam 10 pagi sampai 1 siang. Cuma di 90,2 FM Iswara. Suara warga Indonesia.
3: Welcome to podcast Happy Klopedia dari Baby Happy. Nah, di sini kita udah bareng sama Joshua Suherman dari Clarin Clay loh.
4: Hai.
3: Apa aja sih pengalaman berkesan kalian jadi new parent?
5: Pengalaman berkesan kita tuh pasti kecil pertama kali jalan.
4: Oh. Iya, sempat khawatir ya sayang. Tapi pas dia jalannya nyaman, duh lega, happy banget. Terus pas kita kumpul keluarga, inget kan?
5: Oh iya, biasanya kan anak-anak suka rewel ya karena ruam. Nah, tapi anak kita nih nggak rewel, nyaman banget karena kita pakai popok anti ruam dari Baby Happy Body Fit Pants.
3: Oh iya, terus?
4: Karena ada air through teknologinya, bikin permukaan lembut dan menyerap lebih cepat.
5: Wah, udah gitu daya tampungnya sampai 500 ml, anti bocor pokoknya.
3: Wah, worth it banget ya. Tapi Jo, kamu ayah yang selalu gantiin diapers nggak sih?
5: Pasti dong, kan Baby Happy pakainya gampang banget, tinggal shoot, udah selesai.
3: Gampang,
5: Baby Happy tuh bikin kita happy sebagai orang tua dan anak kita.
3: Wah, Baby Happy beneran bikin setiap momen kalian jadi berkesan ya?
5: Pastinya, pakai Baby Happy Body Fit Pants ya.
3: Baby Happy, Mom Happy.
6: Wings Care.
3: Piala Dunia 2026 dibilang jadi edisi yang paling ambisius dari tahun-tahun sebelumnya karena ada penambahan jumlah tim jadi 48 dan peningkatan jumlah pertandingan jadi 104 pertandingan. Berarti makin lama nih kita begadangnya. Siap-siap aja deh, sahabat suara.
7: Punten Bapak, aduh,
8: oh, iya,
7: saya mau tanya,
8: iya,
7: kalau tempat ngumpulnya anak-anak Segidok teh ada di mana ya?
8: Oh, anak-anak Segidok, ya mereka tuh kumpulnya di Saidan.
7: Saidan?
8: Kamu kalau dari sini, langsung menuju Gondomanan aja mbaknya ya.
7: Mohon.
8: Gondomanan itu nanti belok kanan.
7: Mohon.
8: Nanti ada anak nongkrong di sana, anak-anak yang nongkrong.
7: Mohon.
8: Mbaknya tanya situ aja sama anak-anak itu.
7: Saidan ya Pak ya?
8: Iya, benar banget.
7: Saidan.
8: Iya.

Ah.

90,2 FM Iswara, suara warga Indonesia. Sahabat suara masih di suara santai barengan sama aku Gina Joyo. Dan masih muterin lagu-lagunya Shaggy Dog. Barusan yang puterin itu ada Kamu di Hatiku by Shaggy Dog, sahabat suara. Sebenarnya kalau kita ngobrolin Shaggy Dog itu adalah band legend yang asalnya itu dari Saidan, Yogyakarta, yang dibentuknya itu 1 Juni 1997 lebih tepatnya. Berarti sekarang udah berapa puluh tahun, sahabat suara? 29 tahun gak sih? Kurang lebih segitulah ya. Bandnya ini beranggotakan Heru, Richard, Raymond, Bandiz, Lili dan Yoyo, yang memang mengusung genre-nya tuh unik banget. Namanya itu Doggy Style, yang itu ngepaduin antara ska, reggae, jazz, ada swing-swingnya, ada rock and roll-nya juga. Dan mereka itu sukses membawakan lagu-lagu ikonik kayak tadi udah aku puterin Saidan. Terus lagu kedua yang aku puterin tadi ada Anjing Hitam Mani, ada Honey juga, ya kan sahabat suara. Itu bisa disuarakan ke panggung internasional, termasuk tour Eropa. Wow, jadi Shaggy Dog ini sebenarnya didirikan di sebuah perkampungan yang very damai banget di pinggir sungai gitu ya, tepatnya di Saidan, Yogyakarta, sahabat suara. Nama Shaggy Dog sendiri itu diusulin sama salah seorang teman mereka yang namanya itu Pak D. Jadi sebelum akhirnya mantep pakai nama tersebut, 6 personel dari Shaggy Dog ini sempat beberapa kali ganti nama band. Kayak Lampu, terus abis itu Sendal Jepit, ih lucu banget. Dan setiap manggung di festival musik tuh ganti-ganti. Akhirnya ditetapin aja dah yuk, namanya Shaggy Dog biar lucu aja. Dan memang musik mereka itu banyak dipengaruhinya sama band-band kayak Cherry Poppin' Daddies, Hepcat, terus Bob Marley. Dan emang sejak awal karirnya mereka itu, Shaggy Dog tuh sangat-sangat konsisten memproduksi lagu-lagu yang nuansanya tuh santai, energik juga ya. Dan selama puluhan tahun berkarya, mereka itu udah mengeluarkan berbagai album studio kayak Shaggy Dog itu di tahun 99, bersama di tahun 2001 sahabat suara Hot Dogs, di tahun 2003 Kembali Berdansa, 2006 Bersinar, 2009 dan yang terakhir itu Putra Nusantara di 2016. Kalau kamu sendiri ini lagu mana sih yang sangat memorable buat kamu, sahabat suara, dari Shaggy Dog ini? Jadi langsung aja lah ya aku puterin. Yang mana memorable buat aku, salah satunya adalah Gossip. Enjoy!

0: sedang mendengarkan Iswara.
1: Iswara.
0: Iswara, suara warga Indonesia. Indonesia. Indonesia. Indonesia.

Suara-suara warga Indonesia. Masih barengan sama Gina Joyo ya sahabat suara. Ini udah aduh maafkan. Aduh ini namanya menelan ludah sendiri. Aduh, kita sudah masuk ke satu jam terakhir siaran aku. Sudah waktunya apa? Waktunya kita masuk ke modis. Apalagi ini hari Rabu ya. Makin oke dijamin semuanya stylish. Yeah. Jadi sebenarnya ini tuh topik yang dibahas di live TikTok di awal tadi sahabat suara. Makanya nonton live TikTok kita biar bisa ngobrol-ngobrol. Nih ya. Jadi aku ceritain dulu outfit aku hari ini. Outfit aku hari ini adalah benar-benar cewek yang sangat mengayomi, yang ketawanya itu gini sahabat suara. Jatuhnya kalau kayak gitu takut. Jatuhnya nanti tiba-tiba no kayak gitu kan. Takutnya kayak Nikki, Freaky Nikki sahabat suara. Tapi pokoknya aku ini outfitnya lah sedang berbeda daripada biasanya karena aku lagi suka pakai rok sahabat suara. Aku pakai rok jeans. Terus abis itu pakai inner hitam dan luarnya aku kasih cardigan warnanya apa? Butter, smooth like butter. Warnanya tuh kayak kuning-kuning tapi kayak soft gitu. Kuningnya masih endul dilihat, oke? And then kerudung aku warna hitam, udah gitu aja. Terus waktu di live ada yang tanya, KL tuh tanya salah satu sahabat suara yang ada di live TikTok ya sahabat suara, tanya gini tuh bajunya warna apa kardigan kamu? Aku bilang ini warna kuning soft deh, warna butter. KL bilang warna butter ya, iya warna butter. Oh lucu banget. Terus aku bilang, aku sebutin mereknya dong. Aku bilang ini kalau

Colorbox punya. Colorbox itu salah satu toko baju yang emang barang-barang mereka, item-item mereka tuh selalu lucu gitu loh sahabat suara. Warnanya tuh benar-benar soft, warnanya benar-benar feminine energy, dan selalu oke desainnya mereka. Terus bilang, oke deh Gin, aku cek coba besok. Tapi gak apa-apa Gin kalau misalkan samaan. Nah pertanyaan KL adalah gitu, tapi emang gak apa-apa Gin samaan? Lah, aku mah gak apa-apa banget. Ya kan aku jawab, lah gak apa-apa banget, aman aja. Kalau kembaran gitu gak apa-apa. Ya gak apa-apa. Maksud aku, why? Why? Gak apa-apa kalau misalkan kamu suka, sok beli. Kalau misalkan kamu ngerasa terinspirasi, sok. Apakah aku gak apa-apa? Iya gak apa-apa. Sok kabeh, disok kabeh. Oh gak kayak gitu. Tapi memang pertanyaan kayak gitu kadang terasa wajar jika itu dilontarkan oleh seorang perempuan. Karena apa sahabat suara? Takut-takutnya ya kan, takut-takutnya nanti dikira ngembar-ngembarin gitu. Ngembar-ngembarin, ih ngapain sih kamu ngembar-ngembarin aku? Tuh gara-gara aku pakai baju kayak gini, dia jadi ikutan pakai baju kayak gini. No, no, no, no, no, no, no, I thought we were friend. Kayak gitu mungkin ya pikirannya sahabat suara. Tapi ya harusnya gak masalah gak sih? Jangan diambil pusing. Lagian baju item yang kayak gini itu kan di luar itu kan dijual di pasaran gitu loh. Jadi ya memang tidak menutup kemungkinan ada orang yang beli dan akhirnya punya item yang sama, kembaran di satu waktu. Atau mungkin teman deket kamu yang gak tahu nih kalau ternyata kamu itu punya baju yang sama, terus akhirnya waktu ketemuan kembaran. Ya udah gak usah diambil pusing. Harusnya kayak gitu ya sahabat suara, normalnya gitu. Gak apa-apa kembar. Aku pernah gak sengaja couple batik sama bapak-bapak tamu undangan di acara kantor. Jatuhnya kayak apa? Suami istri kalau gitu. Ini kan omongannya cewek sama cowok, cewek sama cewek ya kak, bukan cewek sama cowok ya. Kalau cewek sama cowok sih ini kayaknya emang sengaja kembaran ya, biar akhirnya gak backstreet lagi hubungannya apa gimana. Aduh berlebihan sih kalau itu. Kalau kamu gimana nih sahabat suara, apakah kamu tuh model yang gak apa-apa kalau misalkan dikembarin sama temen, atau kamu model yang gak bisa nih yang kayak begini cuma gue yang punya, ini adalah identitas gue, nono lo ngecopy gue. Nah kamu tipe yang mana nih sahabat suara, boleh langsung aja cek chat di WhatsApp kita di 0811 2700902, atau kamu bisa langsung aja komen di live TikTok kita di @iswara.smg.

FMI Suara, suara warga Indonesia. And that was Samson Seluluh, sahabat suara, salah satu requestan dari sahabat suara yang ada di live TikTok, username Mr. King. Anyway, kita lagi ngobrolin masalah baju nih ya. Jadi buat kamu yang mau join kita ngobrol-ngobrol langsung, bisa aja nonton live TikToknya kita ya di @iswara.smg, sahabat suara. Tadi kan aku sempat nanya, sebenarnya kamu tipe yang mana sih? Kalau misalkan ada yang nyamain baju yang kamu pakai, kamu tipe yang gak suka atau tipe yang ya udah santai aja? Tapi kalau misalkan dibalik nih, pernah gak sih kamu itu ngerasa sebenarnya minta ampun, atau malah kadang ada yang ngerasa salting banget pas jalan atau lagi ketemuan sama temen, tiba-tiba ada yang pakai baju persis kayak kamu, itemnya sama, dari merek yang sama. Sebenarnya fenomena itu di dunia fashion sering banget dikaitin sama istilah copycat outfit, alias peniru gaya itu tadi ya, sahabat suara. Tapi sebenarnya kita perlu dudukin perkara ini dengan jelas dulu nih, biar gak gampang akhirnya saling tuduh-menuduh atau mungkin ngejudge orang lain akhirnya sembarangan banget dijudge-nya, ya kan? Definisi copycat outfit itu sendiri sebenarnya merujuk ke tindakan meniru gaya berpakaian, padu-padannya warna, sampai pemilihan fashion item mirip orang lain secara sengaja dan identik banget tanpa ada sentuhan personal sedikit pun, sahabat suara. Sebenarnya ada batas yang tipis banget antara inspired by sama copycat itu tadi. Nyari inspiration, style inspiration, wajar banget. Biasanya kamu ngelihat referensi kayak gitu di Pinterest gitu kan. Sedangkan kalau udah masuk ke kategori copycat, sebenarnya itu tuh tingkatannya kayak copy paste banget, kayak gitu loh, sahabat suara. Dan kamu bener-bener stylingnya dengan hal yang sama, terus habis itu dengan merek yang sama, padu-padannya yang sama, kayak gitu. Sebenarnya di era media sosial yang serba visual kayak sekarang, fenomena copycat itu akan semakin gampang banget terjadi si sahabat suara, dan makin sulit untuk dihindari sama siapapun. Tinggal sekali lihat, oh ada yang cocok nih, langsung aja deh kita samain, kayak gitu ya. Itu termasuknya kemudahan akses informasi sih. Akhirnya gampang untuk mencari inspirasi, gampang untuk meniru segala macam, dan hal kayak gini sering banget, seringnya tuh kadang memicu gesekan sosial, atau mungkin ada rasa gak nyaman oleh seseorang yang ditiru outfitnya gitu ya. Baju samaan, gue paling jijik kalau ada yang pakai baju kapal. Why? Why? Itu kita bahas nanti ya, baju kapal. Iya, yeah. Wah, menarik nih baju kapel, sahabat suara. Tapi kalau sebelum kamu bisa ngecap seseorang itu sebagai copycat gitu ya, kalau menurut aku, kita juga harus paham kalau industri fashion zaman sekarang itu udah massal banget, masif banget, emang memproduksi barang secara global dengan jutaan piece. Itu tadi kayak yang aku sempat bilang ya, toko-toko retail raksasa di mall-mall besar itu selalu ngejual tren baju yang sama di waktu bersamaan. Jadi peluang kamu untuk papasan sama orang dengan baju yang senada, atau mungkin teman deket kamu bajunya, itemnya itu sama persis kayak kamu, ya itu akan sering ditemui gitu loh, akan mungkin terjadi. Kalau cuma sesekali kayak misalkan, oh ya ternyata gak sengaja samaan, ya udah, kalau menurut aku that's fine, ya itu namanya kebetulan aja ya, gak sahabat suara, gak bisa terus akhirnya kita menghakpatenkan baju kayak gini tuh gue banget nih, harus gue doang yang pakai, harus gue doang, gak kayak gitu ya. Sebenarnya kita coba bahas dulu kali ya di sisi kontranya, kenapa sih banyak orang yang ngerasa risih atau bahkan marah banget kalau gaya pakaian mereka itu di copycat sama orang lain. Sebenarnya alasan utamanya adalah karena buat sebagian besar orang, fashion itu gak cuman sekedar fashion yang dipakai di badan mereka, tapi itu lebih ke kayak ekspresi dirinya mereka, identitas personalnya mereka, dan mungkin itu adalah karya seni yang memang butuh usaha untuk menyusunnya. Ketika kamu udah susah payah mikirin konsep berpakaian dulu, mix and matchnya gimana, terus kamu cari hunting barang-barang unik di toko thrifting mungkin ya, atau kamu nabung untuk beli item yang ini benar-benar kamu banget, tiba-tiba ada orang yang
nyamain, gak pakai effort, tiba-tiba cuma inspiration by kamu dan dari atas kepala sampai ujung kakimu itu persis, itu tuh kayak mungkin ada rasa tidak dihargai itu tadi, mungkin ada rasa kreativitas personalnya tuh dipakai orang lain gitu. Nah ini akhirnya bikin orang itu langsung istilahnya ngambek, ngerasa dicolong idenya, gila ya, yang benar aja gak sopan, sing santun, kayak gitu mungkin ya sahabat suara. Tapi dari sisi penirunya sendiri, kebiasaan meng-copycat itu kadang gak sadar gak sih sahabat suara, kayak wah ini bagus banget, ya udah deh coba kita pakai baju yang sama. Oh ternyata cocok banget ya, dari cara berpakaiannya dengan bentuk tubuh gue juga cocok-cocok aja, gue jadi kelihatan chic parah. Mungkin kayak gitu, hanya segampang itu. Kayaknya kurang adil kalau misalkan kita cuma bahas dari kontranya aja. Coba kita lihat dari sudut pandang pro juga, atau mungkin sisi positifnya yang gak kalah menarik untuk kita bahas sahabat suara. Di beberapa let's say subculture fashion kali ya, terutama yang dipengaruhinya tuh sama streetwear gitu loh, yang sekarang lagi marak banget, terus Y2K gitu-gitu ya kan, atau mungkin tren couple look, baju-baju samaan, twinning, itu tuh justru kadang dianggap sesuatu hal yang keren, tau gak sih sahabat suara? Percaya deh sama aku, pakai baju item yang sama kayak itu tadi, bareng sama pacar, bareng sama bestie, atau mungkin satu geng, itu tuh bisa dibilang sebagai bentuk solidaritas. Bukan yang ngerasa risih, malah harusnya ngerasa bond banget nih kalau misalkan sesama temen gitu ya, kayak aduh kita kompak banget deh gitu. Tapi kalau ternyata yang nge-copycat kamu itu dari orang luar, aku tuh menganggapnya bahwa wah ternyata aku juga bisa menginspirasi orang-orang untuk berpakaian dengan lucu, dengan baik, kayak aku gini, kayak gitu kali ya sahabat suara. Kalau menurut aku sih seperti itu gitu loh. Tapi ya orang masing-masing tadi, ada yang ngerasa tidak suka, ada yang ngerasa ya fine-fine aja. Kalau di aku jujur, kalau misalkan ada yang nyamain itemnya dari atas mungkin sampai bawah, I'm totally fine, karena aku ngerasanya dia bisa terinspirasi dari aku dan aku bisa menginfluence orang baik in a good way. Kayak gitu sahabat suara, in my opinion. Kalau kamu gimana nih?

0: Mau tahu berita terupdate, fakta terbaru, dan yang lagi viral?
1: Ini dia, Suara Fakta.
2: Wacana FIFA menambah peserta Piala Dunia 2030 menjadi 64 tim memicu pro dan kontra. Perubahan format dari 48 tim pada 2026 ini dikhawatirkan menurunkan kualitas turnamen dan memadatkan jadwal laga. Meski begitu, netizen Indonesia menyambut positif kabar tersebut karena memperbesar peluang timnas Garuda lolos Piala Dunia di masa mendatang.
0: Suara Fakta.
2: SD Negeri di Kota Semarang mengalami kekurangan murid baru karena dinilai kalah bersaing dari sekolah swasta akibat minimnya fasilitas. Menolak opsi merger, Wali Kota Agustina Wilujeng berkomitmen membenahi fisik bangunan SD Negeri. Langkah ini diambil demi mendongkrak daya tarik sekolah di mata orang tua sekaligus melindungi jam mengajar para guru.
0: Suara Fakta.
2: Kejaksaan Agung resmi menghentikan kegiatan pengumpulan data program makanan bergizi gratis di berbagai daerah karena batas waktu pengerjaan telah berakhir serta mencegah potensi terjadinya penyalahgunaan data di lapangan. Kini, seluruh berkas data yang sudah terkumpul tersebut dialihkan sepenuhnya untuk mendukung kelancaran proses penyidikan kasus dugaan korupsi tata kelola proyek tersebut.
0: Suara Fakta Piala Dunia.
3: Timnas Spanyol memastikan melaju ke partai final Piala Dunia 2026 setelah mengalahkan Prancis 2-0. Gol dicetak oleh Mikel Oyarzabal lewat sepakan penalti menit 22 dan Pedro Porro di pertengahan babak kedua. Kedua tim bermain hati-hati sejak menit pertama dan berjalan cukup seimbang dengan ball possession hanya 49% berbanding 51% dan sama-sama melepaskan 10 tembakan. Spanyol akan menantang pemenang dari laga Argentina melawan Inggris yang baru berlangsung malam ini pukul 2 dini hari.

0: trofi Piala Dunia diganti pada tahun 1974. Kamu tahu nggak nama trofi sebelumnya apa?
1: Keset kita kurang estetik ya?
2: Karena kesetnya udah gak update dong.
1: Terus solusinya?
2: Gampang. Tadi mama belanja di Alfa Midi dan nemu promo yang worth it banget.
1: Spill, ma.
2: Belanja minimal Rp100.000 khusus member bisa tebus keset premium Terry Palmer cuma Rp44.900.
1: Serius? Dari Rp169.900 auto upgrade sih?
3: Mulai 1 Juli 2026, khusus member Alfamidi, setiap belanja minimal Rp100.000 dapatkan harga spesial keset premium Terry Palmer hanya Rp44.900. Tersedia dalam 4 pilihan warna menarik. Syarat dan ketentuan berlaku. Yuk, belanja dan nikmati banyak keuntungan hanya di Alfamidi.
4: Belanja puas dengan harga hemat.
5: Alfamidi, belanja puas harga hemat.
6: Kepada para penumpang, silahkan masuk.
7: Duh, rame banget. Jadi enak deh.
8: Itu Arya Mohan kan? Kok seger banget sih dia?
9: Misi mbak, saya duduk di sini ya.
8: Udah sopan, seger lagi.
10: Kak Mohan ya? Lagi ngoles apa kak? Kok seger banget aromanya?
9: Oh, ini so fresh citrus baru mbak. Citrusnya nyegerin, asli lemon oil. Ada hot lock system, bikin angetnya awet, tahan lama. Yang nyegerin gini penting loh mbak buat ngilangin enak. Oles kapan aja, badan langsung seger.
8: Pantes enaknya langsung hilang. Fresh banget loh aromanya.
9: Iya dong, tinggal oles aja langsung fresh. Harganya cuma Rp7.500 tau. Nih, saya kasih deh.
8: Wah, makasih, Kak.
10: Sekalian foto bareng, boleh nggak?
9: Aman, yang penting

90,2 FMI Suara, suara warga Indonesia. Sahabat Suara, masih di Modis, makin oke dijamin stylish nih. Dan masih ngebahas soal outfit itu tadi ya, pro dan kontranya. Kalau misalkan pakai baju samaan itu tadi, sebenarnya kalau kita lihat dari sudut pandang psikologi sosial, ditiru gayanya oleh orang lain itu sebenarnya bisa banget dianggap sebagai bentuk kayak komplimen itu tadi, kayak yang aku bilang sebelumnya ya. Untuk selera fashion kamu, berarti selera fashion kamu bisa diadu. Diadu apa gin? Diadu domba. Gak dong. Jadi daripada kamu ngerasanya tuh kayak marah atau defensif, kamu bisa coba diubah sudut pandangnya jadi lebih ke proud. Karena udah berhasil jadi trendsetter, kamu bisa menginfluence orang-orang untuk bikin tren lingkungan sekitar kamu gitu ya kan. Jadi keberhasilan kamu untuk menjadi inspirasi untuk orang lain, untuk tampil jauh lebih rapi, lebih stylish, itu menurut aku pencapaian positif sih, yang ngebuktiin kalau memang selera fashion kamu di atas rata-rata, bukan di atas bumi ini. Gue berpijak enggak ya sahabat suara, di atas rata-rata ya. Di sini bisa dilihat baju samaan bukan lagi dipandang sebagai ancaman untuk diri kamu sendiri, untuk identitas kamu sendiri, enggak, tapi lebih ke alat pemersatu yang sangat menyenangkan kalau menurut aku. Jadi kadang kalau misalkan ditanyain spill ini spill itu dong, aku kasih, bahkan sebelum ditanyain udah aku spill. Berlebihan jujur. Terakhir ya, kita juga harus sadar kalau di dunia fashion yang udah mulai modern ini, konsep originalitas itu sebenarnya udah hampir gak ada sih. Karena semua hal udah berputarnya ke siklus yang terus berulang-ulang. Kayak ngulang lagi kayak gitu kan sahabat suara. Apa yang kamu anggap sebagai gaya unik kamu hari ini, kemungkinan besar itu hasil daur ulang dari tren zaman-zaman dulu. Zaman 80, zaman 90, yang dulunya juga sebenarnya udah pernah dipakai sama jutaan orang, tapi di masa lalu aja, kamu belum lahir, kamu belum tahu istilahnya gitu loh. Jadi udahlah, santai aja. Pas ngelihat ada orang yang pakai baju atau item yang samaan sama kamu, teman kamu item yang samaan sama kamu, ya udah, cool aja men. Kunci utamanya adalah sebenarnya bukan di bajunya, tapi di bagaimana cara kamu membawakan sebuah baju menjadi sangat istimewa. Cila. Pokoknya baju style itu bisa ditiru, tapi vibes cuma aku yang nomor satu. Wah. Bener juga, the real OG maybe isn't exist anymore. Bener. Sekarang udah yang dari zaman dulu dipakai yang sekarang, serapan dari zaman dulu, serapan dari zaman dulu. Mungkin tren kita yang sekarang akan diserap dengan anak cucu kita nanti. Di zaman mendatang akan menjadi tren lagi, diulang-ulang terus kayak gitu sahabat suara. So calm down, just be chill aja gitu loh. Anggap aja kamu itu Ariana Grande-nya Semarang. Selalu jadi trendsetter gitu ya kan. Aduh gak kerasa ya sahabat suara, udah jam 7 aja nih, udah waktunya Gina Joya pamit undur diri. Terima kasih buat kamu yang udah dengerin siaran aku dari tadi jam 4. Thank you so much buat kamu yang udah nontonin live TikTok aku di @iswara.smg. Terima kasih Mas Danar udah bantuin siaran aku hari ini. Thank you so much semuanya. Pokoknya kamu harus bahagia dan harus sehat-sehat terus ya sahabat suara. Gina Joya signing out. This is for the last song, The Adams Timur. Bye.

0: sedang mendengarkan Iswara.
1: Iswara.
0: Iswara, suara warga Indonesia. Indonesia. Indonesia. Indonesia.

0: trofi Piala Dunia diganti pada tahun 1974. Kamu tahu nggak nama trofi sebelumnya apa?
1: Segernya kelewatan! Baru teh lemon madu. Lemon tea yang nggak asem, manisnya smooth dan seger banget. Dari Wings Food.
2: Fresh banget rasanya.
1: Lemon tea favoritku. Lemon tea yang manis madunya pas dan enak banget. Tak lagi ragu, beda dari yang lain ya.
3: Iya lagi.
4: Gak expect rasa lemon tea senyegerin ini.
1: Fresh, penasaran kan? Buruan cobain lemon madu yang segernya kelewatan. Dari Wings Food. Segernya kelewatan. Baru teh lemon madu. Lemon tea yang gak asem, manisnya smooth dan seger banget. Dari Wings Food.
2: Fresh banget rasanya.
1: Lemon tea favoritku. Lemon tea yang manis madunya pas dan enak banget. Tak lagi ragu, beda dari yang lain ya.
3: Iya lagi.
4: Gak expect rasa lemon tea senyegerin ini.
1: Fresh, penasaran kan? Buruan cobain lemon madu yang segernya kelewatan. Dari Wings Food.
5: Aku Nasya Zahira, mau spill nih yang bikin kulitku cerah dan bening merata. Giveaway hijab oud dan glutasinamide. Ini tuh sabun mandi pertama dengan wangi oud dan ada kandungan skincare yang bikin kulitku makin cerah. Dengerin ya, paduan glutasinamide dari glutathione dan niacinamide ditambah Nutri White Complex jadi multi brightening power. Ini yang bikin kulit aku cerah, bening, dan bercahaya. Busanya melimpah, wangi oudnya mewah, eksotis, dan tahan lama. Aku approve banget sama Giveaway Hijab Oud dan Glutasinamide ini. Kalian para hijabers harus coba. Kamu juga bisa loh punya kulit cerah kayak aku. Yuk beli sekarang. Udah ada di minimarket, online shop, dan toko-toko terdekat. Giveaway Hijab Oud dan Glutasinamide. Berhijab jadi lebih cantik dan bercahaya.

Nada Bersuara Volume 6 Spesial Hari Anak Nasional. Buat memperingati Hari Anak Nasional, Iswara Semarang dan Komunitas Bu Ibu Semarang bakal ngajakin kamu dan si kecil buat nyanyi bareng, rame bareng, dan bahagia bareng di Bernada Bersuara Volume 6. Ini waktunya buat seru-seruan dan bikin momen yang gak bisa kamu lupain bareng keluarga kamu. Bernada Bersuara Spesial Hari Anak Nasional bakal diadain di hari Minggu, tanggal 26 Juli 2026, jam 3:30 sore di Amphitheater Mall 23 Semarang. Jadi tunggu apa lagi? Buruan daftar di bit.ly/bbs_vol06. Untuk info lebih lengkapnya, kamu bisa lihat

0: Nama asli trofi Piala Dunia adalah Jules Rimet Trophy yang dipakai di tahun 1930 sampai 1974. Terus akhirnya diganti namanya jadi FIFA World Cup Trophy.
1: Suara warga Indonesia.

0: adalah jumlah tim yang bakal berpartisipasi dalam Piala Dunia 2026.
1: Bu Ayu, belanja juga Bu?
2: Iya nih, tapi galau deh. Sisa uang 10 ribu beli apa ya?
1: 10 ribu di tangan ibu yang tepat bisa hemat belanja sebulan loh.
2: Beli apa emangnya? Paling dapat bayam 2 ikat.
1: Nih Bu, beli sabun batang Nuvo Family, ada promo 10 ribu dapat 4.
2: Berarti satunya 2.500.
3: Bener banget Bu, promo untung nih. Cuma 10 ribu dapat 4. Borong buruan, nanti kehabisan. Keburu diserbu warung saya.
1: Bukan cuma untung Bang, ibu juga tenang kalau anak-anak main di luar. Kan Nuvo Family punya perlindungan 2 steps ahead, formula triple antibakterialnya lebih cepat lawan kuman pas mandi dan ngelindungin kulit setelah mandi. Pokoknya perlindungannya 24/7. Banyak untungnya kan?
2: Nah, kalau gitu saya beli banyak buat stok deh Bang.
3: Waduh, borong semua nih. Wah, bisa buat mandi sekampung dong.
1: 10.000 di tangan ibu yang tepat dapat 4 sabun batang Nuvo Family. Nuvo Family, perlindungan menyeluruh 24/7.
4: Wingscare.
5: Warga Indonesia yang berbahagia, momen yang ditunggu-tunggu akhirnya tiba. Piala Dunia FIFA 2026 kini tiba di panggung penentu juara. Jadilah saksi siapa yang akan menjadi juara dunia. Aktifkan sekarang paket Bola Gembira Maxstream TV untuk menyaksikan laga semifinal dan final Piala Dunia FIFA 2026. Cukup Rp60.000 dengan kuota 3,75 GB, nikmati akses sampai final. Saksikan dengan kualitas HD dan jaringan 5G Telkomsel yang luas dan cepat untuk setiap momen penentu yang bebas gangguan kapanpun dan dimanapun kamu berada. Jangan lewatkan pertarungan menuju gelar juara dunia, karena sekarang bolanya ada di kamu.
6: Hai guys, gue Wilgos. Nah, ini alasan gue bangga jadi chef dan bikin Wilgos Kitchen. Bisa create masakan apa aja sesuka hati gue. Tapi intinya, gue selalu pilih kecap sedap kedelai hitam spesial yang bikin masakan looks good, taste good.

0: caramelized.
1: Wih, dari jauh kecium wangi sedap apa nih? Hmm, mau dong.
0: Nih, cobain smoked rib special ala Wilgos.
1: Wow, looks good banget. Gua foto dulu, langsung upload biar yang lain ngiler. Melting di lidah, bro. Sedapnya. Full, nempel sampai tulang.
0: Bikin masakan apa aja, lo wajib pakai kecap sedap kedelai hitam spesial. Wilgos approve. Kecap sedap kedelai hitam spesial, looks good, tastes good.
2: Jumlah negara yang bakal tanding di Piala Dunia 2026 adalah sejumlah 48 tim nasional. Bisa kali FIFA nyempilin satu slot lagi buat Indonesia.
3: Dengarkan Isuara di mana aja,

0: sedang mendengarkan Iswara. Suara warga Indonesia.
1: Kembali ke pertandingan saudara-saudara kita. Nakamura masih mengirim bola. Pemain asal Jepang, Arigato Sushi Salmon Konnichiwa. Sumi Maset.
2: Nani?
1: Disleading tapi masih melewati satu pemain. Counter attack kerahkan semua tenaga. Harta, Tata, Pevita. Dibayang-bayang oleh pemain dengan nafas yang kami semua satu lipun. Makas, Mas, masih Nakamura. Umpan tarik, Rik. Wow.
3: Bersiap belum buat begadang dan nonton keseruan Piala Dunia 2026? Dari nongkrong dadakan, nobar tengah malam, sampai teriakan gol yang bikin satu tongkrongan heboh. Siapin jersey terbaik kamu, atur jadwal begadang, dan pastiin energi kamu full ya sahabat suara. Jangan lupa juga buat update info Piala Dunia 2026 cuma di 90,2 FM, Iswara, suara warga Indonesia.

90,2 FM Suara Suara Warga Indonesia. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam sahabat suara. Kakak. Kenapa ya openingku selalu kayak gitu ya, aneh-aneh. Ada kakak, besok apa lagi? Kiki gitu juga. Ya maklum lah ya, ini mah penyiar tinggi doang, tapi otak mah ya segitu-segitu aja ya. Gimana nih kabar kamu sahabat suara ya? Masa lemes? Masa lemes sih? Udah malam gini lemes ya, harus semangat dong ya. Apalagi buat kamu nih para fans Spanyol. Masuk final lagi, alhamdulillah ya, setelah Piala Dunia kemarin gak masuk. Dan buat fans Prancis, ya sabar aja, ya gak sih, gantian dong, gantian. Buat fans Prancis nih, saatnya kamu jadi fans Inggris dulu aja ya. Biar Argentina gak back to back tuh, ih aku juga sebel tuh. Pokoknya sekarang aku mendeklarasikan akan menjadi fans Inggris sampai nanti Piala Dunia kelar, ya nggak? Tapi ngebahas Piala Dunia nanti dulu lah ya sahabat suara, ya nggak sih, di segmen penjas nanti ya, penjas spesial Piala Dunia, karena bakal seru banget. Soalnya kemarin tuh mengejutkan sekali ya, Inggris kemarin tuh, Spanyol kemarin ya, Yamal jadi counter Mbappe. Kalau kamu counternya apa nih? Tugas dari bos. Yang ngebikin kamu lemes sampai sekarang, ya gak? Udahlah, jangan lemes, aku temenin aja ya di nongkrong bareng sama aku, Farman Hendrani, yang pastinya bakal ngasih kamu informasi terbaru dan juga muterin musik asik buat kamu. Jadi buat kamu nih yang penasaran ya, hari ini ada apa aja dan pengen mood kamu agak sedikit balik lagi ya, dengerin aja nongkrong bareng sama aku, Farman Hendrani. Dan buat pemanasan malam ini, sebelum kita happy-happy ya kedepannya, kita puterin aja satu lagu dari Connor Price dan juga Killa Violet. Langsung aja sahabat suara.

Suara warga Indonesia, sahabat suara, di berita pertama kali ini akan aku buka dengan berita yang cukup membanggakan. Bukan cukup sih, membanggakan sekali ya. Jadi tim panjat tebing Indonesia kembali mengharumkan nama bangsa setelah sukses meraih hasil luar biasa di ajang World Climbing Series Chamonix 2026 yang digelar di Prancis pada tanggal 12 Juli kemarin. Respect. Dan ini gak tanggung-tanggung ya mereka juaranya. Kenapa aku bilang mereka? Karena mereka nih ngebawa 2 medali emas dari nomor speed putra dan juga speed putri. Bayangin, cowok dan cewek di Indonesia itu jago manjat ya. Bukan manjat sosial ya, tapi manjat tebing. Nah, yang pertama ini datang dari sektor putri melalui atlet kebanggaan Indonesia, Desak Maderita Kusuma Dewi. Sementara medali emas kedua dipersembahkan oleh atlet yang namanya juga udah gak asing lagi, yaitu Fredrik Leonardo, sang juara olimpiade yang emang dikenal sebagai salah satu pemanjat tercepat di dunia. Karena dulu pas kecil dia suka banget manjat pohon jambu. Udah latihan dari kecil ya? Nggak ya? Tapi ceritanya gak sampai situ aja. Karena ada satu fakta yang membuat pencapaian itu terasa semakin spesial. Jadi di nomor speed putra, finalnya ini justru mempertemukan 2 atlet Indonesia. Tuh kan. Emang kebiasaan dari kecil manjat pohon jambu, itu kalau misalnya ditekunin ya gak bisa langsung jadi juara dunia manjat tebing. Nah, jadi final sesama atlet Indonesia atau yang biasa disebut All Indonesian Final ini, itu artinya sebelum pertandingan final dimulai pun Indonesia itu sebenarnya udah memastikan membawa pulang medali emas dan perak nih. Di partai puncak itu, Fredrik Leonardo berhadapan dengan Anta Syafi Robi Al-Hilmi. 2 atlet terbaik Indonesia yang saling bersaing untuk memperebutkan medali emas. Dan persaingannya pun sengit bro, sengit banget. Kayak bocil yang lagi mau ngambil jambu yang matang, tau gak sih? Itu kan cepet-cepetan tuh biasanya tuh. Tapi ya tetap ya, kalau misalnya panjat tebing gini, olahraga gini, championship kayak gini, itu tetap menjunjung tinggi yang namanya sportivitas. Nah, pada akhirnya Fredrik berhasil keluar sebagai juara dan meraih medali emas. Sementara Anta Syafi Robi Al-Hilmi sukses membawa pulang medali perak. Nah, kalau dipikir-pikir sebenarnya pemandangan kayak gini tentu membanggakan banget ya, apalagi buat kita masyarakat Indonesia, bangga sekali dong. Karena bendera merah putih itu berkibar, terus juga lagu Indonesia Raya tuh berkumandang, dan di podium ada lebih dari 1 atlet Indonesia. Dan momen inilah yang selalu berhasil membuat banyak orang itu ikut terharu. Nah, mungkin kamu bertanya-tanya kan, sebenarnya apa sih nomor speed climbing itu? Nah nih, sebagai host penjas, aku harus menjelaskan ke kamu ya sahabat suara. Jadi speed climbing itu adalah salah satu nomor dalam olahraga panjat tebing yang fokus pada kecepatan. Nah, jadi para atlet itu harus memanjat dengan ketinggian sekitar 15 meter secepat mungkin. Yang membuat olahraga ini menarik adalah waktunya itu benar-benar singkat. Bahkan pertandingan bisa selesai dalam hitungan detik aja. Bayangin sahabat suara, manjat 15 meter tapi cuma hitungan detik. Itu berarti kayak ada tembok 15 meter nih. Terus ada orang manjat 1, 2, 3 udah sampai ujung. Hitungan 3 itu pasti. Kalau 3 kecepatan ya. Ini ibaratnya kamu bikin kopi belum kelar, itu atlet udah ada di pucuk dinding tuh. Nah, karena kecepatan inilah para atlet tuh harus benar-benar presisi ya dalam memanjat. Sedikit aja salah pijakan atau kehilangan keseimbangan, udah tuh peluang hilang tuh ya jadi juara. Makanya latihan para atlet speed climbing ini tuh juga gak main-main. Mereka tuh harus melatih kekuatan otot, terus juga kecepatan reaksi, koordinasi tubuh, sampai kemampuan menjaga fokus di bawah tekanan. Kalau kurang air putih gak bisa tuh. Nah, semua itu dilakukan setiap hari agar mampu tampil konsisten di level internasional. Dan hasil kerja keras itu kini kembali terlihat. Indonesia itu berhasil menunjukkan bahwa kita itu masih menjadi salah satu kekuatan utama dunia di cabang panjat tebing nomor speed ya. Kalau kamu mengikuti olahraga ini beberapa tahun terakhir, tentu ya nama Fredrik Leonardo itu udah sangat familiar banget. Prestasinya itu di tingkat internasional, luar biasa banget bos. Ia berkali-kali menjadi juara dunia dan juga berhasil meraih medali emas olimpiade. Bayangin, emas olimpiade didapetin sama doi. Terus
yang gak kalah membanggakan juga adalah munculnya nama baru, yaitu Antasyafi Robi Al-Hilmi, yang menunjukkan bahwa regenerasi atlet Indonesia itu berjalan dengan baik. Artinya, kita itu gak cuma bergantung pada satu atlet aja. Ada banyak talenta-talenta muda yang tumbuh dari nama-nama yang gak terlalu terkenal di Indonesia, tapi bisa melanjutkan tradisi prestasi Indonesia di masa depan. Beuh, cakep gak tuh? Begitu juga dengan nama Desa Made Rita Kusumadewi yang meraih medali emas di ajang ini ya. Keberhasilannya meraih emas menjadi bukti kalau misalnya sektor putri pun gak kalah gitu, tetap punya sifat kompetitif di level dunia juga. Dan prestasi seperti ini tentu bukan datang begitu aja ya. Di balik medali yang dibawa pulang, ada ribuan jam latihan, terus juga disiplin yang tinggi dan juga pengorbanan waktu bersama keluarga gitu. Sampai akhirnya perjuangan menghadapi cedera dan tekanan saat bertanding. Nah, seringkali kita cuma ngelihat momen ketika atlet berdiri di podium aja kan. Padahal mah perjalanan menuju podium itu tuh jauh lebih panjang, ya nggak sih? Mungkin dari kecil gitu kan, mereka terlatih dari kecil buat manjat pohon, ya nggak? Buat manjat pohon, karena waktu kecil kan kadang-kadang anak kecil gitu tuh, mereka tuh sok-sok bolang, tau nggak sih? Sok-sok orang yang terdampar di sebuah pulau, terus mereka tuh kayak, ah, aku harus mencari pohon untuk bertahan hidup. Ya, itu dia pohon jambu, mari kita panjat. Dari kecil udah latihan tuh. Makanya kalau misalnya kamu nih sahabat suara punya ponakan atau mungkin punya anak ya, kalau misalnya mereka udah hobi dari kecil manjat-manjat sesuatu, itu dibiarin aja. Kalau bisa dilesin, lesin manjat. Kalau misalnya di manjat tebing atau manjat pohon mereka gak berbakat, dilesin aja manjat sosial ya. Kalau misalnya bisa panjat sosial kan lumayan, ntar gedenya bisa apa? Ya bisa dapat kerjaan lebih gampang, soalnya banyak temen kan, banyak relasi ya.

0: dari Wings Food.
1: Dan pemenang dari nominasi program terbaik eSuara Awards 2025 adalah...
2: Aduh, deg-degan.
1: Suara Seru telah memenangkan nominasi tahun ini. Untuk Rio dan Wisnu, silahkan naik ke atas panggung untuk mengambil piala penghargaan.
3: Terima kasih untuk sahabat suara yang sudah memilih program kami sebagai program terbaik.
4: Terima kasih juga buat Tuhan, Mama, Papa, adikku pertama, kedua, ketiga, ponakan satu, ponakan dua.
3: Udah pak, kepanjangan. Piala ini kami persembahkan untuk semua sahabat suara yang sudah dengerin kita selama ini.
4: Jangan lupa buat dengerin Suara Seru setiap Senin sampai Jumat jam 7 sampai 10 pagi.
5: Cuma di 90,2 FM eSuara, suara warga Indonesia.

0: negara yang bakal tanding di Piala Dunia 2026 adalah sejumlah 48 tim nasional. Bisa kali FIFA nyempilin satu slot lagi buat Indonesia.
1: Dapatkan berita terbaru dan tren terkini dengan follow Instagram Iswara.

0: Mau tahu berita terupdate, fakta terbaru, dan yang lagi viral?
1: Ini dia, Suara Fakta.
2: Wacana FIFA menambah peserta Piala Dunia 2030 menjadi 64 tim memicu pro dan kontra. Perubahan format dari 48 tim pada 2026 ini dikhawatirkan menurunkan kualitas turnamen dan memadatkan jadwal laga. Meski begitu, netizen Indonesia menyambut positif kabar tersebut karena memperbesar peluang timnas Garuda lolos Piala Dunia di masa mendatang.
0: Suara Fakta.
2: SD Negeri di Kota Semarang mengalami kekurangan murid baru karena dinilai kalah bersaing dari sekolah swasta akibat minimnya fasilitas. Menolak opsi merger, Wali Kota Agustina Wilujeng berkomitmen membenahi fisik bangunan SD Negeri. Langkah ini diambil demi mendongkrak daya tarik sekolah di mata orang tua sekaligus melindungi jam mengajar para guru.
0: Suara Fakta.
2: Kejaksaan Agung resmi menghentikan kegiatan pengumpulan data program makanan bergizi gratis di berbagai daerah karena batas waktu pengerjaan telah berakhir serta mencegah potensi terjadinya penyalahgunaan data di lapangan. Kini, seluruh berkas data yang sudah terkumpul tersebut dialihkan sepenuhnya untuk mendukung kelancaran proses penyidikan kasus dugaan korupsi tata kelola proyek tersebut.
0: Suara Fakta Piala Dunia.
3: Timnas Spanyol memastikan melaju ke partai final Piala Dunia 2026 setelah mengalahkan Prancis 2-0. Gol dicetak oleh Mikel Oyarzabal lewat sepakan penalti menit 22 dan Pedro Porro di pertengahan babak kedua. Kedua tim bermain hati-hati sejak menit pertama dan berjalan cukup seimbang dengan ball possession hanya 49% berbanding 51%. Dan sama-sama melepaskan 10 tembakan. Spanyol akan menantang pemenang dari laga Argentina melawan Inggris yang baru berlangsung malam ini pukul 2 dini hari.

kami suara-suara warga Indonesia masih di nongkrong bareng sama aku Farhan Mahendra ya sahabat suara. Dan aku pengen sedikit cerita dulu nih. Jadi belum lama ini sih, kayaknya 2 hari lalu deh. 2 hari lalu itu ada teman masa kecilku. Dia itu barusan punya anak. Jujur, sedikit terpacu sih ya pengen gitu, tapi kayak mikir kayak sepertinya belum deh gitu. Soalnya sama anak kan tanggung jawabnya gede bro, ya gak sih? Selamanya bro anak tuh, sampai kita akhir hayat kita tuh, kita harus bertanggung jawab sama anak kita, ya gak? Nah, dan aku ngelihat anaknya temanku ini namanya bagus banget. Sumpah, anak-anak zaman sekarang tuh namanya bagus-bagus ya gak sih? Safiera, Abimana. Nama-nama kayak zaman dulu tuh udah gak ada tuh. Kayak Muklis gitu deh. Udah jarang Muklis. Muklis tuh udah jarang ya gak? Saya ingatku tuh nama Muklis tuh cuma ada di Satpam series Abdel dan Temon. Yang biasanya dikibuli nama si Abdel tuh. Disuruh beliin ayam pop. Tapi emang ya anak zaman sekarang tuh namanya tuh unik-unik gitu. Kayak salah satu anak yang ada di Wonosobo, Jawa Tengah. Jadi ada bayi yang baru lahir dan dikasih nama Muhammad MBG Subianto. Astagfirullah. Nah, MBG ini tuh singkatannya kita semua tahu lah ya, MBG apa? Bukan Mas Bahlil Ganteng, bukan, tapi makan bergizi gratis ya. Salah satu program yang belakangan ini tuh ya lagi rame lah di masyarakat. Nah, sementara nama Subianto sendiri itu tuh disematkan sebagai bentuk penghormatan dari presiden kita, Bapak Prabowo Subianto. Nah, dibalik nama yang unik ini ternyata ada kisah yang cukup mengharukan nih sahabat suara. Jadi nama itu tuh jadi rasa simbol rasa syukur atas perubahan besar yang dialami sama keluarga bayi ini. Nah, sebelumnya ibu dari bayi ini yang namanya Yuharni itu kan sempat berada di masa yang sulit lah. Dia tuh ngalamin pemutusan hubungan kerja atau PHK setelah tempat bekerjanya itu mengalami kebangkrutan. Nah, kalau kamu pernah nih ya ada di posisi itu atau mungkin mengenal seorang yang pernah ngalamin posisi kayak gini, pasti tahulah ya kalau kehilangan pekerjaan itu ya susah banget, bukan hal yang gampang gitu buat nerimanya. Karena kan kita hilang banyak tuh, hilang penghasilan, terus juga kita hilang banyak waktu. Waktu mah dapat banyak ya. Tapi kayak hilang aktivitas tiap pagi itu kayak rasanya tuh kayak gitu. Gatal gitu badan, rasanya tuh kayak enggak mandi gitu. Kayak kebiasaan kita biasanya mandi enggak mandi, jadi enggak mandi kan kayak gatal-gatal gitu kan. Nah, tetapi di tengah-tengah perjalanan hidupnya akhirnya Ibu Yuharni ini tuh berubah setelah dia diterima bekerja di Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi atau SPPG gitu. Dan pekerjaan baru itu tuh menjadi titik balik kehidupannya. Dan dari situ kondisi ekonomi keluarganya itu mulai membaik secara perlahan. Nah, karena itulah ketika buah hati mereka lahir, Ibu Yuharni dan juga suaminya ini mengabadikan perjalanan hidup tersebut lewat sebuah nama. Mereka memilih menyematkan singkatan MBG, sebagai bentuk penghargaan terhadap program yang menurut mereka membawa perubahan dalam kehidupan keluarga. Ya, mungkin bagi sebagian orang nama mungkin cuma sekedar identitas lah ya. Ya enggak sih? Tapi bagi banyak keluarga, nama juga bisa menyimpan cerita nih. Ada yang ngambil nama dari tokoh yang dikagumi, kayak aku nih. Contoh, nama aku Farhan itu diambil dari dulu tuh ada presenter namanya Farhan. Tuh angkatan tua jebrot tuh, enggak tahu tuh Farhan. Nah, makanya namaku Farhan kan. Itu diambil dari situ. Terus ada juga yang ngambil nama itu menggunakan berdasarkan hari kelahiran. Ada juga tuh, aku kan Marhendra, Marnya tuh Maret, bulan kelahiranku Maret. Ada juga yang milih nama dengan doa-doa tertentu lah biar anaknya itu tumbuh menjadi pribadi yang baik. Dan dalam kasus ini nama Muhammad MBG Subianto itu menjadi pengingat atas perjalanan keluarga mereka yang pernah ada di titik sulit, terus perlahan itu bangkit kembali. Makanya ketika kisah ini viral, banyak orang itu ikut memberikan beragam tanggapan lah. Ada yang rasa namanya unik, ada juga yang melihatnya sebagai bentuk rasa syukur yang sangat personal. Ya emang ya, soal pemberian nama anak tuh selalu menjadi pilihan masing-masing keluarga, selama memiliki makna yang baik dan juga diberikan dengan penuh harapan gitu. Tentu nama itu bakal menjadi bagian dari cerita hidup seseorang. Tapi ya kalau dipikir-pikir,
entar anaknya kalau gede dipanggil siapa? Ya enggak? Kan nama Muhammad itu kan banyak. Pasti kan ada Muhammad siapa, Muhammad siapa, Muhammad siapa kan. Pasti kan temannya itu manggil pakai nama yang lain. Masa dia manggil, masa dia dipanggil temannya kayak Embek, Embek, Embek, main enggak Embek gitu. Kasian juga ya anaknya dipanggil Embek.

0: itu bukan petir, tapi itu kecepatan internet dari oksigen.id yang cepat kayak kilat, streaming lancar, gaming dan meeting online anti nge-lag. Semua jadi aman terkendali karena oksigen.id punya internet yang ngebut dan stabil. Dari cuma 175 ribuan per bulan, Oksigener sudah bisa nikmatin internet unlimited. Pemasangannya cepat, CS-nya juga gercep. Oksigen.id, internet secepat kilat, hidup makin hemat. Mari berlangganan Oksigen.id sekarang, rasakan kecepatannya kayak disambar petir.
1: Welcome to podcast Happy Klopedia dari Baby Happy. Nah, di sini kita udah bareng sama Joshua Suherman dari Clarin Klelo.
2: Hai.
1: Apa aja sih pengalaman berkesan kalian jadi new parent?
3: Pengalaman berkesan kita tuh pas si kecil pertama kali jalan.
2: Oh. Iya, sempat khawatir ya sayang. Tapi pas dia jalannya nyaman, duh lega, happy banget. Terus pas kita kumpul keluarga, inget kan?
3: Oh iya, biasanya kan anak-anak suka rewel ya karena ruam. Nah, tapi anak kita nih nggak rewel, nyaman banget karena kita pakai popok anti ruam dari Baby Happy Body Fit Pants.
1: Oh iya, terus-terus?
2: Karena ada air through teknologinya, bikin permukaan lembut dan menyerap lebih cepat.
3: Wah, udah gitu daya tampungnya sampai 500 ml, anti bocor pokoknya.
1: Wah, worth it banget ya. Tapi Jo, kamu ayah yang selalu ganti diapers nggak sih?
3: Pasti dong, kan Baby Happy pakainya gampang banget, tinggal shoot, udah selesai.
1: Gampang,
3: Baby Happy tuh bikin kita happy sebagai orang tua dan anak kita.
1: Wah, Baby Happy beneran bikin setiap momen kalian jadi berkesan ya?
3: Pastinya, pakai Baby Happy Body Fit Pants ya.
1: Baby Happy, Mom Happy.
4: Wings Care.
1: Usia Lionel Messi di Piala Dunia tahun 2026 ini adalah 39 tahun. Hebat ya, kamu 20-an aja udah encok, sering masuk angin.
5: Jangan lewatkan semua keseruan Iswara. Dengan

Kami suara-suara warga Indonesia, Sahabat Suara, masih dinongkrong bareng sama aku, Farma Hendra. Dan aku lupa info ini, Sahabat Suara, aku udah live TikTok. Jadi buat kamu yang pengen seru-seruan bareng sama aku, langsung aja join di live TikTok kita di @suara.smg. Sebelum nanti kita bakal seru-seruan beneran, karena kita bakal ngebahas Piala Dunia di segmen Penjas Pengen Jadi Sporty Special Piala Dunia. Karena match kemarin, bro, Masterpiece banget. Aku udah gak sabar. Jadi tapi sebelum kita ke sana ya, ngebahas Pildun, aku pengen nyampein satu berita nih ya, yang cukup menggemparkan dunia. Dan ini datang dari China, di mana

0: Ada seorang mantan pejabat senior dijatuhi hukuman mati setelah dinyatakan terbukti melakukan tindak pidana korupsi, menerima suap, dan menyalahgunakan wewenangnya selama bertahun-tahun. Waduh, mengerikan ya. Jadi kasus ini langsung menjadi sorotan karena nilai korupsi yang disebut dalam persidangan mencapai sekitar 5,8 triliun rupiah. Wuh, duit tuh ya. 5,8 tuh duit kan itu. Gak mungkin dong duitnya monopoli ya. Angka yang bisa dikatakan tuh besar banget dan tentu ya sulit buat dibayangin. Itu kalau 5,8 triliun bentuknya duit koin ya, itu dikiloin, dapetnya tetap 5,8 triliun tau gak sih? Banyak banget. Nah, menurut putusan pengadilan, mantan pejabat yang bernama Yang Yulin terbukti memanfaatkan jabatannya sejak tahun 1993 sampai 2023. Wow. Artinya praktik tersebut diduga berlangsung selama kurang lebih 3 dekade. Nah, dalam persidangan dijelaskan bahwa ia menggunakan kewenangannya untuk memberikan berbagai keuntungan kepada pihak-pihak tertentu. Sebagai imbalannya, dia menerima uang maupun berbagai aset yang kemudian menjadi bagian dari perkara korupsi tersebut. Serem nih, serem. Dihukum bro, dihukum dar-der-dor nih. Nah, terus kasus ini tuh menjadi perhatian bukan cuma karena nilai kerugiannya yang sangat gede ya, tapi juga karena hukuman yang dijatuhkan. Pengadilan memutuskan hukuman mati terhadap Yang Yulin setelah mempertimbangkan fakta-fakta yang terungkap selama proses persidangan. Kalau mendengar berita kayak gini ya Sobat Suara, mungkin kamu langsung mikir kan, kenapa hukuman untuk kasus korupsi di setiap negara itu bisa beda-beda sih? Nah, jawabannya emang karena setiap negara itu punya sistem hukum yang berbeda-beda. Ada negara yang menjatuhkan hukuman berupa penjara dalam waktu tertentu, ada yang memberikan hukuman penjara seumur hidup, dan ada pula negara yang dalam kondisi tertentu masih menerapkan hukuman mati untuk sejumlah tindak pidana, termasuk korupsi dalam kasus tertentu sesuai ketentuan hukum yang berlaku di negara tersebut. Sebenarnya serem sih ya, tapi ya emang namanya koruptor mah harus dihukum seberat-beratnya, setuju nggak? Nah, China sendiri itu memang dikenal memiliki kebijakan yang sangat tegas lah terhadap tindak pidana korupsi. Dalam beberapa tahun terakhir, pemerintah negara tersebut terus melakukan berbagai upaya untuk memberantas praktik korupsi, baik di tingkat pusat maupun daerah. Wah, dari ujung atas sampai ujung bawah disikat semua tuh ya sama pemerintah China. Nah, langkah ini menjadi bagian dari kampanye anti korupsi ini yang terus digaungkan sama Presiden Xi Jinping. Nah, tujuannya adalah memperkuat tata kelola pemerintahan dan meningkatkan kepercayaan publik terhadap lembaga negara. Dan kasus Yang Yulin pun disebut sebagai salah satu contoh kalau aparat penegak hukum di sana tetap menindak penjabat, termasuk yang pernah menduduki posisi tinggi apabila terbukti melakukan pelanggaran hukum. Jujur, ini beda banget sama salah satu negara yang ada di Asia juga, ya nggak? Di mana ada pejabat yang pernah menduduki tahta tertinggi, tapi ya hukumannya ya ngak-ngak. Dan negara itu adalah
1: sedang mendengarkan Iswara.
2: Hey, kok berisik ya? Itu kamu ngapain sih?
3: Ronaldo, Bu. Pemain bola zaman sekarang. Ibu mah mana tahu soal olahraga.
2: Dah, siapa bilang? Ibu aja dengerin penjas. Pengen jadi sporty di nongkrong bar.

Beng, sudah ada di live TikTok yang langsung komen Spanyolku melaju. Au, dari kami nih, setuju ya. Kita bakal ngebahas masalah Pildun ya, alias Piala Dunia 2026 di segmen Penjas spesial Pildun. Segmen Penjas, kalau nggak tahu pengen jadi sporty, di mana kita ngebahas olahraga apapun di seluruh dunia. Mulai dari olahraga yang casual. Olahraga casual, aneh banget kasih namanya. Olahraga apa ya? Bisa dikatakan konservatif atau olahraga-olahraga yang umum. Dan juga olahraga e-sport. Tapi khusus malam ini kita ngebahas tentang Pildun atau Piala Dunia. Spesial Piala Dunia nih sahabat suara. Jadi ya kita tahu lah ya, Pildun kemarin tuh seru banget. Banyak yang gak ngira-ngira ya semifinal kemarin tuh. Jujur, kemarin banyak yang mungkin expect-nya ya, tim ini yang bakal maju ke final. Tapi ternyata malah tim yang lain. Kita bakal bahas malam ini secara tuntas, kupas tuntas apapun itu tentang Piala Dunia 2026. Dan kita bakal bahas juga match nanti malam yang bisa dikatakan tuh seru banget. Match legenda. Dua negara yang terkenal sama sepak bolanya. Buat kamu yang penasaran, stay tune aja di Penjas Pengen Jadi Sporty Spesial Piala Dunia. Dan jangan lupa join live TikTok kita ngobrol di sana aja, oke? Aku tungguin sahabat suara.

Indonesia. Masih di segmen Penjas Pengen Jadi Sporty yang masih ngebahas Piala Dunia, guys. Dan di cut pertama ini kita bakal ngebahas match semalam. Ada match yang cukup mengagetkan ya. Yang cukup mengagetkan. Jadi ada tim yang diunggulkan nih bakal juara Piala Dunia tahun ini. Ternyata Electric ya. Yaitu Perancis yang kalah melawan Spanyol dengan skor akhir 2-0. Nah, kan ini kan lagi live TikTok juga nih. Lagi ribut kenapa kok Perancis bisa kalah. Banyak banget teori-teori yang dikeluarin ya sama penonton nih ya. Dan salah satu teori yang banyak keluar nih dari Kak Udang Keju, juga Mr. King, dan juga Mas Arif yang disepakati adalah Prancis terlalu mengandalkan Dembele dan juga Mbappe. Sebenarnya ini tuh agak dilema ya mungkin Prancisnya ya. Kan saya ingatku Prancis tuh semalam tuh pakai strategi 4-2-3-1. Jadi 4 back, 2 tengah, terus 3 wing menyerang AMF, RMF sama LMF kan. Sama finishernya tuh si Mbappe itu. Nah, mungkin aku enggak tahu ya. Aku kan cuma sebagai orang yang suka komentar dan nonton bola dan juga pundit asal-asalan. Mungkin kenapa match Spanyol melawan Prancis yang banyak orang ngomong juga Prancis di tadi malam ngomongnya mainnya jelek banget. Terlalu mengandalkan Mbappe dan juga Dembele. Mungkin aku nggak tahu juga. Mungkin waktu itu pelatihnya berpikir bahwasanya kalau misalnya pertahanan dari Spanyol sendiri itu tuh lemahnya di side-nya si Dembele. Di side-nya Dembele tuh mereka tuh lemah. Ya itu aku lupa ya, Dembele tuh main di kanan atau kiri atau tengah. Kayaknya tuh Dembele tuh kanan ya. Kalau nggak salah ya kanan deh, kalau nggak salah kanan. Aku agak lupa Dembele tuh sayap apa ya, jebot, tapi yang pasti bukan sayap ayam ya. Nah, mungkin karena waktu itu pelatihnya Prancis ngelihatnya di side kirinya Inggris lemah, makanya tuh yang dibuat supply bola ke Mbappe tuh dikasih ke Dembele terus. Tapi hal itu mungkin sering dipakai juga strategi itu sama Prancis, akhirnya pun kebaca sama si Spanyol. Makanya tuh mungkin pertahannya dibuat lebih kuat atau mungkin dipindah posisi sebenarnya, tapi mungkin butuh pemain yang emang lebih fleksibel aja. Makanya backnya itu dipindah kayak Cucurella. Mungkin waktu aku semalam Cucurella di posisi mana aku juga lupa. Soalnya itu aku nontonnya sambil ngantuk-ngantuk, sahabat suara, jujur ya. Nah, mungkin makanya dari situ Spanyol tuh Prancis tuh mainnya jelek banget. Bahkan kata Mr. King nih, yang dapat rating hijau itu cuma Rabiot doang. Yang lain mainnya jelek semua, rapotnya merah ya. Padahal sebenarnya di menit 6 itu tuh Prancis sempat dapat kesempatan buat corner pertama. Tapi ya mau gimana lagi, mungkin waktu itu pertahanannya Spanyol juga kuat banget. Makanya yang ngegolin pertama pun dari pihaknya Spanyol, yaitu yang ngegolin itu si Michael Oyarzabal. Dan itu pun dari titik penalti ya, karena dilanggar ya si pemain Spanyolnya. Terus habis itu juga di sini juga banyak banget kartu kuning yang dikasih sama wasit. Ada Cucurella yang dapat kartu kuning, terus juga tadi ada pemain Prancis satu si Rabiot dapat kartu kuning juga. Dan gol kedua itu dari Spanyol dicetak di babak kedua, yang dicetak sama Pedro Porro, pemain bertahan Spanyol, yang dikasih asis sama Daniel Olmo. Jujur aja, golnya itu aku tidak memperhatikan dengan baik. Jadi aku kurang mengamati golnya kayak gimana, kenapa bisa gol, karena aku ketiduran ya. Ya nih, Mr. King juga ngomong nih, sampai Saliba aja dapat rating 5,9. Ya, jelek banget. Bawah KKM ini. Bawah KKM. Tapi ya kalau nggak salah di menit-menit akhir, itu di menit 80 kalau nggak salah ya. Di menit

Mbappe. Makanya gampang banget kebaca. Kayak tadi kemarin tuh ada sempat satu serangan ya, di mana Mbappe itu maju sendirian, tapi karena mungkin larinya kenceng, backnya tuh kelewat semua, tapi diselamatin tuh sama back si dari back Spanyol. Kalau back Spanyol, kiper Spanyol, kiper Spanyol keluar dari kotak penalti. Tendangannya pun enggak gol. Ya, ente lah ya. Spanyol, dan abis ini aku bakal ngebahas nih match yang bakal kejadian nanti malam, yaitu antara Argentina melawan Inggris. Apakah football is coming home? Atau Argentina bakal back to back champion lagi? Kita bakal bahas abis ini. Jadi stay tune dari Sahabat Suara, oke? Okay?

0: Piala Dunia 2026 ini jadi edisi yang paling ambisius dibanding tahun-tahun sebelumnya. Ada yang tahu kenapa?
1: Segernya kelewatan! Baru Teh Lemon Madu. Lemon tea yang gak asem, manisnya smooth dan seger banget. Dari Wings Food.
2: Fresh banget rasanya.
1: Ini lemon tea favoritku. Lemon tea yang manis madunya pas dan enak banget. Tak lagi ragu, beda dari yang lain ya.
3: Iya lagi.
4: Gak expect rasa lemon tea senyegerin ini.
1: Fresh, penasaran kan? Buruan cobain. Lemon madu yang segernya

0: Lemon tea yang gak asam, manisnya smooth dan segar banget. Dari Wings Food,
1: fresh banget rasanya.
0: Ini lemon favorit ku. Lemon tea yang manis madunya pas dan enak banget. Tak lagi ragu, beda dari yang lain ya.
2: Iya lagi.
3: Gak expect rasa lemon tea senyegerin ini.
0: Fresh, penasaran kan? Buruan cobain lemon madu yang segernya kelewatan. Dari Wings Food.
4: Apakah kamu sudah menemukan yang saya cari?
5: Oh, tentu sudah, Tuan Muda.
4: Baik, baik, baik. Apa istimewanya?
5: Kalau yang lain cuma bisa sekali dua kali saja, yang ini saya jamin bisa satu jam, Tuan Muda.
4: Apa yang di pikiran kita sama, kan?
5: Iya dong, Tuan Muda sejam bareng yang full muterin lagu-lagu dari satu musisi yang hits di tahun 2000-an, kan?
4: Betul sekali.
5: Kalau yang lain cuma muter satu lagu dari satu musisi, di Tuan Muda sejam bareng kamu bakal dengerin satu jam full lagu dari artis pilihan kamu selama satu jam.
6: Ingat ya, Tuan Muda sejam bareng setiap Rabu jam 5 sore cuma di Suara Santai.
7: Kepada para penumpang silahkan masuk.
8: Duh, rame banget, jadi enak deh.
7: Itu Arya Mohan kan? Kok seger banget sih dia?
9: Misi mbak, saya duduk di sini. Ih, ya.
7: Udah sopan, seger lagi. Kak Mohan ya? Lagi ngoles apa kak? Kok seger banget aromanya?
9: Oh, ini So Fresh Citrus baru mbak. Citrusnya nyegerin, asli lemon oil. Ada hot lock system, bikin angetnya awet, tahan lama. Yang nyegerin gini penting loh mbak buat ngilangin enak. Oles kapan aja, badan langsung seger.
7: Pantes enaknya langsung hilang. Fresh banget loh aromanya.
9: Iya dong, tinggal oles aja langsung fresh. Harganya cuma 7.500 tau. Nih, saya kasih deh.
7: Wah, makasih kak. Sekalian foto bareng, boleh gak?
9: Aman, yang penting... Oh.

0: Dunia 2026 dibilang jadi edisi yang paling ambisius dari tahun-tahun sebelumnya karena ada penambahan jumlah tim jadi 48 dan peningkatan jumlah pertandingan jadi 104 pertandingan. Berarti makin lama nih kita begadangnya. Siap-siap aja deh, Sahabat Suara.
1: Dapatkan berita terbaru dan tren terkini dengan follow Instagram Iswara.

0: tahu berapa jumlah tim yang bakal berpartisipasi dalam Piala Dunia 2026?
1: Hai guys, gue Wilgos. Nah, ini alasan gue bangga jadi chef dan bikin Wilgos Kitchen. Bisa create masakan apa aja sesuka hati gue. Tapi intinya, gue selalu pilih kecap sedap kedelai hitam spesial yang bikin masakan looks good.

0: caramelized.
1: Wih, dari jauh kecium wangi sedap apa nih? Mau dong.
0: Nih, cobain smoked rib special ala Wilgos.
1: Wow, looks good banget. Gua foto dulu, langsung upload biar yang lain ngiler. Melting di lidah, bro. Sedapnya. Full, nempel sampai tulang.
0: Bikin masakan apa aja, lo wajib pakai kecap sedap kedelai hitam spesial. Wilgos approve. Kecap sedap kedelai hitam spesial, looks good, tastes good.

0: negara yang bakal tanding di Piala Dunia 2026 adalah sejumlah 48 tim nasional. Bisa kali FIFA nyempilin satu slot lagi buat Indonesia.
1: Suara warga Indonesia.

FM, suara-suara warga Indonesia. Masih di nongkrong bareng aku Farhan Mahendra ya, sama aku Farhan Mahendra. Dan masih di segmen Penjas Pengen Jadi Sporty, spesial Pildun yang lagi ngebahas match Piala Dunia. Dan di Katini seperti yang aku janjiin tadi, kita bakal ngebahas match semifinal yang bisa dikatakan tuh sengit banget. Oh ya, fun fact, yang ada di semifinal Piala Dunia 2026 sekarang itu tuh adalah peringkat 1 sampai 4-nya FIFA. Prancis tuh peringkat 1 kalau enggak salah, terus Spanyol tuh peringkat 2, Argentina 3, Inggris 4 kalau enggak salah ya, saya ingatku ya. Correct me if I'm wrong ya. Cemiu ya. Dan match nanti malam bakal mempertemukan, ini seru banget, Inggris dan juga Argentina. Kamu jagoin siapa, sahabat suara? Apakah football is coming home atau Argentina bakal back to back? Sebelumnya izin dulu masuk final terus baru back to back. Ini bakal jadi, menurutku bakal jadi match yang seru ya. Kita tahu penyerang kedua tim itu sama-sama gokil-gokil banget, jago-jago banget. Di Argentina tuh ada Messi, tapi di Inggris ada Jude Bellingham sama Harry Kane. Kemarin ya kita ngeliat Jude Bellingham itu lagi on fire banget di perempat final ya, dia ngegolin 2 gol lawan Norway. Haaland bro dikantongin sama si Jude Bellingham. Jago enggak tuh? Si Jude-nya lagi on fire banget. Aku enggak tahu Messi juga mungkin enggak terlalu lagi bagus-bagus banget ya Messi ya kemarin ya. Enggak sebagus match sebelumnya enggak sih, aku agak lupa deh. Pokoknya nanti malam tuh bakal seru banget, aku yakin. Soalnya dua tim tuh bakal saling menyerang. Soalnya mereka tuh punya bisa dikatakan apa ya, penyerang-penyerang yang gokil-gokil banget gitu, yang serem-serem banget. Di Inggris ada Jude Bellingham kayak tadi, Jude Bellingham, Harry Kane, terus juga ada Saka juga. Tapi di Argentina ada Messi. Terus Messi doang sih Argentina. Tapi di belakang, di backnya itu bakal ada Martinez. Tuh pemain MU tuh. Tapi tetap aku berpegang prinsip Argentina nggak boleh back to back champion. Jadi malam ini aku menyematkan akan menjadi fans Inggris cuma sampai Piala Dunia 2026 kelar. Udah fans Inggris aku. Aku berharapnya yang bakal masuk final nanti adalah Inggris, dan di match final nanti Inggris melawan Spanyol fix. Dan biarkan perebutan juara 3 itu bakal jadi final Piala Dunia 2022. Kerasain tuh ya Messi, sebel aku soalnya kalau Messi menang terus mah. Gak suka aku kalau Messi menang terus, curang dia menang terus mah. Padahal kan godnya Ronaldo ya. Terus banyak juga meme yang beredar ya, kalau ternyata yang bakal menjadi fans Inggris tuh bakal seluruh dunia kayaknya. Soalnya kan Argentina udah didukung sama papa FIFA ya dia. Ya tuh dia didukung sama papa FIFA tuh, curang tuh. Ya kita lihat aja nanti ya sobat suara, apakah bakal fans Inggris full senyum atau yang full senyum bakal fans Argentina ya. Kita lihat aja nanti di jam, kalau nggak salah jam berapa sih? Jam 2 ya. Jam 2 nanti kita lihat dini hari ya, insya Allah semoga aku bangun dan gak ngantuk ya, biar aku bisa memperhatikan Inggris bakal masuk ke final Piala Dunia. Nah karena jam 10 juga sobat suara, aku sekalian pamit ya. Terima kasih buat sahabat suaranya yang udah dengerin dari tadi jam 8. Terima kasih juga buat Mas Danarnya, broadcast operator kita yang udah nemenin dan juga ngebantu tadi secara teknis. Kalau gitu aku Farhan Mahendra pamit dari nongkrong bareng. Terima kasih buat sahabat suara. Aku juga sekalian pamit dari live TikTok ya. Thank you yang udah nonton live TikTok juga. Terima kasih. Aku pamit sekalian. Kalau gitu bye-bye dari aku sahabat suara. Thank you udah dengerin dan sampai jumpa lagi. Dan ini lagu terakhir dari aku sebagai fans Inggris cuma mentok sampai final Piala Dunia 2026. Ada Wonderwall by Oasis. Langsung aja sahabat suara. Bye-bye.

0: hadiah trofi Piala Dunia itu kan gede ya. Kira-kira berapa sih berat trofi Piala Dunia?
1: Bu Nana.
2: Bu Ayu, belanja juga Bu.
1: Iya nih, tapi galau deh. Sisa uang 10 ribu beli apa ya?
2: 10 ribu di tangan ibu yang tepat bisa hemat belanja sebulan loh.
1: Beli apa emangnya? Paling dapat bayam 2 ikat.
2: Nih Bu, beli sabun batang Nuvo Family, ada promo 10 ribu dapat 4.
1: Berarti satunya 2.500.
3: Bener banget Bu, promo untung nih. Cuma 10 ribu dapat 4. Borong buruan, nanti kehabisan. Keburu diserbu warung saya.
2: Bukan cuma untung Bang, ibu juga tenang kalau anak-anak main di luar. Kan Nuvo Family punya perlindungan 2 steps ahead. Formula triple antibakterialnya lebih cepat lawan kuman pas mandi dan ngelindungin kulit setelah mandi. Pokoknya perlindungannya 24/7. Banyak untungnya kan?
1: Nah, kalau gitu saya beli banyak buat stok deh Bang.
3: Waduh, borong semua nih. Wah, bisa buat mandi sekampung dong.
2: 10.000 di tangan ibu yang tepat dapat 4 sabun batang Nuvo Family. Nuvo Family, perlindungan menyeluruh 24/7.
4: Wingscare,

0: dari Wings Food.
1: Hai, aku Nasya Zahira. Mau spill nih yang bikin kulitku cerah dan bening merata. Give Oil Hijab Oud dan Glutacinamide. Ini tuh sabun mandi pertama dengan wangi oud dan ada kandungan skincare yang bikin kulitku makin cerah. Dengerin ya, paduan Glutacinamide dari Glutathione dan Niacinamide ditambah Nutri White Complex jadi Multi Brightening Power. Ini yang bikin kulit aku cerah, bening, dan bercahaya. Busanya melimpah, wangi oudnya mewah, eksotis, dan tahan lama. Aku approve banget sama Give White Hijab Oud dan Glutacinamide ini. Kalian para hijabers harus coba. Kamu juga bisa loh punya kulit cerah kayak aku. Yuk beli sekarang. Udah ada di minimarket, online shop, dan toko-toko terdekat. Give White Hijab Oud dan Glutacinamide. Berhijab jadi lebih cantik dan bercahaya.
2: Piala Dunia saat ini punya berat sekitar 6,175 kg dan terbuat dari emas murni 18 karat. Kalau kita ambil, terus kita jual, kayaknya bisa deh kebeli tanah beberapa hektar gitu.
3: Memutarkan musik pilihanmu.
4: Iswara, suara warga Indonesia.

0: Indonesia.
1: Iswara, memainkan musik favorit warga Indonesia. Mau tahu berita terupdate, fakta terbaru, dan yang lagi viral?
0: Ini dia, Suara Fakta.
2: Wacana FIFA menambah peserta Piala Dunia 2030 menjadi 64 tim memicu pro dan kontra. Perubahan format dari 48 tim pada 2026 ini dikhawatirkan menurunkan kualitas turnamen dan memadatkan jadwal laga. Meski begitu, netizen Indonesia menyambut positif kabar tersebut karena memperbesar peluang timnas Garuda lolos Piala Dunia di masa mendatang.
1: Suara Fakta.
2: SD Negeri di Kota Semarang mengalami kekurangan murid baru karena dinilai kalah bersaing dari sekolah swasta akibat minimnya fasilitas. Menolak opsi merger, Wali Kota Agustina Wilujeng berkomitmen membenahi fisik bangunan SD Negeri. Langkah ini diambil demi mendongkrak daya tarik sekolah di mata orang tua sekaligus melindungi jam mengajar para guru.
1: Suara Fakta.
2: Kejaksaan Agung resmi menghentikan kegiatan pengumpulan data program makanan bergizi gratis di berbagai daerah karena batas waktu pengerjaan telah berakhir serta mencegah potensi terjadinya penyalahgunaan data di lapangan. Kini, seluruh berkas data yang sudah terkumpul tersebut dialihkan sepenuhnya untuk mendukung kelancaran proses penyidikan kasus dugaan korupsi tata kelola proyek tersebut.
1: Suara Fakta Piala Dunia.
3: Timnas Spanyol memastikan melaju ke partai final Piala Dunia 2026 setelah mengalahkan Prancis 2-0. Gol dicetak oleh Mikel Oyarzabal lewat sepakan penalti menit 22 dan Pedro Porro di pertengahan babak kedua. Kedua tim bermain hati-hati sejak menit pertama dan berjalan cukup seimbang dengan ball possession hanya 49% berbanding 51% dan sama-sama melepaskan 10 tembakan. Spanyol akan menantang pemenang dari Laga Argentina

101 FM.

0: sedang mendengarkan Iswara.
1: Iswara.
0: Iswara, suara warga Indonesia. Indonesia. Indonesia. Indonesia.
2: Kembali ke pertandingan saudara-saudara kita, Nakamura masih mengirim bola, pemain asal Jepang Arigato Sushi Salmon Konnichiwa Sumi Masen
3: Nani?
2: Disleading tapi masih melewati satu pemain. Counter attack kerahkan semua tenaga. Harta, Tata, Pevita dibayang-bayang oleh pemain dengan nafas yang kami semua sempat libur. Makas, Mas, masih Nakamura. Umpan tarik, Rik, Rik, Rik. Wow.
1: Bersiap belum buat begadang dan nonton keseruan Piala Dunia 2026? Dari nongkrong dadakan, nobar tengah malam, sampai teriakan gol yang bikin satu tongkrongan heboh. Siapin jersey terbaik kamu, atur jadwal begadang, dan pastiin energi kamu full ya sahabat suara. Jangan lupa juga buat update info Piala Dunia 2026 cuma di 90,2 FM, Iswara, suara warga Indonesia.
0: Suara warga Indonesia
1: memutar

0: tahun ini Piala Dunia 2026 bakal diselenggarain di 3 negara sekaligus. Kamu tahu nggak negara mana aja?
1: Hai guys, gue Wilgos. Nah, ini alasan gue bangga jadi chef dan bikin Wilgos Kitchen. Bisa create masakan apa aja sesuka hati gue. Tapi intinya, gue selalu pilih kecap sedap kedelai hitam spesial yang bikin masakan looks good, taste good.

0: caramelized.
1: Wih, dari jauh kecium wangi sedap apa nih? Mau dong.
0: Nih, cobain smoked rib special ala Wilgos.
1: Wow, looks good banget. Gua foto dulu, langsung upload biar yang lain ngiler. Melting di lidah, bro. Sedapnya, full, nempel sampai tulang.
0: Bikin masakan apa aja, lo wajib pakai kecap sedap kedelai hitam spesial. Wilgos approve. Kecap sedap kedelai hitam spesial, looks good, tastes good.
1: Segernya kelewatan. Baru teh lemon madu. Lemon tea yang gak asem, manisnya smooth dan seger banget. Dari Wings Food,
2: fresh banget rasanya.
1: Di favoritku. Lemon tea yang manis madunya pas dan enak banget. Tak lagi ragu, beda dari yang lain ya.
2: Iya lagi.
3: Gak expect rasa lemon tea senyegerin ini.
1: Fresh, penasaran kan? Buruan cobain lemon madu yang segernya kelewatan. Dari Wings Food. Segernya kelewatan. Baru teh lemon madu. Lemon tea yang gak asem, manisnya smooth dan seger banget. Dari Wings Food,
2: fresh banget rasanya.
1: Di favoritku. Lemon tea yang manis madunya pas dan enak banget. Tak lagi ragu, beda dari yang lain ya.
2: Iya lagi.
3: Gak expect rasa lemon tea senyegerin ini.
1: Fresh, penasaran kan? Buruan cobain lemon madu yang segernya kelewatan. Dari Wings Food.
4: Bu Nana.
5: Bu Ayu, belanja juga, Bu.
4: Iya nih, tapi galau deh. Sisa uang 10 ribu beli apa ya?
5: 10 ribu di tangan ibu yang tepat bisa hemat belanja sebulan loh.
4: Beli apa emangnya? Paling dapat bayam 2 ikat.
5: Nih, Bu, beli sabun batang Nuvo Family, ada promo 10 ribu dapat 4.
4: Berarti satunya 2.500.
6: Bener banget, Bu. Promo untung nih, cuma 10 ribu dapat 4. Borong buruan, nanti kehabisan. Keburu diserbu warung saya.
5: Bukan cuma untung, Bang. Ibu juga tenang kalau anak-anak main di luar. Kan Nuvo Family punya perlindungan 2 steps ahead. Formula triple antibakterialnya lebih cepat lawan kuman pas mandi. Dan ngelindungin kulit setelah mandi. Pokoknya perlindungannya 24/7. Banyak untungnya kan?
4: Nah, kalau gitu saya beli banyak buat stok deh, Bang.
6: Waduh, borong semua nih. Wah, bisa buat mandi sekampung dong.
5: 10.000 di tangan ibu yang tepat dapat 4 sabun batang Nuvo Family. Nuvo Family, perlindungan menyeluruh 24/7.
7: Wings Care.
8: Welcome to podcast Happy Klopedia dari Baby Happy. Nah, di sini kita udah bareng sama Joshua Suherman dari Clarin Klelo.
9: Hai.
8: Apa aja sih pengalaman berkesan kalian jadi new parent?
10: Pengalaman berkesan kita tuh pas si kecil pertama kali jalan.
9: Oh. Iya, sempat khawatir ya sayang. Tapi pas dia jalannya nyaman, duh lega, happy banget. Terus pas kita kumpul keluarga, inget kan?
10: Oh iya, biasanya kan anak-anak suka rewel ya karena ruam. Nah, tapi anak kita nih gak rewel, nyaman banget. Karena kita pakai popok anti ruam dari Baby Happy Body Fit Pants.
9: Oh ya? Terus-terus? Karena ada air through teknologinya, bikin permukaan lembut dan menyerap lebih cepat.
10: Wah, udah keren. Gitu daya tampungnya sampai 500 ml, anti bocor pokoknya.
9: Wah, worth it banget ya. Tapi Jo, kamu ayah yang selalu ganti diapers gak sih?
10: Pasti dong, kan Baby Happy pakainya gampang banget. Tinggal shoot, udah selesai.
9: Gampang,
10: Baby Happy tuh bikin kita happy sebagai orang tua dan anak kita.
9: Wah, Baby Happy beneran bikin setiap momen kalian jadi berkesan ya?
10: Pastinya, pakai Baby Happy Body Fit Pants ya.
9: Baby Happy, Mom Happy.
7: Wings Care.
11: Tahun ini Piala Dunia 2026 bakal diadain di 3 negara sekaligus untuk pertama kalinya. Ada di Amerika Serikat, Kanada, sama Meksiko. Udah kayak tour boy band K-pop ya.
12: Ini suara, siarannya

0: Mau tahu berita terupdate, fakta terbaru, dan yang lagi viral?
1: Ini dia, Suara Fakta.
2: Kejati Jatim membongkar korupsi kredit usaha rakyat fiktif senilai 41,48 miliar rupiah di BNI Jember yang mencatut 900 identitas petani. Empat tersangka ditetapkan termasuk mantan kepala cabang. Modusnya, pelaku membeli dokumen korban Rp200.000 untuk pengajuan kredit ilegal. Kasus ini terungkap dari laporan internal BNI guna memperkuat tata kelola penyaluran dana.
0: Suara Fakta.
2: Seorang bayi laki-laki asal Kabupaten Wonosobo yang lahir tanggal 10 Juli 2026 lalu memancing perbincangan warganet sebab dinamai Muhammad MBG Subianto. Sang ibu Yuharni menjelaskan MBG singkatan dari program makan bergizi gratis tempatnya bekerja, sementara Subianto untuk menghormati Presiden Prabowo Subianto. Nama unik ini menjadi doa sekaligus kenang-kenangan atas perjuangan keluarga mereka.
0: Suara Fakta.
2: Kepolisian membongkar laboratorium

0: sedang mendengarkan Iswara.
1: Iswara.
0: Iswara, suara warga Indonesia. Indonesia. Indonesia. Indonesia. Indonesia.

90,2 FM Semarang, 95,1 FM Palembang, dan 89,7 FM Surabaya. Iswara, suara warga Indonesia.

0: Pagi Suara Awards 2025 adalah...
1: Aduh, deg-degan.
0: Suara Seru! Selamat untuk Suara Seru telah memenangkan nominasi tahun ini. Untuk Rio dan Wisnu, silahkan naik ke atas panggung untuk mengambil piala penghargaan.
2: Terima kasih untuk sahabat suara yang sudah memilih program kami sebagai program terbaik.
3: Terima kasih juga buat Tuhan, Mama, Papa, adikku pertama, kedua, ketiga, ponakan satu, ponakan dua.
2: Udah Pak, kepanjangan. Piala ini kami persembahkan untuk semua sahabat suara yang sudah dengerin kita selama ini.
3: Jangan lupa buat dengerin Suara Seru setiap Senin sampai Jumat jam 7 sampai 10 pagi.
4: Cuma di 90,2. FM Isuara, suara warga.

0: Indonesia.
1: Segernya kelewatan. Baru teh lemon madu. Lemon tea yang gak asem, manisnya smooth dan seger banget. Dari Wings Food.
2: Fresh banget rasanya.
1: Di favoritku. Lemon tea yang manis madunya pas dan enak banget. Tak lagi ragu, beda dari yang lain ya.
3: Iya lagi.
4: Gak expect rasa lemon tea senyegerin ini.
1: Fresh, penasaran kan? Buruan cobain lemon madu yang segernya kelewatan. Dari Wings Food. Segernya kelewatan. Baru teh lemon madu. Lemon tea yang gak asem, manisnya smooth dan seger banget. Dari Wings Food.
2: Fresh banget rasanya.
1: Di favoritku. Lemon tea yang manis madunya pas dan enak banget. Tak lagi ragu, beda dari yang lain ya.
3: Iya lagi.
4: Gak expect rasa lemon tea senyegerin ini.
1: Fresh, penasaran kan? Buruan cobain lemon madu yang segernya kelewatan. Dari Wings Food.
5: Para penumpang silahkan masuk.
6: Duh, rame banget. Jadi enak deh.
7: Eh, itu Arya Mohan kan? Kok seger banget sih dia?
8: Misi mbak, saya duduk di sini ya.
7: Udah sopan, seger lagi.
9: Eh, Kak Mohan ya? Lagi ngoles apa kan? Kok seger banget aromanya?
8: Oh, ini so fresh citrus baru mbak. Citrusnya nyegerin, asli lemon oil. Ada hot lock system, bikin angetnya awet, tahan lama. Yang nyegerin gini penting loh mbak buat ngilangin enak. Oles kapan aja, badan langsung seger.
7: Pantes enaknya langsung hilang. Fresh banget loh aromanya.
8: Iya dong, tinggal oles aja langsung fresh. Harganya cuma 7.500 tau. Nih, saya kasih deh.
7: Wah, makasih Kak. Eh, sekalian foto bareng, boleh gak?
8: Aman, yang penting...

0: 3 bintang yang diprediksi bakal ikut Piala Dunia ke-6 mereka adalah Lionel Messi dan Cristiano Ronaldo. Katanya Piala Dunia tahun ini juga jadi yang terakhir buat mereka. No!
1: Suara warga Indonesia.

seru-seruan bareng si kecil di event bernada bersuara volume 6 spesial Hari Anak Nasional. Buat memperingati Hari Anak Nasional, Suara Semarang dan komunitas Bu Ibu Semarang bakal ngajakin kamu dan si kecil buat nyanyi bareng, rame bareng, dan bareng.

Bernada Bersuara Spesial Hari Anak Nasional bakal diadain di hari Minggu, tanggal 26 Juli 2026, jam 3:30 sore di Amphitheater Mall 23 Semarang. Jadi tunggu apa lagi? Buruan daftar di bit.ly/bbs_

0: aku Nasya Zahira. Mau spill nih yang bikin kulitku cerah dan bening merata. Give Oil Hijab Oud dan Glutacinamide. Ini tuh sabun mandi pertama dengan wangi oud dan ada kandungan skincare yang bikin kulitku makin cerah. Dengerin ya, paduan Glutacinamide dari Glutathione dan Niacinamide ditambah Nutri White Complex jadi Multi Brightening Power. Ini yang bikin kulit aku cerah, bening, dan bercahaya. Busanya melimpah, wangi oudnya mewah, eksotis, dan tahan lama. Aku approve banget sama Give White Hijab Oud dan Glutacinamide ini. Kalian para hijabers harus coba. Kamu juga bisa loh punya kulit cerah kayak aku. Yuk beli sekarang. Udah ada di minimarket, online shop, dan toko-toko terdekat. Give White Hijab Oud dan Glutacinamide. Berhijab jadi lebih cantik dan bercahaya.
1: Pertama kali diselenggarakan tahun 1930 di negara Uruguay dan dimenangin juga sama tim nasional Uruguay dengan agregat skor 4-2 melawan Argentina. Jago kandang ini mah Uruguay.